0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
6: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Aaron Popan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
5: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensi dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kira
12: Direktur mesti tidak menanggung setep.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu, lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya. Kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan. Yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi

0: dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami di kawasan Jember dan sekitarnya melalui 95,4 FM. Apa kabar Lumajang di 95,8 FM? Kemudian Situbondo 97,8 FM. Sementara di Banyuwangi dan Bondowoso 91,6 FM. Selamat pagi juga untuk Anda yang setia menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Yang ingin berbagi informasi, Anda bisa langsung kirimkan ke jalur WhatsApp kami 0811 3040 911. Saya ulang, 0811 3040 911. Ya, pendengar, kalau kita melihat perkembangan daerah kita, Jember dan kawasan Tapal Kuda, dan juga daerah-daerah yang lain, inovasi itu adalah kunci. Bahkan sejarah mencatat bahwa, jika dikaitkan dengan tanggal hari ini ya, 20 Juli, misi ke bulan puluhan tahun yang lalu, itu bisa sukses karena ribuan ilmuwan menolak untuk menyerah pada keterbatasan teknologi waktu itu. Maka hal yang sama juga dirasakan di sini, di Jember khususnya. Jember pun demikian. Keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi. Dengan potensi yang kita punya, mulai dari tembakau, kopi, kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kreativitas para pemudanya. Sebut saja melalui Jember Fashion Carnaval misalnya, yang sudah mendunia. Sebenarnya kita punya modal besar untuk terus melompat jauh ke depan. Ini sebuah kalimat penyemangat sebenarnya, agar Anda yang di awal pekan hari Senin ini sedang bergejolak dengan semangatnya masing-masing, sulit sekali untuk meng-up semangatnya, paling tidak dengan melihat catatan sejarah, kemudian juga melihat kondisi di sekitar ini, semoga semangat Anda jadi bertambah. Gitu harapannya. Terus yang menyapa kami dari berbagai jalur, selamat pagi, terima kasih. Kemudian kami informasikan teman-teman yang bikin semangat. Ini teman apa kawan apa lawan nih? Saya Eti Darmiati gak sendiri, bersama tim. Pagi ini kami juga akan menghadirkan dialog Jember Menyapa. Jadi nanti ada didampingi oleh Mbak Gia Debora, terus ada Bung Kuku Faizatama, Bung Bagus juga, dan teman-teman. Hari ini Jember Menyapa mengangkat topik Hari Anak Nasional 2026, dari kebijakan menuju aksi nyata. Anda bisa simak insya Allah mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga boleh berinteraksi, silakan. Jalur WhatsApp kami terbuka selalu, 0811 3040 911, atau di live chat YouTube boleh juga, silakan. Kemudian yang ingin tahu tentang perkembangan perakiraan cuaca hari ini, karena tempo hari sempat ada yang protes, dalam perakiraan cuaca tidak disebutkan akan turun hujan, tapi kemudian ternyata di beberapa titik hujan. Wah, ini namanya juga perakiraan cuaca ya. Jadi itu yang tertangkap oleh radar di BMKG. Kalau memang ada titik-titik yang terlewat, sebenarnya secara logika kita juga bingung. Sekarang sudah masuk di kemarau, tapi ternyata masih ada hujan turun. Terimalah itu. Karena hujan juga bikin seger. Okay. Untuk info perakiraan cuaca, insya Allah bisa Anda simak beberapa menit lagi, pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Pendengar, lagu yang berikut saya bingkis untuk semuanya saja yang setia menyimak RRI Jember, programa 1 khususnya. Ini satu lagu lama dari Sheila on Seven, Sahabat Sejati.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan langsung menyimak info perakiraan cuaca dari BMKG Banyuwangi bersama perakirawan cuaca, ada Mas Cahyo Listiantono. Sudah siap di sana. Selamat pagi Mas Cahyo.
1: Selamat pagi Bu.
0: Sehat?
1: Sehat Bu, Alhamdulillah Bu.
0: Baik, monggo perakiraan cuaca untuk hari ini Senin 20 Juli 2026.
1: Baik Bu, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tapal Kuda di hari ini Senin 20 Juli 2026. Kita mulai dulu pertama untuk wilayah Jember. Jember pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari cuacanya diperkirakan secara umum cerah berawan, dan pada malam hingga dini harinya cuacanya diperkirakan secara umum berawan. Kemudian geser untuk wilayah Banyuwangi. Banyuwangi pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk siang hingga sore harinya cuacanya secara umum diperkirakan cerah berawan, dan pada malam hari diperkirakan cuacanya berawan. Lanjut untuk Kabupaten Bondowoso. Kabupaten Bondowoso diperkirakan secara umum pada pagi hari cuacanya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hari diperkirakan cuacanya cerah, dan pada malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk Kabupaten Lumajang pada pagi hari diperkirakan secara umum cuacanya cerah. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah berawan, dan untuk malam hingga dini hari cuacanya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di sekitar pukul 7 hingga 10 malam nanti. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Situbondo, untuk Kabupaten Situbondo secara umum cuacanya pada pagi hari diperkirakan cerah. Untuk siang hingga dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dan kemudian untuk malam hingga dini hari cuacanya diperkirakan masih berawan. Dan untuk Kabupaten Probolinggo pada pagi hari diperkirakan cuacanya cerah, dan pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari diperkirakan cuacanya berawan. Dan terakhir untuk Kota Probolinggo, untuk Kota Probolinggo pada pagi hari diperkirakan secara umum cuacanya cerah. Kemudian untuk siang hingga sore harinya diperkirakan cerah berawan, dan pada malam hingga dini hari diperkirakan cuacanya masih cerah berawan. Untuk rata-rata angin dari semua daerah tersebut diperkirakan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar di antara 18 hingga 21 km per jam. Kemudian kita geser untuk wilayah perairan. Untuk perairan selatan Tapal Kuda di perairan Lumajang, Banyuwangi, dan Jember, untuk gelombangnya berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang, dengan kondisi cuaca secara umum sepanjang hari cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk anginnya sendiri berkisar di antara 11 hingga 18 knot dengan potensi kecepatan maksimumnya bisa mencapai 24 knot di siang hari nanti. Dan yang terakhir untuk yang akan menyeberang ke Bali melalui penyeberangan ke Tapanggi Limano, untuk kondisi gelombangnya sendiri berkisar di antara 0,1 hingga 0,9 meter atau dalam kategori rendah, dengan kondisi cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, dan untuk anginnya berkisar di antara 2 sampai 20 knot dengan arah dari tenggara hingga barat daya. Mungkin itu Bu kira-kira untuk perakiraan cuaca pada hari ini.
0: Baik, Mas Cahyo, dalam beberapa hari terakhir, 2 hari ini kalau nggak salah, Jember itu sempat diguyur hujan di beberapa titik. Ini kalau dari perakirawan BMKG melihatnya bagaimana nih Mas?
1: Baik Bu, salah satu penyebab ya Bu ya, untuk kondisi hujan di pada musim kemarau itu biasanya disebabkan oleh beberapa faktor regional seperti adanya gelombang atmosfer ataupun adanya suhu muka laut yang cukup tinggi. Nah, untuk wilayah Tapal Kuda sendiri dalam beberapa hari terakhir itu memang suhu muka laut kita cukup tinggi, terutama di wilayah selatan dan juga wilayah timur perairan kita, dan itu yang menyebabkan adanya penumpukan massa uap air di udara. Nah, sehingga menyebabkan adanya potensi terjadinya hujan di wilayah-wilayah tersebut. Tapi memang kalau kita lihat sendiri hujannya mungkin cenderung singkat, tidak terlalu panjang dan juga intensitasnya dari ringan hingga sedang.
0: Baik. Itu, oke, ada himbauan khusus kah untuk masyarakat di kawasan Tapal Kuda, Mas Cahyo?
1: Baik Bu, mengingat kita sudah memasuki puncak musim kemarau, yaitu akhir Juli hingga menuju Agustus, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar pertama untuk bijak dalam penggunaan air karena kita sudah mulai masuki masa musim kemarau. Kemudian juga yang akan beraktivitas di luar, jangan lupa menggunakan tabir surya mengingat pertumbuhan tutupan awan di langit cukup rendah sehingga mengurangi potensi terkena sinar UV. Kemudian juga dikarenakan memang ada banyak sekali perubahan cuaca secara dinamis setiap harinya, jangan lupa selalu update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG, dan juga jangan lupa mengunjungi akun sosial media kami di Telegram, Instagram maupun X. Mungkin itu Bu, kira-kira.
0: Siap, terima kasih Mas Cahyo Listiantono, selamat bertugas kembali Mas. Assalamualaikum.
1: Ya. Salam keberkatan Bu.
0: Demikian pendengar, sudah kita simak langsung info perakiran cuaca pagi ini bersama Perakirawan Cuaca BMKG Banyuwangi.
2: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja dan membawa berbagai ancaman. Oleh karena itu, memantau perkembangan perakiraan cuaca setiap hari adalah langkah penting untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui informasi cuaca terkini, kita dapat mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana, membantu kita mengantisipasi datangnya hujan deras, angin kencang, atau gelombang tinggi, sehingga kita bisa mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, merencanakan aktivitas dengan lebih baik dengan mengetahui kondisi cuaca. Kita bisa merencanakan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman, serta menghindari resiko yang tidak perlu dan mengurangi dampak kerugian. Informasi cuaca yang akurat dapat membantu kita melindungi aset dan mengurangi potensi kerugian akibat bencana alam. Jadi luangkan waktu sejenak setiap hari untuk memantau perakiraan cuaca. Informasi ini bisa menyelamatkan Anda dan orang-orang terdekat.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda. Kita jumpa dalam dialog Jember menyapa pagi ini. Pendengar, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, belajar, bermain, berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, kemudian diskriminasi, dan eksploitasi. Peringatan Hari Anak Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, tapi menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak-hak anak ini merupakan tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga anak itu sendiri. Berbagai kebijakan telah diterbitkan, mulai dari perlindungan anak, pemenuhan hak anak, hingga pengembangan kabupaten layak anak. Namun tantangan di lapangan ini ternyata masih cukup besar. Kasus kekerasan terhadap anak, kemudian perundungan bahkan di lingkungan pendidikan, belum lagi perkawinan anak sampai dampak perkembangan teknologi digital dan media sosial, ini masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari kita bersama. Di sisi lain, semakin banyak juga komunitas, pendidik, dan generasi muda yang berupaya menciptakan ruang-ruang aman, inklusif, dan ramah anak. Anak-anak juga perlu didorong menjadi subjek pembangunan, bukan sekedar objek kebijakan, sehingga mereka memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan potensinya, serta berkontribusi dalam lingkungan sekitarnya. Lalu sejauh mana kebijakan yang telah disusun mampu diwujudkan menjadi aksi nyata? Bagaimana kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, organisasi masyarakat dan anak muda dapat memperkuat perlindungan sekaligus pemenuhan hak anak khususnya di Kabupaten Jember? Hal ini yang akan kita bahas dalam dialog Jember Menyapa pagi ini.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, pagi ini kami telah bersama para narasumber luar biasa yang siap untuk ngobrol bersama kita, berdialog dalam Jember Menyapa hari ini melalui jalur Zoom. Dan saya akan sapa yang sudah nampak ya satu-satu. Yang sudah nampak terlebih dahulu ada Ibu Inaya Sriwardani. Ini salah seorang pakar pendidikan inklusi. Beliau juga penasehat Peace Leader Indonesia. Selamat pagi, Mbak Inaya.
1: Selamat pagi. Salam kenal Mbak
0: Eti.
1: Mbak Eti ya. Salam kenal Mbak Eti. Salam sehat selalu. Alhamdulillah.
0: Ya, terima kasih meluangkan waktu untuk RRI Jember pagi ini. Ya. Kemudian ada juga Mas Heru Hermanto. Beliau ini seorang pendidik dan juga aktif di Peace Leader Indonesia. Selamat pagi, Mas Heru.
2: Ya, cek. Selamat pagi. Bu, apa kedengeran suara saya, Bu?
0: Ya, tapi kurang di up. Kalau bisa dinaikkan dikit baik, nanti baik. Ya. Oke, sehat ya, Mas ya?
2: Alhamdulillah baik, sehat Bu, sehat.
0: Oke, terima kasih juga meluangkan untuk meluangkan waktu untuk RRI Jember. Sementara di Ainaya masih belum on cam ya. Kemudian kita juga menunggu Bapak Sugeng Riyadi, ini beliau Kabid Perlindungan Anak Dinas Sosial PPPA Jember. Baik, obrolan kita mulai pagi hari ini. Saya lebih ingin ke Mbak Inaya terlebih dahulu, berkenan ya Mbak? Oke, karena tema bahasan kita ini tentang Hari Anak Nasional. Apa makna pendidikan yang benar-benar ramah anak dan inklusif dari sudut pandang panjenengan? Monggo silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Eti. Jadi kalau kita, menurut perspektif saya ya, jadi anak-anak ini tentu mempunyai bakat, kompetensi, itu yang berbeda, sangat beragam. Kita nggak sepakat, tidak bisa menyamakan mereka satu persatu, gitu kan? Seperti kita ini orang dewasa yang nggak suka disama-samain, kan? Jadi tentu inklusif itu penting kita maknai, selain mereka mempunyai kompetensi yang berbeda, bakat yang berbeda gitu ya, tetapi juga dari latar belakang yang berbeda. Kita tahu Indonesia ini sangat luas sekali, tentu mereka akan mempunyai teman, mempunyai ruang bersama yang berbeda suku, agama gitu ya, dan itu harus kita pahami sama-sama memberikan ruang kepada mereka, termasuk bagi anak-anak kita yang mempunyai kemampuan spesial seperti itu. Dan tentu selain inklusif ini kan tentu kalau kita sudah paham dengan inklusifnya, kita bisa memahami kekurangannya dan kelebihannya, kita bisa memberikan juga ruang yang aman untuk mereka. Jadi terutama kalau kita berbicara ruang aman, kan hubungannya dengan perundungan ya, kekerasan apapun seperti itu, dimulai dari lingkup yang terkecil, yaitu di keluarga. Gitu Mbak Eti, menurut perspektif saya.
0: Baik, tapi memang faktanya sekarang kita masih agak prihatin, karena justru di ruang terkecil tadi, keluarga, masih banyak kekerasan terjadi ya Mbak ya?
1: Betul, termasuk nggak hanya kekerasan verbal ya, yang biasanya mudah sekali dilakukan oleh keluarga, tetapi juga ada kekerasan seksual, bahkan perundungan yang menyebabkan anak-anak ini bermasalah akhirnya, karena pola asuh yang mengandung kekerasan tersebut, ada unsur-unsur kekerasan. Beberapa anak kemudian terkendala kompetensinya, karena ketika kita telusuri, kekerasannya itu ada di rumah, perundungannya ada di rumah, seperti itu Mbak Eti.
0: Baik, oke, lanjut. Sebelum ke Mas Heru, ini tampaknya D. Ainaya sudah muncul ya. Oke, saya sapa dulu. Selamat pagi, Dek. Suaranya belum?
3: Iya, selamat pagi.
0: Okay.
3: Halo.
0: Ya, selamat pagi, Dek Ainaya. Selamat bergabung di RRI Jember. Terima kasih meluangkan waktu ya pagi-pagi.
3: Iya.
0: Oke, bisa disebutkan lokasi sekarang di mana? D.A. Naya Zakia Nabila, apakah di Jember atau di Banyuwangi?
3: Kalau saya sekarang lagi di Surabaya.
0: Oh, di Surabaya malah. Baik. Ini beliau pemuda Bahai, Banyuwangi ya. Bahai.
3: Iya, Bahai.
0: Baik, baik. Mm-hmm. Nanti ada kesempatan, sabar dulu. Saya kembali ke Mbak Inaya. Masih ada ini pertanyaan terkait dengan kondisi anak saat ini, yang sebenarnya kalau kita lihat, kita sudah masuk di era digital, kemudian berbagai kemudahan sudah ada. Tapi kenapa ya masih ada anak yang belum memperoleh kesempatan belajar yang setara menurutnya dengan Mbak?
1: Ya, sebenarnya kan pemerintah ini kan berusaha memfasilitasi ya, terutama dengan digitalisasi, mulai infrastrukturnya sudah diperbaiki gitu kan. Tetapi kita pahami ada beberapa ruang-ruang yang masih blank spot, mm-hmm. seperti itu. Walaupun sudah kemarin kayak papan tulis panel digital sudah diberikan dari mulai tingkat PAUD sampai SMA, seperti itu. Nah, ini sebenarnya PR juga dari pemerintah gitu kan. Bagaimana mereka memberikan kebijakan sarana dan prasarana tanpa dibarengi kemudian sarana yang lain gitu ya, infrastrukturnya seperti itu, sehingga akhirnya mereka yang di daerah kadang-kadang tidak mempunyai kesempatan pendidikan yang setara dengan beberapa daerah yang lain. Saya pernah kemarin satu minggu di Sumba, ya. Karena wah, saya lihat jomplang sekali ya Mbak Eti ya. apa yang mereka dapatkan seperti itu, walaupun mereka mempunyai keinginan belajar yang sangat kuat. Nah, hanya kesempatan yang kurang secara ini, termasuk diberlakukannya PP Tunas kan oleh Komdigi untuk membatasi penggunaan media sosial seperti itu. Nah, kemarin saya sempat bertemu dengan Wamen Komdigi, saya sampaikan kalau PP Tunas ini tidak hanya berupa kebijakan saja untuk anak pembatasan, yang terpenting adalah bagaimana kita juga kepada orang tua, karena anak ini kan masih dalam bimbingan orang tua, gitu ya. Saya mengusulkan adanya parenting digital untuk orang tua, untuk supaya implementasi dari PP Tunas ini jadi lebih lebih kuat, karena pembatasan saja tidak cukup tanpa orang tua mau terlibat seperti itu, sehingga juga kalau kita berpikir setara sekarang kan hubungannya dengan digital, bagaimana dengan informasi-informasi yang bisa sama didapatkan seperti itu. Itu satu sisi saja seperti itu, Mbak.
0: Baik. Ini keren nih, semoga segera ditangkap parenting digital begitu Mbak Inaya ya. Baik. Oke. Pak Sugeng ternyata sudah bergabung pagi ini. Saya bergeser ke Pak Sugeng Riyadi SE, beliau Kabid Perlindungan Anak Dinas Sosial PPPA Kabupaten Jember. Assalamualaikum Pak Sugeng.
4: Waalaikumsalam Ibu. Waduh, ya. Belum kenalan Ibu dengan ya. Siapa ini?
0: Eti Bapak.
4: Iya. Iya.
0: Ya. Sehat ya. Lancar ya Pak, tidak macet tadi ya.
4: Alhamdulillah baru selesai apel Ibu, ngapunten.
0: Nggih, baik. Bapak, kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana kondisi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Jember saat ini.
4: Baik, terima kasih. Ya. Mohon maaf atas keterlambatan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Eti, dan tentunya selamat pagi juga buat rekan-rekan yang sudah bergabung dan pemirsa. Sebenarnya untuk berkaitan dengan pemenuhan hak anak, pada kesempatan ini kami menyampaikan ya, melalui bidang perlindungan anak di Dinsos P3A Ibu. Jadi sebenarnya Jember sudah melakukan banyak hal terkait dengan upaya-upaya perlindungan anak, tentunya bisa dilihat dari kebijakan yang sudah disiapkan dan sudah ada ya Ibu. Yang pertama, kita sudah mempunyai peraturan daerah ya, tentang Kabupaten Layang, Perda KLA, bagaimana payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang kedua, kita juga sudah mempunyai perbuk tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Ini tentunya dalam teknisnya banyak sekali yang sudah kita inikan ya, lakukan, dan salah satunya adalah pelayanan diska, dispensasi nikah di Mall MPP, dan beberapa kegiatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada peraturan bupati tentang kecamatan layak anak serta desa atau kelurahan layak anak. Sebagai upaya juga untuk memperluas implementasi kita, Kabupaten Layak Anak hingga tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Dalam hal ini tentunya salah satu bagian dari upaya untuk pemenuhan hak anak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya Bu, pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas P3A juga sedang mengajukan peraturan bupati terkait dengan tentang perlindungan khusus anak itu. Jadi peraturan perbuk tentang perlindungan khusus anak sebagai ini berfungsi untuk penguatan terhadap perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam situasi khusus ya, seperti korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, tentunya anak penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya. Alhamdulillah, sebelumnya kami di DP3AKP dan kemudian selanjutnya merger Dinsos P3A menjadi Dinsos P3A. Dan tentunya beberapa bidang sangat beririsan Ibu. Ada bidang rekes, ada bidang dayasos, ada bidang lijamsos. Yang irisannya dengan bidang-bidang yang bergabung dari DP3KB kemarin ya, ada dua bidang, satu UPT, bidang perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan tentunya yang satu adalah UPT PPA yang menangani tentang yang melakukan tugas tentang penanganan terkait dengan laporan-laporan, ada hotline juga ya, meskipun juga tentunya ada hotline besarnya, rumah besarnya yaitu Wadul Guse ya. Nah, dari situ kegiatan penanganan dilaksanakan. Nah, yang kami sampaikan tentang irisan tadi, bagaimana sebelumnya kami harus berkoordinasi antar UPD. Nah, sekarang dengan Dinsos P3A kami cukup dengan bidang-bidang yang ada di dalamnya, dan tentunya juga tidak melupakan

0: sendiri juga kami tentunya tidak bisa berjalan sendiri.
1: Yeah.
0: Yang pertama-tama yaitu melibatkan keterlibatan keluarga yang nomor satu itu Bu, karena memang dari anak itu lahir, anak itu ini ya dikandung dan lahir, pertama adalah keluarga di mana itu ada orang tua, saudara dari orang tua, Pak De Bude, bule, Pak Lek bule ya, adik, kakak dan sebagainya, yang tentunya itu membawa apa namanya, membawa apa istilahnya pembentukan karakter seorang anak dari awal dan selanjutnya satuan didik dan sebagainya. Nah, di sini kami berharap memang apa adanya komitmen bersama antara orang tua, kemudian pemerintah daerah tentunya, yang tidak kalah pentingnya juga lembaga masyarakat atau NGO yang bergerak dalam bidang upaya perlindungan anak juga. Seperti itu Ibu, sedikit mungkin yang bisa kami sampaikan untuk pembuka.
1: Baik. Boleh kami tahu bahwa link-link untuk anak boleh menceritakan persoalannya ini masih berjalan lancar sampai hari ini Pak Sugeng?
0: Alhamdulillah Ibu, ketepatan
1: meskipun
0: tahun ini
1: kedinasan juga, merger gitu ya.
0: Iya, justru memudahkan kami Ibu. Kita
1: baik.
0: Di situ ada disabilitas, apa namanya, resos berkaitan dengan disabilitas. Tentunya kan itu sasarannya disabilitas yang berkaitan dengan anak, ya, disabilitas pada anak dan remaja, ngaten. Nah, kemudian ada daya sos kami ketepatan ada pemberdayaan perempuan ya, sebelumnya di DP3 kami gabung di sini, ternyata di situ kegiatannya berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan sebagai the power of emak-emak ya Ibu. Jadi ya efisiensinya, kemudian penyiapan gizinya dan sebagainya dimulai dari dalam, ya itu dari ibu-ibu ya, dari orang tua perempuan.
1: Baik, okay. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Saya bergeser ke Mas Heru Hermanto. Ini selain pendidik, beliau juga aktif di Peace Leader Indonesia. Menurut Mas Heru, tantangan terbesar anak-anak saat ini di lingkungan sekolah dan masyarakat itu kira-kira apa nih Mas? Tantangannya pasti banyak, tapi yang terbesar apa?
2: Cek masuk ya Bapak Ibu.
1: Oke, kecil suaranya tapi Mas.
2: Masih kecil ini.
1: Baik, iya. Ada sedikit kendala teknis mungkin ya. Oke, silakan Mas Heru.
2: Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sepertinya suaranya kecil sekali ya.
1: Iya, mungkin lebih didekatkan begitu.
2: Ya ini, mohon maaf sebelumnya, sudah kedengaran?
1: Iya.
2: Mohon maaf sebelumnya, ya tadi pertanyaannya, jadi perkenalkan saya Mas Heru, saya dari Peace Leader Indonesia. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu, terutama juga dengan RRI Jember, dan satu lagi dengan Dewan Penasehat dan pakar saya ini ada Mbak Denis, Bu Inayah Sriwardani ini, alhamdulillah. Juga selamat datang juga Pak Sugeng Riyadi. Jadi tantangan utama kalau kami di pendidik di sekolah itu ya, yang pertama adalah digital sih sebenarnya, karena ini penyebarannya memang seperti tidak terbatas gitu. Jadi anak itu memang kalau di sekolah tempat kami mengajar, tempat saya mengajar itu memang dibatasi untuk penggunaan gadget. Jadi di sekolah itu dibatasi untuk penggunaan gadget. Tetapi memang ini juga perlu andil dari orang tua di rumah, karena memang sebagian atau bahkan lebih banyak, separuh lebih kegiatan anak itu adanya di rumah. Kegiatan murid itu adanya di rumah gitu. Jadi memang perlu andil dari bapak ibu juga orang tua yang ada di rumah. Itu menurut saya sih. Jadi ruang digital itu yang menjadi tantangan terbesar bagi para pendidik menurut saya.
1: Oke, sepakat tadi yang disampaikan Mbak Inaya ya, bahwa parenting digital ini sangat penting sekarang. Kalau dari sudut pandang Mas Heru, bagaimana pendidikan bisa membentuk anak jadi pribadi yang toleran, kemudian apalagi peduli dan berempati?
2: Iya baik, bagaimana sih sebenarnya pendidik bisa menyumbang sih ya, bisa menyumbangkan pengetahuannya atau keterampilannya untuk mendukung anak atau peserta didik atau murid, bahasa sekarang itu murid, menjadi toleran, terus kemudian inklusif gitu. Kami di Peace Leader Indonesia, di Peace Leader Indonesia itu mencoba atau memang sudah menggerakkan program namanya Peace Goes to School, Bapak Ibu. Jadi Peace Goes to School itu dalam upaya pencegahan ya, berarti di awal. Jadi lebih baik memang di awal daripada mengobati ya.

0: upaya pencegahan dari Peace Leader Indonesia supaya sekolah menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Di dalam-dalamnya kegiatan-kegiatan partisipatif dan kolaboratif serta interaktif itu ada. Mulai permainan, mulai dengan materi, bahkan mulai problem solving, semuanya ada. Jadi upaya yang memang kita lakukan dari Peace Leader Indonesia, termasuk guru-guru di dalamnya juga ada, itu melalui Peace Goes to School. Jadi sekolah-sekolah itu bisa mengintegrasikan ke dalam kurikulum sih sebenarnya di Peace Goes to School itu. Gitu sih Bapak Ibu.
1: Oke, salut untuk Peace Leader Indonesia. Ya, ada Mbak Inaya juga di sana. Keren jempol pokoknya. Oke, ke D.A. Inaya Zakia Nabila sekarang. Sebagai perwakilan generasi muda, bagaimana adik memaknai Hari Anak Nasional? Ini kan diperingati setiap tahun ya, serasa seperti apa ya, momentum tahunan. Tapi bagaimana dari sudut pandang adik? Silakan.
2: Mengenai Hari Anak Nasional ya, jadi saya juga sebagai anak juga merasakan ya, oh ternyata anak itu juga diapresiasi gitu. Bagaimana kita sebagai anak kan pasti kita punya bakat-bakat, punya kapasitas yang berbeda gitu di setiap diri kita. Jadi saya rasa kayak, oh ternyata anak juga ada ya ruang untuk bisa diapresiasi gitu, hal-hal yang ada dalam diri anak.
1: Oke. Jadi seneng ya ada Hari Anak Nasional gitu. Seneng juga kalau suaranya didengar. Nah, ngomong-ngomong, suara anak dan remaja penting gak menurut D.A. Inaya didengar kemudian dipakai juga, diambil sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan ataupun berbagai hal penting dalam kegiatan masyarakat kita?
2: Ini jadi hal yang menarik ya, karena di lingkungan masyarakat itu kita merasa bahwa oh anak-anak itu suaranya itu tidak didengar gitu, dalam arti oh anak-anak ya udah anak-anak aja suara mereka ya udah gitu. Nah kita juga belajar bagaimana sebenarnya anak itu ya bisa loh menyumbang pada musyawarah-musyawarah yang ada gitu dalam lingkungan. Dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, sebenarnya mereka itu punya banyak aspirasi gitu dalam diri mereka yang bisa mereka sumbangkan, nggak cuma berguna untuk diri mereka sendiri aja, tapi berguna untuk masyarakatnya, seperti itu. Jadi ada salah satu program juga dalam, ada namanya Lembaga Institut, kita juga ada kegiatan untuk anak, pendidikan remaja, dan juga muda-mudi, seperti itu. Karena saya sebagai animator yang dimana saya juga mendampingi para remaja-remaja, kita tuh belajar bagaimana dalam diri remaja itu juga ada loh kapasitas-kapasitas untuk mengeluarkan pendapatnya dan bagaimana mereka juga belajar untuk bisa menyumbang pada hal-hal yang ada di sekitarnya seperti itu. Jadi kita di situ belajar bagaimana ruang dalam remaja itu ruang yang aman bagi mereka, mereka tidak di-judge, mereka tidak dikomentari, tapi suara mereka itu benar-benar didengar gitu, satu sama lain. Kita belajar untuk mendengar satu sama lain, kita belajar untuk menghargai satu sama lain, kita belajar untuk bermusyawarah, mengeluarkan pendapat kita, mengeluarkan apa sih ide-ide yang ada dalam diri kita, berusaha untuk musyawarah itu diaplikasikan dalam kegiatan kita gitu sehari-hari. Kegiatan dalam lingkungan kita. Nah kemarin kita juga bermusyawarah, kita lihat oh anak-anak di sekitar kita itu setelah pulang sekolah ya, dia, mereka hanya bermain gitu, kumpul-kumpul kadang berantem dan sebagainya gitu. Nah ketika kita melihat realita yang seperti itu, para remaja itu berdiskusi bagaimana ya kita mengumpulkan anak-anak, kita belajar bersama, kita bernyanyi bersama, kita mewarnai bersama. Jadi ruang-ruang itu munculkan di dalam suatu lingkungan yang dimana akhirnya anak-anak juga belajar bagaimana sih bersosialisasi satu sama lain, bagaimana belajar untuk mendengarkan satu sama lain, seperti itu.
1: Jadi di lingkungan tempat tinggal adik sudah berlangsung itu ya?
2: Iya, ada suatu kelompok remaja namanya.
1: Luar biasa. Balik lagi ke Mbak Inaya sekarang. Oke, Berarti anak-anak kita sudah apa ya, cap mereka kan mereka generasi stroberi kayak apa gitu, dianggap lemah. Itu seharusnya tidak ada di dalam benak kita ya, Mbak. Mana suaranya nih? Oke. Okay.
3: Ya, sering kita dengar ya, generasi sekarang Gen Z, Gen Alpha gitu ya, generasi stroberi gitu. Kalau saya lebih memaknainya bukan generasinya, tetapi orang tuanya yang stroberi, karena generasi tersebut di apa di asuh oleh generasi yang stroberi seperti itu. Nah, sebenarnya kita perlu memahami karakter anak saat ini. Memang setiap masa itu kan berbeda ya, karakter waktu. Saya mungkin tahun berapa ya, saya udah dinosaurus ini kayaknya. berbeda pola pengasuhannya. Ya, karakternya berbeda. Contoh, ketika zaman saya dulu belajar harus duduk manis, pegang buku itu belajar. Tetapi kalau zaman sekarang anak-anak itu punya karakter yang multitasking. Betul. Jadi mereka belajar sambil dengerin musik, sambil dia beraktivitas, itu wajar, sangat wajar sekali. Nah, itu kadang-kadang yang tidak terpahami seperti itu. Dan mereka mempunyai lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Beda dengan zaman kita dulu, apalagi sekarang eranya digital, dunianya sudah dua dunia ya. Mereka bisa hadir di dunia nyata, dunia maya juga. Nah, ini yang perlu sebenarnya pembimbingan yang baik gitu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Nah, kenapa jadi stroberi? Karena orang tuanya yang stroberi, lagi FOMO ya. Dia ingin menjadi orang tua yang ideal, menurut konsep orang tua stroberi, okay. Ya, yang bisa memfasilitasi semua hal ke anaknya sehingga lupa memberikan keterampilan problem solving gitu ya, memberikan keterampilan komunikasi. Nah, ini yang sering diabaikan sehingga akhirnya kita menyalahkan generasinya. Gitu Mbak Eti. Ya, itulah kenapa saya concern dengan parenting. Termasuk saat ini kami juga lagi modul sudah siap untuk parenting digital.
1: Wow, gitu. Mantul. Kabar-kabar nanti ya Mbak ya.
3: Siap. Saya siap hadir di Jember juga.
1: Oke, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan publik mungkin yang bebas dari perundungan dan diskriminasi?
3: Ya, tentu pertama kita nggak bisa mengabaikan terutama dari peran orang tua. Kadang-kadang orang tua selalu berpikiran, nanti anakku tiba-tiba bisa sendiri gitu kan. Padahal itu keterampilan yang perlu dilatih gitu ya, bagaimana mengkomunikasikan. Ya, banyak anak-anak sekarang yang belum mampu mengkomunikasikan dengan baik. Aku nggak mau, aku nggak suka. Ya, nah hal-hal tersebut selama ini yang generasi stroberi ini lebih banyak tidak punya kesempatan didengar seperti yang Mbak Ainaya tadi sampaikan. Ya, jadi penting sekali kita mau mendengarkan anak-anak sehingga ketika mereka berbicara kita hormati, kita hargai mereka juga mempunyai kemampuan untuk problem solving yang baik. Ya. Sehingga yaitu tadi beberapa hal kan kita selalu fokus pada pelaku kekerasan gitu ya, tapi bagaimana terhadap nih korban kekerasan itu sendiri untuk dia bisa keluar dari sana. Nah, jadi kita nggak bisa kontrol nih pelaku kadang-kadang, tapi bagaimana kita memberikan kontrol, mengajarkan ke anak-anak ini kontrol dirinya sendiri, bagaimana dia harus speak up, bagaimana dia harus mempertahankan diri, sambil kemudian bahwa ada hal-hal yang tidak menyenangkan jangan kamu lakukan, jangan sampai, biasanya mohon maaf nih, pelaku kekerasan itu awalnya adalah korban. Kemudian dipikirnya, wah ini boleh nih dilakukan. Hal yang sederhana sekali ketika dia dicubit oleh orang tuanya karena dia nakal. Kemudian dia mencubit juga temannya ketika ada temannya yang nakal gitu kan. Kemudian dia mungkin kekerasan verbal, dia dimarah-marah orang tuanya. Kemudian karena hal yang tidak dia lakukan salah, kemudian juga dia lakukan kepada temannya seperti itu. Nah, itu yang saya lebih concern sih ke anak ya, bagaimana supaya nih anak tidak menjadi korban dan menjadi pelaku kekerasan nantinya.
1: Oke, jadi dipersiapkan itu, agar mereka lebih tangguh begitu ya.
3: Ya, kita ya, lebih ke supaya mereka nggak jadi korban dan tidak menjadi pelaku berikutnya.
1: Siap, oke. Ke Pak Sugeng lagi kami, Pak Sugeng Riyadi, siap. Tema Hari Anak tahun ini apa nih Pak? Sayang anak ya. Waduh, saya sempat nyari tadi. Oke, tema tahun 2026, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ini kami ambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bicara tentang ini, implementasinya di Kabupaten Jember nanti seperti apa, Pak? Mungkin bisa juga dibongkar program prioritas yang akan dijalankan oleh khususnya Dinsos PPPA untuk mewujudkan Kabupaten layak anak yang sesungguhnya. Eh, kalimat saya salah ya.
4: Monggo masukin. Terima kasih, Bu. Jadi ketepatan disampaikan tadi ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan oleh kementerian ya, yaitu terkait dengan penilaian evaluasi ya, evaluasi Kabupaten Layak Anak. Ketepatan kita Dinsos P3A mengikuti kegiatan, rangkaian kegiatan itu dan sudah mengisi ya input di linknya evaluasi Kabupaten Layak Anak ya. Jadi Kabupaten Layak Anak, evaluasi Kabupaten Layak Anak itu sendiri kita mengisikan apa yang sudah kita lakukan gitu, tidak hanya berbicara di Dinsos P3A atau mungkin bidang perlindungan anak aja ya, tapi apa yang sudah dilakukan Kabupaten Jember untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau mungkin apa yang sudah kita lakukan terkait dengan upaya perlindungan anak. Nah, salah satunya adalah upaya pencegahan kekerasan pada anak, perkawinan itu ya, usaha penekanan angka perkawinan, dan kemudian juga memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak. Itu yang tiga poin, yang poin besar, poin penting yang dilakukan Pemkab Jember, tidak hanya Dinsos P3A, tapi tentunya komitmen bersama semua pihak, semua lini termasuk keluarga di dalamnya. Cuman ada beberapa mungkin yang disampaikan Bu Ainaya sangat benar sekali bahwa keterlibatan anak sangat penting. Salah satunya kita membuat mewujudkan yaitu forum anak kabupaten. Kemudian di tingkat kecamatan juga ada forum anak kecamatan dan tentunya di tingkat desa ada forum anak desa. Yang di situ adalah wadah untuk nangkap gitu ya, atau menyerap aspirasi anak-anak dalam mereka fungsi tidak hanya haknya tapi juga kewajiban. Jadi anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, tapi anak juga ada kewajiban. Salah satunya adalah fungsi sebagai pelopor-pelopor, Ibu. Yeah. Pelopor tadi, Forum Anak Jember, Forum Anak Kabupaten bersinergi dengan Forum Anak Kecamatan dan Desa Forum atau Kelurahan ya. Sedang menyiapkan event memperingati Hari Anak Nasional dengan menyiapkan ada tiga lomba, Ibu, di situ nanti lomba short movie, kemudian lomba tari kreasi, kemudian juga solo vokal. Tiga lomba itu nanti pendaftaran, kemudian dalam prosesnya juga sudah technical meeting, dan nanti kegiatan lombanya akan dilaksanakan di tanggal 29 dan tanggal 1 ya, tiga lomba itu. Dan nanti malam awardingnya gitu ya, awardingnya pembagian hadiah dan kumpulnya para kontestan dan juara itu akan dilakukan di Roxy ya, Roxy di Food Republic. Makanya itu bagian dari kegiatan Pemkab Jember memberikan kesempatan dan ruang kepada anak-anak kita ya untuk berkreasi, berinovasi, mulai dari mengkonsep sampai detail-detail terkait dengan persiapannya itu anak-anak semua. Forum Anak Jember Kabupaten bersinergi dengan Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa yang di dalamnya itu tentunya dari lomba diikutin dengan anak-anak juga ya, dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Secara umum juga, umum dalam arti di usia 18 ke bawah. Kemudian dari konseptor, peserta, dan nantinya di malam awarding yang menyiapkan juga anak-anak juga. Sebagai manajemen eventnya, mempersiapkan nanti, oh nyari jurinya gitu ya, dan sebagainya. Kita hanya mengawal. Pemkab melalui Dinsos P3A mengawal dari inovasi, kreasi anak-anak itu, sehingga minimal mereka tidak keluar pagar, dalam arti masih di dalam aturan-aturan yang harus diikutin oleh mereka dalam hal penyiapan dan segala sesuatunya. Itu untuk terkait dengan hak apa namanya Hari Anak Nasional. Iya. Jadi monggo kita mengajak semua anak-anak Jember berpartisipasi, tentunya melalui wadahnya gitu. Dan tentunya tidak hanya forum anak kabupaten, kecamatan, dan desa ya, tapi juga banyak sekali Bu forum-forum anak yang lainnya. Iya. Contohnya ada komunitas atau forum seperti contoh forum kebudayaan yang di situ ada sanggar-sanggar gitu ya.
1: Karang Taruna mungkin masuk ya.
4: Nah, di situ dari tingkat yang terbawah ya. Yeah. Di situ nanti itu yang tentunya bisa memberikan ruang anak-anak untuk berkreasi, tidak hanya berbicara masalah haknya tapi juga kewajiban yang harus mengikuti aturan-aturan di situ. Okay. Gitu. Terus kemudian selanjutnya sedikit lagi ya Ibu, selanjutnya dalam upaya perlindungan anak ini juga kami di Dinsos P3A bersinergi dengan Dinas Pendidikan, salah satunya kita siap untuk melakukan giat sosialisasi tiga hal itu ya, terkait dengan pencegahan ini ya, perkawinan, kekerasan, kemudian termasuk memberikan ruang aman dan nyaman untuk anak itu pada proses MPLS kemarin. Okay. Masa pengenalan lingkungan sekolah ya, dan itu sudah dilakukan sementara waktu kemarin masih di 23 titik dan masih ada PR lagi beberapa yang membutuhkan sosialisasi itu tentunya melalui Dinas Pendidikan dengan bersinergi atau menyampaikan itu ke masing-masing satuan didik, baik itu Dinas Pendidikan ataupun cabang dinas. Nah, kemudian dengan DPMD juga kita bersinergi dalam segala persiapan-persiapan event yang berkaitan dengan anak. Besok ini ada kegiatan Festival Egrang yang nantinya kita noker ya. Itu besutan Bu Pak Supo dengan Bu Cici ya di situ. Kita bersinergi dengan DPMD untuk menyiapkan bagaimana anak-anak kita berinovasi, berkreasi juga untuk ikut bagian dari defile di situ gitu ya. Defile di situ, dan nampaknya nanti juga akan dihadiri oleh Ibu Menteri PPA kalau nggak salah, dan Bu Wamen salah satunya. Bu Wamen apa ya, lupa saya. Ada dua dari kementerian yang akan hadir, dan tentunya ini menjadi suatu momen yang sangat baik ya. Pemkab Jember menyiapkan beberapa ruang-ruang anak untuk berkreasi dalam berbagai event, salah satunya lomba-lomba tadi, dan juga untuk Festival Egrang sana. Kemudian ada lagi sedikit ya Bu, selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwa tahun ini kita memperkuat lagi kegiatan pelayanan PUSPAGA, Pusat Pembelajaran Keluarga, yaitu yang salah satunya itu menyasar ke keluarga tentunya ya. Kemudian itu kan merupakan salah satu lingkungan anak yang dimana itu banyak sekali terjadi permasalahan dan sebagainya. Selain aduan langsung ke hotline PPA atau hotline Wadul Guse WA itu, kami juga membuka ruang untuk konseling ya, konsultasi terkait dengan segala bentuk permasalahan keluarga, yaitu di Mall MPP yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Di situ nantinya akan didampingi oleh psikolog ya di situ, dan tentunya ada beberapa petugas dari sarjana psikolog juga yang ada di Dinsos P3A. Jadi itu yang mungkin sedikit kami bisa sampaikan. Jadi terus kemudian mohon sedikit lagi.
1: Iya.
4: Kemudian selanjutnya kami juga punya di Dinsos P3A ini ada UPT Liposos yang juga menangani terkait dengan beberapa ini ya, penyandang ini ODGJ, kemudian keluarga yang orang tua yang terlantar ya Ibu. Kemudian di situ ada beberapa masyarakat rentan yang ketepatan itu ada di Jalan Tawesana di UPT Lipusos. Yeah. Jadi Dinsos P3E ini sangat lengkap bagian dari hadirnya pemerintah untuk segala hal yang berbicara tentang gitu ya, upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kemudian hadirnya pemerintah untuk masyarakat disabilitas gitu ya, disabilitas ya. Kemudian juga terkait dengan pencegahan juga penanganannya seperti itu. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya banyak hal sih yang perlu kami sampaikan sebenarnya untuk masyarakat, bagaimana masyarakat menjadi tahu dan perso bahwa sebenarnya Dinsos P3 itu ini saja ya.
1: Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ini terakhir-terakhir sinyalnya kurang mendukung nih Pak, putus-putus tadi. Baik, semoga lancar segala apa yang sudah disiapkan. Kalau boleh usul next, tidak harus tahun ini, mungkin lombanya ditambah lomba yang anak dengan orang tua gitu. Jadi satu tim. Mungkin gitu ya Pak Sugeng. Oke. Baik, baik. Saya ke Mas Heru lagi. Iya, baik Bapak, terima kasih. Ke Mas Heru, karena waktu kita nggak banyak ternyata, ini saya diingatkan tinggal beberapa menit. Apa yang ingin disampaikan dalam jelang Hari Anak ini? Mungkin Mas Heru melihat ada poin-poin penting yang bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing, kita berperan untuk mencegah kekerasan pada anak.
0: Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kemarin ada unik ketika saya dan kawan-kawan mengisi kegiatan di Kota Depok, Jawa Barat. Di waktu itu di PAUD dan TK. Kebetulan PAUD dan TK itu kan anaknya usia 4 sampai 5 tahun. Jadi kalau dihitung mundur, mereka ini adalah anak-anak yang waktu itu dalam masa kandungan di masa COVID. Jadi di samping orang tuanya ketika mengandung juga penuh tekanan karena banyak was-was gitu ya, was-was ini berpengaruh juga ternyata ke janin. Jadi ini ternyata jadi tantangan tersendiri bagi bapak ibu guru nanti di sekolah. Anaknya ternyata dengan aktivitas yang berlebih gitu, kemudian dengan sifat yang berbeda dengan yang lain gitu, intinya kayak gitu. Jadi bapak ibu guru ternyata punya tantangan lebih. Kan ini nanti akan juga nanti dia naik ke SD kelas 1, SD kelas 2, kelas 3, nanti akan ketemu dengan bapak ibu guru pas lagi di masa SMA gitu. Jadi ini tantangan tersendiri menurut saya sebagai pendidik, bahwa mendidik itu anak-anak di masa-masa yang kehamilan di masa-masa COVID ini menjadi tantangan tersendiri. Itu menurut saya yang lebih penting di bapak ibu guru pada masa ini gitu.
1: Oke. Kemudian mungkin ada pesan motivasi untuk para pendidik khususnya ya. Ini mewakili para pendidik nih Mas.
0: Ya baik, pesannya sederhana sebenarnya. Ini mencakup tiga kata sebenarnya, walaupun pakai bahasa Inggris ya.
1: Oke, gak apa-apa.
0: Ini life with love. Jadi sebenarnya hiduplah bersama cinta gitu. Artinya ketika kita mendidik, jadi cinta nggak hanya diartikan bahwa kita menyukai berkawan jenis gitu, lelaki menyukai yang perempuan, tapi tidak, ternyata di dunia pendidikan bahkan di lingkungan kita sehari-hari kita juga harus menumbuhkan bahkan menyuburkan cinta itu. Artinya kalau pendidik berarti ketika mendidik harus benar-benar dengan cinta. Jadi artinya kita juga bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman, lingkungan kelas yang nyaman, dan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan gitu Bapak Ibu.
1: Amin. Terima kasih Mas Heru Hermanto, ini seorang pendidik kemudian juga aktif di Peace Leader Indonesia. Luar biasa, tetap semangat ya Mas ya. Pengen ngobrol lebih banyak lagi nih sebenarnya, tapi rezim waktu yang memisahkan. Oke, saya ke De Ainaya Zakia Nabila. Ada pesan yang ingin disampaikan pada generasi muda Indonesia, anak-anak Indonesia, agar mereka apa ya, percaya diri, kemudian bisa membangun budaya saling apa istilahnya, saling menghargai di tengah keberagaman. Silakan Dek.
2: Iya ya. Jadi kita sebagai anak muda jangan takut untuk berbicara gitu. Kita pasti punya banyak ide-ide, punya banyak hal-hal yang ada dalam diri kita yang bisa kita sumbangkan gitu. Jadi kita juga belajar bagaimana kita tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang individu secara intelektual dan rohani, tapi kita sebenarnya juga bisa untuk menyumbang pada transformasi masyarakat luas. Jadi kita harus percaya pada potensi diri kita, kita harus percaya pada hal-hal yang ada dalam diri kita yang bisa kita sumbangkan untuk masyarakat luas.
1: Oke.
2: Mungkin itu.
1: Baik. Kemudian, Dek, menurut Adek, aksi nyata apa yang paling sederhana tapi berdampak besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih ramah anak? Nah, kesempatan nih, anak yang bersuara kita dengarkan betul sekarang. Apa tuh?
2: Iya, iya, iya. Apa ya?
1: Sederhana aja, tapi berdampak.
2: Hal yang sederhana, tapi berdampak bagi
1: lingkungan yang ramah, gitu. Indonesia yang lebih ramah anak.
2: Lingkungan yang lebih ramah. Iya sih, bagaimana akhirnya perlu peran orang tua dalam sebuah keluarga di mana anak itu didengar. Gitu. Jadi ketika anak itu didengar, pasti dia akan pede, gitu. Dia akan percaya diri untuk mengungkapkan segala gagasannya dalam masyarakat luas. Jadi memang lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang terpenting untuk bisa membuat bagaimana karakter anak itu bisa berkembang lebih jauh lagi.
1: Oke, sederhana tapi nanti berdampak besar ya, Dek ya. Iya, baik. Terima kasih, Dek Ainaya Zakia Nabila. Ini mewakili pemuda Bahai Banyuwangi. Matur nuwun ya, Dek ya. Sehat selalu. Tetap semangat. Insya Allah kita ketemu kapan-kapan. Berarti kita sepakat bahwa keluarga ini menjadi benteng yang tangguh sebenarnya untuk kita mengcounter berbagai persoalan yang terkait dengan anak. Ke Mbak Inaya sebagai gongnya pagi hari ini, bagaimana pesan motivasi untuk semua, untuk masyarakat Indonesia jelang Hari Anak Nasional nih, Mbak?
3: Baik, terima kasih. Saya harapannya semua lebih meningkatkan kepedulian, ya, kepedulian bersama, tengok kanan, tengok kiri, terutama di keluarga, lingkungan terkecil, tetangga, ya, pastikan ruang-ruang aman di lingkungan terdekat kita, dan marilah juga kita menjaga ruang aman bagi semuanya, termasuk terutama anak-anak, dengan juga memberikan ruang untuk mereka bersuara dan didengarkan. Nah, mungkin tadi saya ingin menambahkan dari Pak Sugeng, salam kenal Pak Sugeng, kebetulan saya juga fasilitator di Tanoker, nanti yang akan hadir dari Wamen Kemendikdasmen, kemudian juga dari Kanjeng Ratu Hemas juga akan hadir. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Saya selalu hadir, Jember adalah rumah kedua dari saya, walaupun saya stay di Sidoarjo gitu ya. Nanti salam jumpa nanti di Tanoker, Pak Sugeng. Jadi
4: Ibu, nanti harus mampir nanti.
3: Ya, ya, harus mampir, jadi
4: di lokasi.
3: Betul, dan kami dari Peace Leader juga ada membersamai dengan guru-guru, kami juga menyediakan guru agama untuk beberapa di SLB di Jember, yang kemudian nanti saya akan berikan testimoni mereka dalam bentuk buku yang kami sudah bukukan, Pak Sugeng. Jadi upaya-upaya kami khusus untuk Jember tercinta.
4: Oke. Semoga ngecinta.
1: Baik. Nanti ketemunya di Tanoker.
3: Harus penuh cinta katanya Mas Heru tadi.
1: Oh iya. Harus penuh cinta. Ya. Baik. Oke, seneng sekali dialog kita pagi ini. Luar biasa ini. Terima kasih Mbak Inaya Sriwardani, beliau pakar pendidikan inklusi, kemudian juga penasehat Peace Leader Indonesia. Luar biasa, Mbak. Semoga semua narasumber, Pak Sugeng juga, terima kasih Pak Sugeng Riyadi.
4: Amin.
1: Harapannya obrolan kita pagi hari ini bisa menginspirasi siapapun yang mendengar dan menonton kita. Semoga apapun yang kita persiapkan untuk Hari Anak Nasional, Hari Anak di tahun 2026 ini berjalan lancar begitu nggih. Dan Indonesia betul-betul bisa menjadi satu tempat yang aman, ramah anak yang sesungguhnya. Demikian. Matur nuwun seluruh narasumber. Tetap semangat sehat, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah di Tanoker kita bisa ketemu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian dialog Jember Menyapa pagi ini. Salam inspirasi. Sampai jumpa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
7: Siapa?
6: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
7: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
6: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
8: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
7: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
6: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
7: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
6: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
7: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
6: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Andriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU Tata Kelola Batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU, PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tidak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jember.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Program A1 Radio Republik Indonesia, Jember, pendengar Pro 1 dimanapun Anda semua berada. Sesaat lagi kita akan hadirkan program Halo RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Sampai ke pedalamannya itu penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331-336-652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Prosatu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini kami segenap tim Halo RRI kembali menjumpai Anda untuk Halo RRI di siar ini, pendengar, di awal pekan ya, Senin, lembar ke-20 di bulan Juli 2026. Perkenalkan, saya Nizar Sufi dan juga segenap kerabat kerja yang bertugas untuk menyapa Anda, termasuk juga memberikan kesempatan bagi Anda pendengar Prosatu untuk menyampaikan aduan, keluhan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Nah, pendengar, pagi hari ini kita buka dua jalur. Anda bisa menyampaikan aspirasi melalui telepon kami secara langsung di 0331336652, atau bisa sampaikan aduan Anda bisa melalui voice note atau juga chat ya di 0811304091. Pendengar Pro 1, kita mendengar kabar ini berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Jember. Pendengar Pro 1 yang kabarnya akan segera meluncing program layanan kesehatan jemput bola atau home care sebagai respon solusi untuk keterbatasan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan langsung dari unit kesehatan. Apakah program ini sudah mulai berjalan? Kemudian bagaimana eksekusi pelaksanaannya di lapangan? Kita coba cari tahu dan pantau, pendengar, di kawasan Puskesmas Pakusari. Kita sudah tersambung dengan Kepala Puskesmas, ada Dr. Dian Alfiatul. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Dian.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Iya, kabar saya Dr. Dian ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Dr. Dian, ini kita ingin tahu bagaimana implementasi dan juga mungkin pantauan di lapangan ya berkaitan dengan program layanan kesehatan oleh Pemkab Jember. Ini apakah sudah berjalan dokter di Pakusari itu bagaimana?
1: Alhamdulillah, program home care atau layanan jemput bola ya, ini sudah mulai berjalan walaupun memang belum di-launching secara resmi, tapi sudah berjalan. Untuk di Puskesmas Pakusari, sampai saat ini kira-kira sudah 20 layanan yang kami laksanakan.
0: 20 layanan, boleh ya diinformasikan dokter, ini layanan apa saja yang sudah dilakukan?
1: Layanan home care ini sebenarnya kan tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Mm-hmm. Jadi masyarakat dengan keterbatasan akses itu, kami bertujuan mendekatkan akses itu ke masyarakat. Mm-hmm. Jadi masyarakat yang membutuhkan itu bisa menghubungi kami baik melalui kanal Wadul Guse atau melalui hotline Puskesmas. Mm-hmm. Nah, sampai saat ini itu sudah beberapa masyarakat yang menghubungi kami baik lewat Wadul Guse maupun lewat layanan hotline Puskesmas untuk melaporkan baik tetangga, saudara yang memang membutuhkan layanan kesehatan tapi tidak bisa datang ke Puskesmas secara langsung, begitu.
0: Oke, dokter, kalau kita lihat dari kesiapan dan kesigapan kondisi di lapangan, apakah memang selama ini program ini sudah bisa benar-benar dilakukan atau mungkin dari pihak Puskesmas sendiri masih ada keterbatasan dan hal-hal lain yang belum terbilang proper lah untuk melakukan jemput bola ke pasien?
1: Alhamdulillah, kalau untuk sampai saat ini semua sudah terprepare dengan baik ya. Jadi kami

0: yang dengan keterbatasan akses ya, terutama itu bisa mengakses. Jadi nantinya begitu masyarakat mengakses baik dari nomor manapun yang melakukan pelaporan ya, nanti akan PJ apa penanggung jawab home care akan melakukan asesmen awal. Nanti di situ di asesmen apakah pasien ini layak untuk dilakukan home care, jadi perawatan di rumah, ataukah justru butuh rujukan. Jadi kalau misalkan nanti saat petugas kami datang ke rumah, kemudian dilakukan pemeriksaan, nah itu, oh ini masih bisa dilakukan layanan, maka akan langsung diterapi oleh dokter, akan diberikan obat, dan apabila nanti memerlukan layanan rujukan, akan langsung kami rujuk ke rumah sakit terdekat, sesuai dengan keluhan, begitu.
1: Oke, okay. Baik, ya. Kalau selama ini yang sudah dilayani di wilayah Pakusari, apakah memang ada kesulitan soal akses untuk sampai ke rumah warganya, dokter, atau bagaimana?
0: Oh ya, jadi selain akses dari sisi lingkungan ya, dari sisi geografis misalkan, layanan home care ini juga melayani masyarakat yang terbatas akses, misalkan stroke lama, kemudian pasien dengan lansia, disabilitas, yang untuk ke puskesmas agak susah kan aksesnya ya, kalau disabilitas apalagi lansia, seperti itu. Jadi memang sudah berjalan seperti itu ya. Jadi tidak hanya keterbatasan dari segi geografis ya, tapi dari kemampuan pasiennya sendiri juga itu jadi pertimbangan.
1: Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Dokter, kemudian informasi apa yang bisa pihak rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan ini informasikan ya kepada warga masyarakat utamanya di Pakusari dan sekitarnya yang akan menggunakan layanan home care ini, apa saja yang perlu diperhatikan, dokter?
0: Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yang bisa jadi sasaran home care itu biasa saat ini adalah ibu hamil, kemudian balita stunting, lansia, disabilitas, kemudian dengan penyakit kronis. Dan masyarakat bisa menghubungi kami melalui hotline Wadul Guse yang sudah tersebar ataupun hotline Puskesmas Pakusari di 081-333-6036. Jadi nanti warga masyarakat bisa langsung menghubungi dengan menyampaikan nama, kemudian NIK dan alamat pasien yang akan diusulkan untuk home care gitu.
1: Okay,
0: mas.
1: Baik.
0: Kalau misal jadi kami kalau misalnya ada NIK itu lebih enak, karena nanti kalau misalkan memang belum ada kepesertaan BPJS, akan langsung kami daftarkan juga melalui program UHASI.
1: Oke, dokter, kemudian untuk kategori penyakit tertentu yang penanganannya harus urgent, seperti mungkin sakit jantung dan juga kasus-kasus lainnya, ini apakah masih bisa menggunakan layanan ini atau langsung dirujuk ke IGD rumah sakit, dokter?
0: Nah, kalau untuk kasus-kasus gawat darurat yang memerlukan penanganan cepat, saran saya tetap ke UGD. Karena kan kalau home care itu lebih ke perawatan untuk apa ya, untuk tidak yang non gawat darurat ya. Akan tapi kalau masyarakat bingung, ragu, monggo nanti hubungin saja biar petugas kami yang menentukan. Kadang masyarakat kan agak bingung ya, ini gawat atau tidak ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak kecelakaan atau serangan jantung, itu saran saya tetap langsung ke UGD.
1: Karena levelnya sudah urgent seperti dokter ya.
0: Iya, kalau urgent darurat silahkan langsung ke UGD gitu.
1: Oke, baik dokter, terakhir apa sih harapan yang bisa dokter sampaikan baik kepada pemerintah? Ini program yang terbilang cukup baik ya, karena kita melihat bahwa mungkin tidak semua orang punya akses untuk menuju ke rumah sakit, apalagi memang kondisinya sudah lemah, sudah tua dan lain sebagainya. Apa harapan dokter dengan adanya program ini, dokter?
0: Harapan kami program ini bisa terus berjalan ya. Jadi semua baik dari sisi pemerintah maupun dari nakes dan masyarakat, kalau kita bisa saling bekerja sama dengan baik dan program ini bisa berjalan terus-menerus, saya rasa ini akan baik, karena kita yakin bahwa setiap orang itu berhak sehat dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan siapapun itu gitu ya.
1: Ya, baik dokter. Ya. Terima kasih sekali lagi dokter, semoga dilancarkan program ini dokter. Dan
0: amin,
1: semoga
0: amin
1: juga ini menjadi jejak yang baik, sehingga pelayanan yang prima ini juga bisa diikuti oleh puskesmas lainnya yang ada di wilayah Jember dan sekitarnya.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih Dr. Dian Alfiatul.
0: Dengan senang hati.
1: Kepala Puskesmas Pakusari Kabupaten Jember. Selamat pagi, assalamualaikum dokter.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik pendengar Pro 1, itu tadi sambungan kami bersama dengan Kepala Puskesmas Pakusari. Dan bagi Anda pendengar Pro 1, silahkan bisa memanfaatkan layanan ini.

0: Ini pendengar agar mungkin keluarga, sanak saudara, kerabat yang tadinya memang butuh untuk mendapatkan pelayanan medis dan tidak ada akses atau mungkin kendaraan susah yang mau dibawa ke rumah sakit atau mungkin ke puskesmas bisa menggunakan layanan home care ini. Kita akan kembali pendengar setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember.
1: Adu penalti selalu jadi momen paling menegangkan di sepak bola. Di Piala Dunia, drama ini sering jadi penentu nasib sebuah tim. Salah satu yang paling ikonik terjadi di final Piala Dunia 1994 antara Brasil dan Italia. Setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Semua mata tertuju pada penendang terakhir Italia, Roberto Baggio. Ia adalah bintang besar saat itu dan harapan seluruh negara ada di pundaknya. Namun, tendangannya melambung tinggi di atas mistar. Brazil pun keluar sebagai juara, sementara Italia harus menelan kekecewaan mendalam. Momen ini menjadi salah satu gambar paling diingat dalam sejarah Piala Dunia. Baggio yang berdiri terpaku, sementara Brazil merayakan kemenangan. Adu penalti memang kejam. Dalam hitungan detik, pahlawan bisa berubah menjadi sosok yang disorot karena kegagalan. Tapi justru disitulah dramanya, karena sepak bola bukan hanya soal teknik, tapi juga soal mental dan keberanian.

0: Pendengar Pro 1, kita juga mendapatkan aduan dan juga laporan serta mungkin keresahan dari sebagian warga masyarakat ya. Kita menuju ke wilayah Arjasa, pendengar Pro 1. Di edisi Halo RRI sebelumnya, pendengar Pro 1 ya, ini seorang warga bernama Bapak Abdullah, warga Candi Jati Arjasa, melaporkan adanya aktivitas yang dinilai mencurigakan di kawasan alun-alun Arjasa, terutama yang berlangsung pada malam hari. Nah, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait dengan keamanan dan juga ketertiban di ruang publik, pendengar. Dan menyikapi laporan tersebut, bagaimana pemerintah Kecamatan Arjasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat agar aktivitas alun-alun ini kembali ke fungsi pada umumnya, pendengar Pro 1 ya, dan menjadi kondusif dan accessible bagi warga masyarakat lain. Kita sudah tersambung, pendengar Pro 1, bersama dengan Camat Arjasa, ada Pak Andri Purnomo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Andri.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Nizar Pak dari Halo RRI Jember. Pak Andri, ya, terima kasih sudah berkenan kami hubungi. Ini berkaitan dengan aktivitas aduan warga masyarakat, utamanya di wilayah Arjasa, Pak ya. Apakah Pak Andri sebelumnya juga pernah mendengarkan aduan ini, Pak?
1: Iya, Mas Nizar, bahwa kemudian kondisi itu sudah terinformasikan kepada kami melalui kanal Wadul Guse, penyediaan layanan laporan masyarakat yang disediakan oleh Pemkab Jember, dan beberapa informasi yang juga saya dapatkan dari RT RW sekitar RTH Arjasa, Mas Nizar.
0: Iya. Ada berapa banyak laporan, Pak, yang mungkin sudah masuk ke camat nih, Pak?
1: Kalau melalui kanal Wadul Guse ada satu, kemudian melalui grup RT RW ini sudah berulang dua kali, Mas Nizar.
0: Okay. Baik. Kalau sejauh ini, Pak, dengan adanya laporan tersebut, apakah memang sudah ada tindakan, Pak, dari pihak Kecamatan Arjasa berkaitan dengan keresahan masyarakat ini?
1: Baik, Mas Nizar. Jadi laporan pertama kali itu kami dapatkan di tanggal 17 Juni tahun 2026, yang kemudian kita tindak lanjuti dengan memperdalam melalui pengurus koordinator RTH Arjasa, yang kemudian diketahui beberapa titik lampu, khususnya yang di belakang itu mengalami konsleting, yang kemudian sudah dijangkau, kemudian sudah hidup secara keseluruhan, Mas Nizar. Upaya pertama yang dilakukan itu, Mas Nizar.
0: Okay. Kemudian, Pak, untuk ke depan apakah memang akan dilakukan pengawasan lebih intens, Pak? Mungkin ada kerjasama dengan Satpol PP dan lain sebagainya?
1: Upaya kedua yang kita lakukan, Mas Nizar, kami berkoordinasi dan saat ini sudah menyampaikan usulan kepada Dinas Perhubungan, yang pertama untuk penambahan titik lampu PJU, khususnya bagian belakang, Mas Nizar. Karena ditengarai di bagian belakang itu karena gelap, itu seringkali dibuat anak-anak remaja tidak bertanggung jawab. Sehingga langkah yang kedua kami, kita menyampaikan usulan kepada Dinas Perhubungan agar dilakukan penambahan PJU. Langkah yang ketiga, kami berkoordinasi dengan Polsek dan Koramil, khususnya di jajaran Polsek, untuk melakukan kegiatan sweeping mendadak terhadap aktivitas-aktivitas malam hari. Seringkali memang untuk malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu itu seringkali diindikasikan ada anak-anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Mas Nizar.
0: Oke. Mbak, ini tentunya ketika ada laporan lebih dari satu kali berarti memang sudah benar-benar meresahkan seperti itu. Dan ini besar harapan bahwa adanya tindakan yang tegas sehingga alun-alun kembali menjadi fungsinya sebagai tempat aktivitas masyarakat, mungkin bisa berolahraga juga dan lain sebagainya. Kalau masih ada kedapatan hal serupa, Pak, ke depan, apakah memang dari Camat Arjasa sendiri akan menempuh jalur yang lebih serius, Pak?
1: Ya, ini jadi perhatian serius khususnya untuk kami, Muspika Arjasa, Mas Nizar. Saya, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dengan dua kali kejadian itu, pelaporan itu, ini menjadikan prioritas serius terhadap penanganan. Cuman menjadi hal yang kemudian urgent juga, ini saya lagi mendorong agar kemudian proses penambahan PJU di sektor belakang RTH itu segera dilakukan. Karena dengan intensitas kadang yang tinggi, dengan jangkauan tugas-tugas lain yang dilakukan oleh jajaran Polsek dan Koramil, itu tidak bisa mencakup secara keseluruhan, sehingga solusi menurut saya yang paling optimal adalah bagaimana dilakukan penerangan jalan, penerangan yang maksimal di sektor belakang, sehingga tidak dipergunakan lagi untuk aktivitas yang tidak baik seperti itu, Mas Nizar.
0: Ya, baik, Pak. Terakhir, Pak, kita ingin respon dan juga himbauannya, Pak, kepada warga yang mana memang ini mutlak tidak bisa menjadi tugas semata dari pemerintah kecamatan saja, tapi memang perlu sinergi warga masyarakat, kemudian juga dinas-dinas terkait. Apa himbauan Anda, Pak, berkaitan dengan aduan ini yang mulai banyak disampaikan oleh warga masyarakat, utamanya kepada masyarakat itu sendiri, Pak? Silakan.
1: Ya. Saya pertama menyampaikan terima kasih kepada Pak Abdullah, pelapor kondisi tersebut, atas atensinya memberikan informasi kepada kami terkait kondisi itu, yang kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada RT dan RW di sebelah RTH itu yang terus membantu kami, menginformasikan kepada kami di saat kondisi-kondisi dibutuhkan penanganan, karena kemarin memang terjadi konsleting ya, karena musim hujan dan ditangani. Dan kemudian ucapan terima kasih juga karena tidak hanya menginformasikan hal tersebut, tapi kemudian Pak RT, Pak RW juga secara periodik melakukan sweeping untuk memastikan agar wilayah RTH itu tidak menjadi tempat-tempat yang tidak baik seperti itu. Kemudian yang terakhir saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Arjasa bahwa kemudian Arjasa ini adalah milik kita bersama, bahwa kemudian kami Muspika Arjasa tidak akan bisa menjalankan tugas secara maksimal di saat kemudian kita tidak dapat tidak diberikan informasi yang mendalam, yang detail, sehingga sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususan kepada Pak Abdullah agar kemudian tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kami agar kemudian apa yang menjadi tugas kami sebagai aparatur publik, menyediakan pelayanan publik yang ramah terhadap masyarakat, yang ramah terhadap lingkungan, ini betul-betul kita bisa lakukan seperti itu, Mas Nizar.
0: Baik, Pak, terima kasih sekali lagi, Pak, atas responnya, Pak, ya. Dan respon ini besar harapan bisa menjadi kegembiraan juga bagi warga, Pak, bahwa memang pemerintah setempat tidak tutup mata, Pak, ya, atas kasus ini, dan benar-benar benar-benar ada tindakan serius, sehingga besar harapan, Pak, alun-alun Arjasa ini kan sudah bagus sekarang, Pak, ya. sudah indah juga seperti itu, agar tidak disalahgunakan. Dan ini penting juga, Pak, dengan adanya aduan berarti kan masyarakat ini bukan acuh tak acuh ya. Masyarakat ini justru aware, mereka ingin wilayahnya juga baik seperti itu, Pak, ya.
1: Betul, Mas Nisa.
0: Baik. Terima kasih, Pak Andri Purnomo, Camat Arjasa sama-sama. Jember sudah bersuara untuk Halo RRI. Kita tunggu update-nya ke depan, Pak, dan kita coba konfirmasi lain waktu insya Allah, Pak, ya, jika memang nantinya sudah ada, tidak ada lagi laporan seperti itu.
1: Iya, Mas Nisar.
0: Oke, selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
1: Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1, itu tadi sambungan kami bersama dengan Camat Arjasa. Dan kita akan kembali pendengar Pro 1 setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
3: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
2: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cook in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu Rin, Rin.
4: Taukah Anda? Cuaca ternyata bisa memengaruhi suasana hati dan energi tubuh. Saat cuaca mendung, produksi hormon serotonin cenderung menurun, membuat kita lebih mudah merasa lesu. Sebaliknya, paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan penting dalam menjaga mood dan daya tahan tubuh.
5: Berjalan kaki sudah lama dikenal sebagai salah satu olahraga paling sederhana dan mudah dilakukan. Namun, tahukah Anda bahwa berjalan mundur atau backward walking ternyata juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan? Meski terdengar tidak biasa, berjalan mundur telah lama digunakan dalam dunia olahraga dan rehabilitasi. Teknik ini dipercaya mampu melatih keseimbangan, koordinasi tubuh, sekaligus mengaktifkan kelompok otot yang berbeda dibandingkan saat berjalan ke depan. Saat berjalan mundur, otak dipaksa bekerja lebih aktif karena harus memperhatikan arah, menjaga keseimbangan, dan mengatur setiap langkah dengan lebih hati-hati. Hal ini membuat latihan tersebut dapat membantu meningkatkan koordinasi antara otak dan tubuh.
6: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
7: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
8: Juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
9: Apo kabar, Mace Bice?
10: Siapa kabar?
11: Priben kabar, Ce?
12: Aisyen Raugut Talifuse.
13: Kermana kabar, kawan?
14: Besubu sararaku, nopo karya bale?
15: Horas dongan, moha kabar muna?
16: Puha barakan rakan mendung.
17: Kuma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
18: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
19: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1, Anda masih bersama siaran kami di program Halo RRI untuk edisi hari ini, pendengar, di awal pekan Senin tanggal 20 Juli 2026. Pendengar Pro 1, kita masih tunggu aduan Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan di 0331336652 atau di 0811304091, pendengar Pro 1. Dan Anda juga kami tunggu kontribusinya untuk bisa juga mungkin memberikan masukan, pendengar Pro 1 ya. Dan besar harapan masukan ini, pendengar Pro 1, bisa bermanfaat bagi siapapun yang tentunya membutuhkan pendengar. Dan informasi berikutnya, pendengar Pro 1, berkaitan dengan pagelaran Jember Fashion Carnival. Para pelaku UMKM ini sudah siap juga untuk memanfaatkan momen ini sebagai peluang untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebaik-baiknya. Namun bagaimana dengan antisipasi ketertiban penataan UMKM, pendengar, khususnya di wilayah sekitar alun-alun Jember? Untuk menanggapi hal tersebut, kita akan tanyakan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Sudah bersama kami ada Pak Bambang Rudianto. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Bambang.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nizar Pak dari Halo RRI. Pak Bambang, ini kita ingin tahu untuk kesiapan Satpol PP, Pak, untuk menata rekan-rekan UMKM, Pak, selama momen JFC, khususnya di kawasan alun-alun, seperti apa nanti, Pak?
1: Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan JFC ini melibatkan semua pihak, semua unsur, yang dalam hal ini pembinaannya ada di skop UMKM perdagangan. Kemudian kita juga melakukan penertiban, utamanya
0: Halo Pak.
2: Mohon maaf ya, nanti saya sambung, saya masih uji kompetensi ini. Waktunya saya masuk ini.
0: Nanti
2: saya sambung bisa ya.
0: Baik Pak, terima kasih.
2: Maaf.
0: Dan pendengar Pro 1, nampaknya beliau sedang ada kendala ya pagi hari ini, sehingga tidak bisa melanjutkan untuk wawancara kami berkaitan dengan kesiapan dari rekan-rekan polisi Pamong Praja Jember dalam mengamankan UMKM, pendengar Pro 1 ya. Dan juga menjadi catatan, karena terkadang pendengar Pro 1, dalam suatu perhelatan ini yang disayangkan dari masyarakat dan kita semua adalah perihal sampah, pendengar. Bahwa sejatinya kewajiban dari kita ketika kita mengkonsumsi sesuatu, membeli sesuatu, membuangnya di tempat sampah. Kalau memang adanya keterbatasan tempat sampah, silakan bawa terlebih dahulu sampah masing-masing. Dan bukan berarti dibenarkan ketika kita tidak menemukan tempat sampah, kita buang sampah sembarangan. Karena sampah itu gak bisa jalan sendiri, pendengar Pro 1 ya. Kita yang sudah lebih dewasa, lebih harusnya bisa lebih berwawasan soal adab dan juga kebersihan, ini bisa mencontohkan agar generasi muda, anak-anak muda ini tidak buang sampah sembarangan. Dan menjadi himbauan juga, karena masih banyak warga-warga lainnya yang turut membuang sampah di sungai atau di selokan, pendengar Pro 1, ini juga menjadi perhatian khusus ya. Angka pencemaran lingkungan di Jember ini juga termasuk memperhatinkan, pendengar. Kita jumpai beberapa sungai yang kotor karena warganya masih sebagian membuang sampah di situ. Ini semoga juga menjadi perhatian khusus ya, bukan hanya pemerintah setempat atau mungkin dinas terkait atau bahkan teman-teman di Pamong Praja, kepolisian Pamong Praja, pendengar. Ini juga menjadi perhatian bagi setiap dari kita untuk lebih aware, untuk lebih memaksakan diri dalam hal kebersihan, pendengar. Karena kita tidak tinggal sendiri, kita berbagi tempat dengan orang lain. Kalau kita nyampah sembarangan, yang dirugikan bukan hanya Anda, tapi Anda justru merugikan diri Anda sendiri dan juga merugikan orang lain. Seperti itu ya. Kita akan kembali, pendengar Pro 1, slang satu ini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember.
3: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.
3: Tahukah Anda? Ada banyak konsekuensi saat Anda mengalami stres. Salah satunya memicu migrain. Untuk mengatasinya, cobalah meditasi. Selain itu, Anda juga bisa merelaksasi tubuh Anda dengan berendam dalam air hangat selama setengah jam.

tahukah Anda? Orang yang terlalu banyak tidur, terutama saat libur panjang, ternyata beresiko mengalami migrain. Jika Anda terlalu banyak tidur dan mengalami sakit kepala sebelah, cobalah untuk mengubah pola tidur. Selain itu, jangan tidur lebih dari 8 jam per hari, karena hal ini akan membuat tubuh terbiasa dan kurang produktif.

0: tubuh bisa memberi sinyal lelah sebelum kita sadar haus. Dehidrasi ringan bisa menurunkan fokus, memicu pusing, dan bikin mood turun. Menariknya, rasa haus sering disalahartikan sebagai rasa lapar. Jadi, sebelum ngemil, coba minum air dulu.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
0: Tubuh bisa memberi sinyal lelah sebelum kita sadar haus. Dehidrasi ringan bisa menurunkan fokus, memicu pusing, dan bikin mood turun. Menariknya, rasa haus sering disalahartikan sebagai rasa lapar. Jadi, sebelum ngemil, coba minum air dulu.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Sejak dilaporkan pertama kalinya pada tahun 1920-an, hanya ada sekitar 400 orang di dunia ini yang diketahui memiliki kelainan berupa Urbach Wittig Disease. Menurut jurnal Science Current Biology, penyakit Urbach Wittig adalah kelainan genetik di bagian amigdala, sebuah bagian di otak berbentuk biji almond yang mengalami kerusakan. Dan diperkirakan inilah yang menyebabkan tidak adanya reaksi akan rasa takut. Beberapa orang di Amerika yang mengalami kondisi Urbach Wittig Disease pernah diteliti, ditakut-takuti dengan ketinggian, ular, kalajengking hingga rumah hantu. Hasilnya, mereka memang tidak mengenal rasa takut. Sepintas memang terlihat hebat karena sanggup melakukan kegiatan ekstrim tanpa rasa takut. Tapi sayangnya, orang-orang dengan kondisi Urbach Wittig Disease seringkali malah menyakiti dirinya sendiri.
2: Tahukah Anda, tidur bukan sekadar istirahat. Saat tidur, otak membersihkan racun sisa aktivitas seharian. Kurang tidur membuat otak seperti ponsel yang kepenuhan, lambat, dan cepat panas. Kalau mau fokus untuk esok hari, jangan kompromi soal tidur.

0: Ya, pendengar Plus Satu, nampaknya hingga mendekati waktu penutup ya, kita belum bisa kembali mengkonfirmasi Pak Bambang, pendengar Plus Satu yang tadi kita sudah sempat hubungi ya di line telepon, karena Pak Bambang Rudianto, ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jember, ini sedang ada giat pendengar sehingga tidak bisa kembali melanjutkan. Dan semoga di kesempatan hal-hal berikutnya ini kembali bisa tersambung dan terhubung pendengar. Waktu saya menemani Anda sudah sampai di sini, pendengar Pro 1, tapi jangan lewatkan kembali program Halo RRI untuk hari-hari berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 081

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di edisi hari Senin 20 Juli 2025. Saya Plik Perbasari hadir kembali untuk temani Anda dengan serangkaian informasi-informasi inspiratif hingga pukul 11 siang nanti. Pendengar, kondisi cuaca pada hari ini cukup cerah dan hari Senin biasanya hari yang cukup sibuk, hari yang banyak sekali pekerjaan harus Anda selesaikan. Nah, izinkan kami pendengar untuk selalu jadi teman setia Anda dengan selipan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang siap untuk memberikan semangat untuk Anda beraktivitas pada hari ini. Nah, pendengar, informasi akan kami bagikan. Namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

Pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI ini membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik manfaat tersebut, penyalahgunaan AI untuk memanipulasi foto seseorang tanpa persetujuan kini menjadi salah satu bentuk kekerasan digital yang semakin mengkhawatirkan, khususnya terhadap perempuan, pendengar. Dan isu tersebut jadi pembahasan dalam program yang berlangsung di RRI Jember, pendengar, menghadirkan anggota Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Right in Cloud HIV and AIDS, CIMSA Universitas Jember, di mana pendengar Mira ini menyoroti maraknya penyalahgunaan fitur AI generatif untuk merekayasa foto pribadi menjadi gambar bermuatan vulgar tanpa persetujuan pemiliknya. Dan menurutnya teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelecehan di ruang digital. Fitur AI yang sejatinya canggih justru disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi foto pribadi perempuan menjadi konten bermuatan asusila tanpa adanya konsen atau persetujuan. Dan ditegaskan pendengar bahwa tindakan tersebut termasuk kekerasan gender berbasis online karena merampas hak seseorang atas tubuh dan identitas visualnya. Manipulasi gambar ini menggunakan teknologi AI bukan hanya melanggar privasi, tapi juga merendahkan martabat korban serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar Charmin, Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi Pratama Persada mengungkapkan sejumlah langkah atau cara untuk bisa meminimalkan resiko penyalahgunaan foto dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Di mana pendengar, hal ini ditengarai oleh kasus yang sempat viral di media sosial Twitter ya. Di mana model kecerdasan buatan tersebut dapat mengubah foto seseorang sesuai dengan perintah pengguna dan dapat memerlukan persetujuan pemilik foto. Nah, bahkan pendengar, dilansir dari Reuters pada bulan Januari kemarin ya, kasus ini dialami oleh Julie Yukari, 31 tahun, ini musisi asal Brazil, yang mengunggah foto yang dirinya mengenakan gaun merah sambil berbaring di tempat tidur bersama kucingnya di media sosial Twitter pada malam tahun baru, pendengar. Dan keesokan harinya dia menemukan notifikasi sejumlah pengguna meminta Croc untuk mengubah fotonya menjadi ya dalam kondisi yang tidak pantas seperti itu ya. Nah, awalnya Julie menganggap permintaan itu mustahil. Namun rupanya Croc itu berhasil membuat gambar hasil manipulasi tersebut yang menampilkan dirinya nyaris tanpa busana, pendengar. Nah, tentunya dari media sosial Twitter yang merupakan salah satu media sosial umum digunakan oleh anak muda di Indonesia, ditambah penggunaan dari Croc AI ini mudah diakses, memicu kekhawatiran pengguna, pendengar. Lah, lantas bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menghindari resiko tersebut? Nah, pendengar, untuk para pengguna media sosial yang ingin melindungi foto dari potensi manipulasi dan penyalahgunaan, Pratama menjelaskan tidak ada solusi tunggal yang dapat sepenuhnya membentengi foto disebabkan teknologi yang terus berkembang. Meski begitu, Pratama bisa menjelaskan ya, ada beberapa pendekatan teknologi dan kebiasaan digital yang bisa mengurangi resiko secara signifikan. Nah, yang pertama pendengar, secara teknis ada alat-alat privasi yang sudah tersedia yang dapat membuat foto lebih sulit diproses oleh sistem AI generatif. Jadi alat tersebut diantaranya perangkat lunak Focus dan PhotoCard. Jadi pada Focus ini dikembangkan oleh para peneliti, pendengar, untuk memasukkan variasi pixel level pada gambar sehingga mengganggu kemampuan model AI untuk memproses citra tersebut dengan akurat. Dan perangkat tersebut telah dipakai untuk menghadirkan semacam clocks terhadap pengenalan wajah dan mungkin akan berdampak terhadap manipulasi AI. Bahkan upaya lain seperti PhotoGuard secara samar ini mengubah gambar dengan noise yang tidak tampak oleh manusia, tetapi membuatnya lebih sulit bagi AI untuk mengedit foto tersebut dengan realistis. Masih ada beberapa pendengar ya yang bisa dilakukan agar pengguna ini aman dari manipulasi gambar yang diciptakan oleh AI ini atau dibuat oleh AI ini. Nanti kita akan lanjutkan informasinya.

0: penalti. Menjadi salah satu momen paling menegangkan di sepak bola. Tapi dulu, sistem ini belum ada. Jika pertandingan berakhir imbang, pemenang bahkan pernah ditentukan lewat cara seperti pertandingan ulang hingga lempar koin. Karena dianggap kurang adil, muncul ide adu penalti yang diperkenalkan wasit asal Israel, Yosef Dagan, di akhir 1960-an. FIFA kemudian resmi menggunakannya pada awal 1970-an. Dalam sistem ini, 5 pemain dari tiap tim bergantian menembak dari titik penalti. Meski terlihat sederhana, satu tendangan bisa jadi penentu sejarah. Adu penalti pun kini menjadi salah satu drama paling ikonik dalam sepak bola.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Baik pendengar, kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan bagaimana sih agar kita terhindar dari penyalahgunaan gambar di artificial intelligence. Nah, selain pendengar, alat privasi yang membuat foto sulit di proses ini juga bisa digunakan seperti photo card atau juga apalagi tadi ya, focus. Nah, ada juga cara lainnya seperti menggunakan watermark. Jadi ini merupakan cara kedua pendengar yang dapat dilakukan dengan menggunakan watermark pada gambar. Praktik dasar seperti menggunakan watermark atau foto pribadi ini dapat membantu Anda menunjukkan kepemilikan atas citra tersebut, sekaligus sedikit mengurangi daya tarik foto untuk diambil dan disalahgunakan oleh pihak lain. Karena pendengar, menurut Pratama, meski bukan mekanisme keamanan yang kuat melawan AI, namun watermark ini memberikan tanda visual bahwa foto tersebut berstatus pribadi dan terikat hak cipta. Nah, serta dapat meredam niat penyalahgunaan oleh pengguna kasual ya. Nah, selain itu juga, kurangi jumlah foto pribadi ke publik. Karena dari sisi perilaku digital, Pratama menyarankan untuk mengurangi jumlah foto pribadi yang dibagikan secara publik pendengar. Hal ini agar dapat menekan kemungkinan foto-foto tersebut diakses dan dimanfaatkan oleh model AI atau pihak lain yang berniat buruk. Selain itu juga, menurutnya pengguna ini dapat menggunakan fitur privasi di platform sosial untuk membatasi siapa yang dapat melihat foto Anda, seperti hanya memperbolehkan teman atau kontak terbatas dapat melihat postingan tertentu. Dan yang selanjutnya yang bisa dilakukan, aktif memantau dan pelaporan ya. Jadi ini merupakan langkah terakhir yang merupakan strategi mitigasi, termasuk monitoring dan juga pelaporan. Nah, disarankan untuk aktif memantau apakah ada penggunaan foto di luar persetujuan, serta segera melaporkan konten yang merugikan kepada platform atau otoritas hukum. Ini merupakan tindakan penting pendengar setelah insiden penyalahgunaan terjadi. Semoga bermanfaat ya untuk Anda yang mungkin ada kekhawatiran tersendiri apabila ketika Anda sudah mempost foto Anda di media sosial, kemudian ya ada pihak-pihak tertentu yang ya mungkin punya atau berniat untuk mempublikasikan demi kepentingan pribadinya untuk disalahgunakan dalam ya dalam hal-hal yang kurang baik seperti itu. Nah, ini beberapa cara yang cukup ampuh pendengar ya untuk sementara ini untuk melindungi privasi Anda terkait dengan foto di media sosial. Pendengar, sesaat lagi informasi seputar olahraga dalam dinamika olahraga dapat Anda ikuti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tersisa beberapa menit, saya akan hadirkan pendengarkan Anda dengan beberapa lagu hingga menjelang dinamika olahraga.

0: Don't you dare touch that dial, because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.
2: Pesta ulang tahunnya.
3: Asik, dikasih ini, Bun.
2: Oh, makanan.
3: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
3: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
4: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukkan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferrer.

0: lain, timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai

0: Panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Supri ya,
4: Supri ya, gimana kan gara acara ini, Mbak? Jualan laris ya nih kan?
3: Jadi, alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, Mbak. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, persiapan ya. Kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tambah hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan

0: 26 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etapa jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok.

Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Pendengar, di tengah kesibukan Anda yang saat ini disibukkan dengan pekerjaan ya, terkadang kita jadi lupa ada beberapa kebiasaan yang cukup baik apabila ini kita lakukan dengan intensitas yang cukup. Dengan kebiasaan ini rupanya secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya kita tengah menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat hanya dengan kebiasaan berjalan kaki. Nah, boleh jadi waktu istirahat di kantor untuk Anda yang tengah bekerja di kantor, mungkin Anda bisa melakukan aktivitas ini hanya beberapa menit saja, itu sudah cukup. Atau Anda meluangkan waktu setiap pagi untuk bisa berjalan kaki, di mana kebiasaan ini merupakan salah satu aktivitas fisik paling sederhana tapi punya banyak manfaat kesehatan yang luar biasa, pendengar. Nah, ditegaskan bahwa berjalan kaki secara rutin ini membantu menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular, termasuk penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. Ini dikutip dari laman World Health Organization, pendengar, atau WHO, yang merekomendasikan orang dewasa untuk melakukan aktivitas fisik intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu. Jadi jalan kaki termasuk dalam kategori ini dan dapat dengan mudah dilakukan tanpa memerlukan peralatan khusus. Bahkan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari ini juga sudah cukup untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Nah, kita perlu tahu manfaat utamanya. Jadi ada manfaat utama dari jalan kaki yang rupanya dapat meningkatkan kesehatan jantung. Wah, di mana aktivitas ini membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah, serta menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Selain itu juga jalan kaki juga berperan dalam mengontrol berat badan karena ini akan sangat membantu membakar kalori secara konsisten, pendengar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Pendengar, tidak hanya kesehatan fisik, berjalan kaki ini rupanya juga memberikan manfaat bagi kesehatan mental. Karena studi menunjukkan bahwa aktivitas ini juga dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan juga membantu mengurangi resiko depresi. Nah, paparan sinar matahari saat berjalan di luar ruangan ini rupanya juga bisa membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan sistem imun. Pendengar, ditekankan bahwa aktivitas sederhana seperti memilih berjalan kaki dibanding menggunakan kendaraan untuk jarak dekat dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara rutin. Dan kebiasaan kecil ini, jika dijalankan secara konsisten, maka mampu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Semoga bermanfaat, pendengar. Informasi siang hari ini membantu Anda untuk ya menjaga kondisi tubuh untuk tetap sehat, mental juga tetap sehat hanya dengan kebiasaan sederhana yaitu berjalan kaki. Berjalan kaki tidak perlu jauh-jauh, pendengar ya. Apabila saat ini Anda tengah dalam kondisi bekerja di sekitar kantor boleh, atau mungkin meluangkan waktu setiap pagi sebelum berangkat kerja juga boleh ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan manjakan Anda sesaat lagi dengan lagu-lagu campur sari dalam campur sari laras-laris.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Para sederek, delegasi saking negara-negara anggota ASEAN Soho Pacific Island Forum ngelampai sinau lapangan babakan model pengrembokan koperasi nelayan merah putih Kabupaten Banyuwangi wonten ing rerangken forum ASEAN ID Blue dinten Setu 18 Juli 2016. Kawasan menika dipun sebat kasil ngrembakaken konsep ekonomi biru lumantar hilirisasi sektor perikanan ingkang dipun padu kalian sektor pariwisata. Wonten ing kunjungan lapangan menika para delegasi saged mirsani kanthi langsung tata kelola kampung nelayan modern ing kang ngolah asil tangkapan seganten dados maneka warna kuliner ingkang gadah nilai tambah. Konsep menika dipun anggap saged ningkataken penghasilan masyarakat pesisir saha sesarengan nyengkuyung majengipun sektor pariwisata. Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Kelautan lan Perikanan Ali Rahmat Iman Santoso ngandharaken mbok bilih KNMP Lateng gadah ciri meligi ingkang beda kalian kampung nelayan saksanesipun. Miturut panjenenganipun KNMP Lateng menika langkung rembaka akan wisata kuliner kanthi dasar asil perikanan. Panjenenganipun inggih ngendika asil tangkapan para nelayan langsung sagedipun beto dhateng kawasan KNMP Lateng kagem diolah dados maneka warna olahan kuliner saengga saged paring nilai tambah tumrap produk keperikanan saha ningkataken kesejahteraan masyarakat. Para delegasi ugi sesarengan rembakan kalian para pelaku UMKM nyobi maneka warna olahan asil seganten saha mirsani komoditas perikanan ingkang sampun dipun pasaraken dumugi dhateng maneka daerah ingkang saksanesipun. Delegasi saking kedutaan besar Fiji bidang ekonomi lan politikal Leoni Baini Vanua ngaturaken mobil piyambakipun remen lan kagum kalian konsep ingkang dipun lampahaken wonten ing KNMP Lateng. Menurut panjenenganipun model menika gadhah potensi ageng kagem dipun terapaken wonten ing negari Fiji amargi sami-sami gadhah karakter wilayah kepulauan. Dene Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi Suryono Bintang Samudra nerangaken mobil KNMP Lateng menika dipun bangun ada dasar potensi daerah saha kebutuhan masyarakat sak upengipun kawasan ingkang rumiyin namung kepenuhan lapak prasaja sak menika sampun malih dados destinasi wisata kuliner ingkang saged mbikak kesempatan usaha enggal tumrap keluarga nelayan saha pelaku UMKM.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: kalau para sederek dipun wiwiti kan lelagon mau mboten sias lelagonipun mboten sias siasipun ingkang nembe kemawon kita midang ngetaken sarang-sarang. Ih, sak menika nggih para sederek, kalau atur akan informasi cuaca. Waduh, informasi cuaca. Nggih rek, wonten ngriki ujug-ujug kok mendung. Napa mangke badhe Jawa nggih, Jeng? Kadosipun pinten-pinten dinten menika, para sederek sampun wonten tondo-tondo. Wah, tondo-tondo badhe mlebet mangsa ketiga, mangsa rendeng. Mboten. Tondo-tondo nek sonten badhe gerimis. Campur sari laras-laris.
1: Legi tur lari.
0: Legi tur laris.
1: Tondo-tondo pagi apa kan?
0: Tondo-tondo apa malih, Pak?
1: Tondo-tondo pagi musim
0: Jawa. Dereng kadosipun, nggih nek namung tondo-tondo nek badhe Jawa ngaten. Nanging nek mlebet mangsa Jawa nggih dereng kadosipun.
1: Langgih. Ora jenot napa wonten gerimis, Pak?
0: Krimis, krimis. Kalau wingi sampun Jawa, Pak.
1: Oh, datang cuma kalau wingi santen.

0: bangsa ini nopo nih gue abis itu si bangsa ini nopo nih gue karnaval. Jadi mungkin di bawah lah, toto masih betul kerap nih kolo-kolo. Mungkin nawan saya Kabupaten Jember asal Kuningan bawah.
1: Enggih.
0: Kalau kerjaan kulo ini malah yang abu nih lah karu-karuan. Iya, ini sambung kula.
1: Nek Jawa awu nek ical ngaten nggih, Pak?
0: Nggih. Nek kula nyuwun tulung anu baru lagi. Kita wacan tembang ini kula. Ojo diplero.
1: Ojo dipleroki.
0: Nggih, sudah bawa orang ero.
1: Nggih, mboten sah plerak-plerok to.
0: Bunda Jaya lani. Bukan lucu kerong lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes jan pokoke aja dipleroki. Lah wong mboten kenging menapa-napa plerak-plerok lak bingung. Kowe kenapa? Panjenengan kenging menapa plerak-plerok mawon? Campur sari laras-laris.
2: Plegi terlaris.
1: Nah, niki nek Bu Mbak Mutiane sudah dipastikan ndak plerak-plerok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah kalatosipun sehat jajeng.
1: Alhamdulillah nggih mekaten mugi-mugi semanten ugi panjenengan wonten ngriku Mbak Mut.
2: Nggih pangestunipun jajeng. Ya timbang diplerak-plerok ya dihesemi ae to ya.
1: Lah nggih nika adek plerak-plerok.
2: Ini lucing siang kagem penjelangan ipun kata Abimanyu je. Pilih makatan kulo penjelangan taringi apem ayu yo je.
1: Apem ayu.
2: Lanjut saking mantos.
1: Siap.
2: Sekar meniko kulo aturakan kagem. Simbok Ponira, Mbak Yumimin, Mbak Yudili, kalian Mbak Yumia, Kang Nanos keluarga jeng jeng, Jalan Putra Kakung jeng, Mbak Burawi, Wilujeng Siang,
1: Wilujeng Siang, Amin.
2: Bagi wonten Cak Rendi, kita tapi naring sehat, saya pun. Wonten Mas Gandu, Mas Bro.

0: Bapak Sukadi kalian Bapak Mustofa.
1: Nggih.
0: Mboten kathah lupeng kagem Bapak Rusdianto sekeluarga aja. Lajeng sedayanipun sampun kalau wau sampun dipun sebat kalian Bapak Abimanyu kulon derek kemawon.
1: Iya, nggih.
0: Sekalipun kulon tenggo njejeng.
1: Insya Allah makatan Mbak Mun.
0: Kagem panjenengan.
1: Nggih.
0: Tansah mugi tansah pinaring sehat walafiat sekeluarga. Rezekine ngalir, rezekan barokah ingkang luas.
1: Oh, masya Allah.
0: Sami kula nderek-nderek nganu ngincipi ngono lho.
1: Nggih nek kula turah-turah luweh-luweh niku mesti sumebar.
0: Oh, ngaten. Nggih, sampun kepareng bilih makaten, kita nglangkungi punyuwun agungipun pangapunten.
1: Siap, matur sembah nuwun.
0: Campur sari larasari.
1: Legi terlaris.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Muti ya. Matur sembah nuwun. Suging siang ugi dumateng Mbak Diana. Yah, ya. Suging siang jeng nggih. Suging siang ugi mugi-mugi nggih midhangetaken wonten ing Lumajang rika. Kahananipun kados pundi? Napa sami kalian wonten ing Jember ingkang radi mendung kados mekaten menika? Mendung ora to iki jane? Ora jebule. Nanging iki slambune ditutup malih kaya mendung. Campur sari laras-laris.
2: Lagi terlari. Sugeng siang Mbak Ganti.
1: Sugeng siang Uki.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kula jan remen lho Mbak eh.
1: Menapa?
2: Mbok bilang makin suantan pun Mbak Retno. Tansah ceria. Nganu tansah kangen.
1: Inggih.
2: Mbak Retno.
1: Inggih, siap.
2: Mbak Retno sehat toh?
1: Sehat.
2: Mbak E.
1: Inggih.
2: Kembangipun. Tanjung Mas ninggal janji kemawon.
1: Tanjung Mas ninggal janji.
2: Inggih. Kakak salam Mbak Retno ya.
1: Monggo.
2: Mbak Mutia. Siang Mbak Mutia. Kok temuin tuh Mbak?
1: Cuko. Mulanya panjenengan rati tebes saking radio.
2: Boten Mbak, boten nawi radio eh.
1: Oh.
2: Nggih.
1: Lha niku?
2: Cuko lah, jalan boten ya ada radio Mbak. Mawi HP.
1: Aduh.
2: Nggih. Neng aneh lho Mbak.
1: Kenapa?
2: Aneh om, buatnya gak ada radio kok kemuwi ngerang.
1: Lah, gini kok.
2: Oke, wonten Mas Abimanyu sekian siang. Bapak Adi Plankon, Mbak E. Sekian siang, Bapak Adi. Jumki, tansah punya dengan sehat kemawan. Oke, kagem anu.
1: Bintun wale.
2: Bapak Teku. Kalian Mas Doni sekian siang. Ini kagem Kak Randy sekian siang. Kak Randy. Nunggu katuran gegana. Kagem Pak Mulyana Mbak E. Kalian Mbak Kasih. Monggo Mbak Kasih kantiran gegana. Kagem Bapak Rizkianto. Dan Ibu Rara sekian siang. Kagem sekemawan Mbak Rizmanwe. Sekian siang sekian banget agen. Bapak Rahman Mbak E. Kagem wonten Sugondo sekian siang. Di sini pun kagem tiantan kang wonten Gorontalo kemawon. Sugeng siang, sugeng menapa kemawon. Kagem Mbak Retno nipun ya. Jika siang, jika ngelak itu ngawan. Salam cantik kagem Mbak Retno Palupi.
1: Iya, matur semanun.
2: Salam santos Tanjung Mas Ninggal Janji ini pun Mbak Retno nge.
1: Engge, Tanjung Mas Ninggal Janji ngaten nge. Oh, siap-siap.
2: Tersembahnuun Mbak E.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun uki. Lagi tor laris.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik roncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Mendaki Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso tentu rugi jika tanpa melihat Blue Fire. Ini adalah fenomena alam yang sangat langka di dunia. Terjadi karena gas belerang yang keluar dari celah bebatuan bertemu dengan udara, lalu terbakar dan menghasilkan api berwarna biru terang. Blue Fire hanya bisa terlihat jelas saat malam hingga menjelang subuh, sehingga banyak pendaki yang naik pada pukul 1 dini hari demi sampai kawah dalam kondisi masih gelap. Nyala api di antara bebatuan kawah ini menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Namun saat siang, nyala api akan tersamarkan dengan sinar matahari yang benderang. Bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga cerita tentang keindahan, keberanian, dan kehidupan manusia pengangkut belerang yang berdampingan dengan alam. Jika suatu saat mengunjungi Kawah Ijen, bukan hanya tentang mendaki sampai puncak, tetapi turun ke kawah dan menikmati secara langsung keajaiban api.

0: campur sari laras-laris.
1: Kenging
0: menapa menika, Pak?
1: Niku nggih.
0: Nggih, kemresek, Pak.
1: Nggih.
0: Halo.
1: Halo.
0: Panjenengan mboten celakalan radio, Pak?
1: Ya, janten paling.
0: Halo.
1: Janten iki. Janten.
0: Mboten saged pireng, Pak. Wonten mriki. Nyuwun dukung nggih Pak Sukadi. Sontenipun kubu-kubu ngaten menika lho para sedherek. Dados nggih niku kadosipun saged mireng nanging mboten saged dipun midhangetaken ingkang sae ngaten menika duka kenging menapa niku wau Pak Sukadi. Monggo setengah malih nek no. Siamene jeng lah yang ini aku kok pun nyamen ten ini kayak piye kayak piye tirasipun gak kita langsung kemawon midhangetaken lelagon ingkang dipun kersakaken Mbak Lilik Suryani niku wau nggih Tanjung Mas ninggal janji. Monggo sampun siap menika katuran.

0: Niki terakhir niki, panjenengan ingkang sampun derek binarak sinten? Loh, lak niki nguing-nguing malih. Campur sari laris-laris, Bu.
1: Lagi
0: terlaris. Sugeng siang.
1: Semanten ugi kagem panjenengan, sugeng siang. Sugeng ayah cuci bahan.
0: Sugeng ayah cuci bahan ugi, Pak. Pak Hadi Belangkon.
1: Nggih, sekedar maris. Purno.
0: Inggih, leres kepanggih malih benjang. Ngaten nggih, Pak.
1: Nggih. Salamipun
0: kagem
1: Pak Abimanyu.
0: Nggih.
1: Dening Suryani kula wau matur
0: sampun.
1: Kagengeng kang cuwi-cuwi kula wau Pak Sukadi.
0: Pak Sukadi, lah ngene iku lho, Pak.
1: Lah kok menika, lah kula nggih ketiban koret-koret menika kalau wau sampun dipun tendang kaya Pak Abimanyu.
0: Nggih.
1: Kaos kemawon, boyo kemawon.
0: Heeh.
1: Pila-pila sugeng siang.
0: Nggih, ngersakaken menapa menika panjenengan?
1: Nggih. Menawi saged kaputeraken nggih. Janjiku.
0: Janjimu?
1: Janjiku.
0: Janjiku.
1: Janjiku. Nggih. Nah, ini boten wonten.
0: Kenapa, Pak?
1: Kenapa menika? Junduk mentul kemawon.
0: Oh, junduk mentul kemawon.
1: Nggih.
0: Inggih nek nah cunduk mentul nek
1: nah njenengan nyayai jiblan atus mangkis tidak mari sampai kono
0: nggih
1: menawi cunduk
0: siap sami-sami semanten ugi panjenengan
1: nuwun-nuwun wassalamualaikum.
0: Monggo monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya para sedherek ingkang sampun nderek sesarengan wonten ing siang menika. Benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Katuran midhangetaken lelagon pamungkas wonten ing siang menika. Sugeng siang sedayanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Senin 20 Juli 2026. Pemkab Jember akan meluncurkan layanan home care pada 24 Juli 2026. Sebuah kapal nelayan terbalik dan tenggelam di perairan Pantai Gerajakan Kabupaten Banyuwangi. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Jember akan mempublikasikan daftar perusahaan tambang galian C yang memiliki izin. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Pemkab Jember akan meluncurkan layanan home care pada 24 Juli 2026 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Peluncuran program tersebut dijadwalkan diresmikan bersama Wakil Menteri Kesehatan. Melalui program tersebut, tenaga kesehatan akan mendatangi rumah warga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, hingga konsultasi medis melalui layanan telemedicine. Sasaran program meliputi masyarakat miskin, penderita penyakit kronis, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil beresiko tinggi, dan anak-anak stunting. Bupati Jember M. Fawaid menjelaskan layanan home care akan didukung tenaga kesehatan dari 50 puskesmas serta 3 rumah sakit daerah milik pemerintah Kabupaten Jember. Pendengar, sebuah kapal nelayan terbalik dan tenggelam di perairan Pantai Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan laut tersebut mengakibatkan seluruh anak buah kapal terlempar ke laut, sementara 2 orang dilaporkan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Berdasarkan informasi yang dihimpun RRI, kapal baru saja bertolak melaut ketika dihantam gelombang tinggi. Terjangan ombak menyebabkan kapal kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terbalik dan tenggelam di perairan Gerajakan. 2 korban telah ditemukan sedangkan 2 lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Hingga berita ini diturunkan, operasi pencarian terhadap 2 korban yang masih hilang terus berlangsung. Tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Sementara identitas lengkap korban dan kapal masih dalam proses pendataan. Pendengar, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Kabupaten Jember siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan seluruh rangkaian pemberangkatan hingga kepulangan seluruh jemaah haji tahun mendatang. Meski tidak ditemukan laporan atau keluhan jemaah haji di tahun ini, namun pihaknya berjanji akan lebih mengoptimalkan layanan serta meminimalisir kesalahan data. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
1: Sosialisasi bagi calon jamaah haji sejak dini dinilai sangat penting agar keberangkatan tahun depan berjalan lancar tanpa kendala administrasi. Hal itu disampaikan oleh owner PT Asunia Al-Jawhari Wisata sekaligus pembina Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh atau KBIHU Kencong, Kabupaten Jember, Kyai Haji Ahmad Gonim Jawhari, di sela-sela kegiatan sosialisasi manasik haji Sabtu tanggal 18 bulan 7 2026 di Kabupaten Jember. Menurut Kyai Haji Ahmad Gonim, kegiatan ini digelar setelah pihaknya menerima data dari Kementerian Haji terkait daftar calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2027. Tujuannya agar sejak awal tidak muncul persoalan akibat ketidaksinkronan data kependudukan. Dengan jarak waktu yang cukup panjang ini diharapkan tidak ada lagi kesulitan karena kekeliruan administrasi pribadi, sehingga pengurusan paspor, visa, dan data penting lainnya bisa berjalan lancar. Sosialisasi hari ini diikuti lebih dari 300 calon jamaah haji binaan PT Asunia Al-Jawhari Wisata dan KBIHU Kencong. Dari pendataan tersebut ditemukan sejumlah jamaah yang sudah dipanggil untuk berangkat tahun ini namun batal karena kondisi kesehatan. Ada pula calon jamaah yang masih menempuh pendidikan di luar negeri sehingga dipastikan tidak dapat berangkat pada tahun 2027 mendatang.
2: Ya, sehingga dengan kita punya jeda jarak waktu lumayan jauh, jamaah betul-betul sudah siap untuk pemberkasan, pembuatan paspor dan lain sebagainya. Jadi bisa kami sampaikan bahwa jamaah yang dipastikan berangkat estimasi sampai 9 Januari 2013. Dan ini terus bertambah sampai dimungkinkan nanti berada di bulan Februari. Jadi sementara ini porsi tertinggi adalah untuk Jawa Timur. Porsi tertinggi yang berangkat tahun ini adalah di nomor 39933. Porsi yang mereka berhak berangkat. Jadi ini porsi tertinggi itu namanya porsi tertinggi Jawa Timur. Itu yang dipastikan bisa berangkat sampai 9 Januari. Itu nomornya adalah 1300 7311176.
1: Materi utama yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi edukasi kelengkapan berkas untuk pengurusan paspor, prosedur pengajuan visa, serta kesiapan mental dan fisik calon jamaah. Kiai Haji Ahmad Ghonim juga menghimbau kepada seluruh tamu Allah untuk haji 2027, baik reguler maupun haji plus, agar mulai mempersiapkan diri sejak saat ini. Sementara itu, salah satu calon jamaah haji desa Karangsemanding, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Kuseno, ketika dikonfirmasi RRI, mengatakan masih adanya kekeliruan pada data KTP dan kartu keluarga atau KK sehingga harus dibenahi. Dengan sosialisasi lebih awal ini, KBIHU Kencong berharap seluruh calon jamaah dapat melengkapi administrasi tepat waktu, sehingga proses pemberangkatan haji 2027 tidak terhambat masalah teknis. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Bondowoso soroti rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga selama kurun waktu tahun 2026. Rendahnya serapan anggaran tersebut menunjukkan tidak pekanya pemerintah daerah terhadap kondisi wilayah Bondowoso yang selama beberapa waktu terakhir kerap diterjang bencana yang berujung rusaknya sejumlah infrastruktur. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai 10 hingga 12 miliar itu, realisasi penggunaannya disebut tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, Bari Sahlawi Zain, mengatakan rendahnya serapan BTT itu patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 terjadi berbagai bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi itu memunculkan pertanyaan, apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT disebabkan minimnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespon kondisi darurat atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran?
4: Apa bencana atau kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat banjir, curah hujan yang tinggi, soal jalan yang rusak, kemudian jembatan yang terputus? Nah, ini nih menjadi apa pertanyaan, apakah ini mengindikasikan bahwa kepekaan atau sense of crisis dari pemerintah daerah itu begitu rendah atau apa kendalanya?
3: Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Yang menjelaskan, sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. Menurutnya, dana itu selanjutnya akan dipetakan berdasarkan kategori anggaran yang bersifat specific grant maupun non-specific grant. Sahlawi berharap sisa anggaran itu dapat diarahkan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur yang mendesak, terutama perbaikan jalan dan jembatan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Jember akan mempublikasikan daftar perusahaan tambang galian C yang memiliki izin sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan publikasi tersebut akan mengacu pada data resmi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui perusahaan mana yang beroperasi secara legal dan mana yang tidak memiliki izin. Menurutnya, jumlah perusahaan tambang galian C yang mengantongi izin di Kabupaten Jember tidak lebih dari 10 perusahaan. Fawait berharap keterbukaan informasi tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat dan media dalam mengawasi aktivitas pertambangan. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan layanan konsultasi kesehatan 24 jam Oasis Wangi atau online akses solusi Indonesia Sehat dari Banyuwangi. Di Banyuwangi, Sabtu 18 Juli 2026 malam, layanan berbasis WhatsApp hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Nora Holt itu disiapkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh konsultasi kesehatan kapan saja. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan, memperoleh informasi seputar perawatan anggota keluarga, hingga menerima edukasi kesehatan secara berkala tanpa dibatasi jam operasional layanan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi inovasi digital yang dikembangkan Pemkab Banyuwangi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan menjadi langkah penting untuk memperkuat upaya promotif dan preventif di masyarakat. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Koperasi Nelayan Merah Putih Lateng Banyuwangi menjadi salah satu lokasi percontohan pengembangan ekonomi biru bagi delegasi ASEAN ID Blue, forum internasional yang diikuti negara-negara ASEAN, East Asia Summit, dan Pacific Island Forum. KNMP Lateng dikembangkan sebagai kampung nelayan modern yang mengintegrasikan aktivitas perikanan dengan wisata kuliner. Hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual sebagai ikan segar, tapi juga diolah menjadi berbagai produk kuliner yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat pesisir. Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan Ali Rahmat Iman Santoso mengatakan konsep yang diterapkan di KNMP Lateng berbeda dengan kawasan serupa di daerah lain karena berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis kuliner. Pendengar, sejumlah desa di Kabupaten Jember mulai merasakan dampak kekeringan selama memasuki musim kemarau. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, debit air sumur warga serta aliran sungai mulai mengalami penurunan dari sebelumnya. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, dampak musim kemarau mulai dirasakan warga di Dusun Kidul dan Dusun Karangpiring, Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Menurunnya debit sumber air membuat ratusan kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember bersama Palang Merah Indonesia dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak. Sejak pagi, warga terlihat mengantri membawa jeriken, ember hingga drum plastik untuk mengambil air. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 4 tandon penampungan air di lokasi terdampak. Distribusi air bersih akan dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali sesuai kebutuhan warga.
6: Kami sudah mendistribusikan 3 kali, berarti sudah hampir 12 ribu liter air ke 2 dusun tersebut. Di mana untuk dusun Kidul itu menimpa di 2 RW dan 2 RT. Kemudian di Dusun Karangpring itu menimpa 1 RW di 2 RT. Dan total secara keseluruhan yang terdampak adalah 325 kakak.
5: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi, mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen lapangan dan permohonan dari pemerintah desa. Langkah tersebut juga menindaklanjuti penetapan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jember.
7: Melakukan asesmen secara berkala karena ini memasuki awal musim kemarau. Jadi insya Allah di akhir bulan Juli juga akan dilakukan asesmen ulang.
8: Berdasarkan kekeringan tahun lalu yang sudah kami petakan dan kita titik-titik kekeringan, kita sudah ada. Dan kita hari ini melakukan asesmen ulang sebagai langkah antisipasi apakah warga membutuhkan krisis air bersih atau tidak.
5: Pihak BBBD dan PMI Kabupaten Jember mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Pemantauan terhadap kondisi tandon air juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari operasi tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Jember.
0: Demikian saya Anggi Widya melaporkan. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, Spanyol akhirnya membayar penantian panjang 16 tahun untuk kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua mereka didapat setelah mengalahkan Argentina pada laga final Piala Dunia 2026. Persaingannya begitu sengit terbukti dengan skor imbang 0-0 yang bertahan sampai babak extra time. Hingga akhirnya La Roja ini memecah kebuntuan pada menit ke-106 berkat gol Ferran Torres hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Sepanjang turnamen, Spanyol juga hanya kebobolan 1 gol dari 8 pertandingan, mencatatkan rekor kebobolan paling sedikit untuk tim juara dunia. Pendengar, Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe menyabet penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Penyerang Real Madrid itu membukukan total 10 gol dari 8 pertandingan yang dijalani skuad Les Blues. Catatan tersebut mengantarkan Mbappe menyamai raihan legenda Jerman Gerd Müller saat menjadi top scorer Piala Dunia 1970. Pemain 27 tahun itu juga menjadi pemain pertama sejak 56 tahun yang menorehkan 2 digit gol dalam satu turnamen. Mbappe memastikan gelar top scorer saat Prancis menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga. Prestasi individu tersebut ternyata tidak mampu menutupi kekecewaan Mbappe atas kegagalan Prancis melaju ke final. Dengan torehan 10 gol, Mbappe kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik dunia. Pemain bertinggi 178 cm ini juga mencetak rekor baru dengan menjadi top scorer Piala Dunia 2 kali berturut-turut.

Pendengar, telah sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Diego serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah

menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Solusi pelepas penat.
2: Anda suka lagu dangdut?
3: Aku suka banget.
2: Wow, dangdut adalah kita.
1: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
1: Siap, suntikan semangat.
4: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
1: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya bersama saya Lita Asta di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta. Oh yang sebelah sini ya. Iya. Pro Dangdut adalah kita, genta-genta Jos. Temani Anda pendengar sampai nanti di jam berapa ya? Ya di jam 3 lah gitu. Ini kenapa ini? Sebentar. Untuk Pak Teguh yang di Banyuwangi, sabar dulu. Aduh ini aku belum aku selen ini HP-nya aku ya. Sabar. Ini saya ini putar lagunya harus manual nih ya. Sebentar dulu. Iya. Oke. Okay. Yang mau gabung Anda bisa telepon kami 336652 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita genta-genta Jos. Buat semuanya
1: sering
0: sebentar.
1: Dianggap menjijikkan.
0: Nah, sebenarnya Pro Dangdut adalah kita genta-genta Jos.

Di Pro Dangdut adalah kita kenal Jos. Yang mau gabung Anda bisa dial telepon kami 336652. Selamat siang buat yang udah gabungan di 91,6, 95,4, 95,8. Halo yang lagi ada di Randu Agung. Ada Pak Endi. Halo Pak Endi, apa kabar? Randu Agung. Kemarin saya sempat mampir ke sana loh, ke Randu Agung gitu ya, karena lewat. Mampirlah ke rumah beliau. Wuh, luar biasa. Perjalanan di menuju Randu Agung itu jalannya mulus, terus bersih, kanan kiri itu kayak asri gitu banget ya pendengarnya. Suasana yang benar-benar nyaman kalau kita pakai perjalanan gitu. Di Pro Dangdut dan adalah kita kenal Tajos. Sebentar dulu deh ya, tak kasih lagu dulu aja buat semua biar lebih semangat. Di Pro Dangdut dan adalah kita kenal Tajos.

0: Yeah. Loh, ini kemana suaranya? Kemana suaranya kok gak ada? Ini suaranya gak ada suaranya. Iya.
1: Cuma melihat tadi dari zaman Mirdad.
0: Terus?
1: Salamnya tadi ada Bang Madun. Ya, terima kasih Bang Madun. Semoga Bang Madun bersama keluarganya selalu sehat dan bahagia. Juga Mas Ogi ya, Ibalu, Bunda Yaya.
0: Yuk.
1: Yang Uk ya.
0: Siapa Ano lagi?
1: Magenda. Anu Bapak Sumaryono di Palembang, Pak Rusdianto ya. Nah, Pak Rahman. Halo Pak Rahman, jangan termenung saja. Ya, Pak Rahman tetap semangat. Nah, Pak Rahman juga ada Putra Madura, Pak Lili Suryani, Bunda Diana di Lumajang, Pak Gandu, juga yang terhormat Bapak Murah.
0: Bapak Murah lagi dengerin nih, ayo ya Opa, ayo, ayo, ayo, ayo.
1: Yang terhormat juga Bapak Dendi, Bapak kita ini, dua-duanya Bapak kita ini ya. Salam sehat dan salam semangat selalu, bahagia, alhamdulillah. Untuk semuanya deh ya, Cong, semuanya masyarakat Kencong ya semuanya, Banyuwangi semuanya. Nah, semuanya tanpa terkecuali dalam kompak persaudaraan sehat selalu dan salam NKRI.
0: Oke, makasih.
1: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Untuk balita
1: selamat bertugas, semoga balita apa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu bahagia, lancar rezekinya. Rezekinya lancar, murah. Ya, amin, amin. Terima kasih
0: Pak Lita.
1: Terima kasih semua.
0: Yuk, terima kasih Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih untuk yang sudah gabung di 336652. Selamat siang untuk Pak Ngurah yang lagi dengerin Pro Dangdut. Request lagunya ini dong Mbak, Cendol Dawet. Kok Cendol Dawet siang-siang gini?

0: Lagu dari Caca Handika udah saya puterin gitu ya. Yang mau gabung Anda langsung aja 336052. Tapi pendengar nanti di selepas di jam 2 siang.
1: Bapak pulang.
2: Loh. Terima kasih Anda masih di redaksi siang.
1: Kok sepi?
2: Memilih satap siang Pak Jakarta, kulineran di sekitar kampus.
1: Tapi TV menyala.
2: Di sana tersedia beragam.
1: Kipas juga menyala.
2: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
1: Dito.
2: Kali ini Indrayani Laksmi akan memberikan
1: Dito.
2: Nasi kuliner menarik yang ada di sekitar.
1: Dito.
3: Loh, loh. Pak, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
1: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP.

0: keju hingga mozzarella. Di Indonesia, onde-onde sudah ada sejak zaman Majapahit. Nyatanya, onde-onde bukan kue asli dari Indonesia. Onde-onde berasal dari Tiongkok yang dibuat di masa kekuasaan dinasti Zhou, yaitu sekitar 1045 hingga 256 sebelum Masehi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ada Pak Teguh, ada Pak Yul, Pak Aloy, ada Mas Gendu, ada Mbak Lili Suryani, ada Mbak Mutia, ada juga Bang Mabun. Iya, Bang Madun mana tuh Jason?
1: Bang Madun, tadi udah pertama.
0: Enggak, maksudnya lokasinya
1: Balung, Balung, itu? Balung, Balung.
0: Oh, di Balung, Balung Kencong ya?
1: Balung, Balung.
0: Iya, Balung Kencong.
1: Iya, kalau terus sana Kencong, Pak.
0: Oh iya. Dan masalah situ Bondo ada juga Balung ini. Belum kendit kalau di sini.
1: Iya.
0: Oke dah, lagu kita tunggu Jason ya. Oke, untuk Lili Suryani kita tunggu gabungannya. Kita ya Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita Jos.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Situ Bondo, terima kasih sudah gabungan. Yuk, sebelakangnya Situ Bondo siapa? Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, gentak-gentak Jos.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Jo, gimana kabarnya Mbak Lita?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik dan sehat. Pak, Bapak di Banyuwangi ya?
2: Iya. Saya lagunya kalau bisa request Mengapa, tapi vokal Cica Kuswoyo Mbak Lita.
1: Hampir sama itu lagunya.
2: Ya?
1: Hampir sama takutnya lagunya.
2: Oh enggak, apa tuh lain. Ya cuman sama judulnya, cuman ya liriknya lain.
1: Liriknya lain, Pak.
2: Iya, vokal Cica Kuswoyo.
1: Siapa namanya?
2: Cica Kuswoyo.
1: Lagu dangdut ya?
2: Iya, dangdut Mbak Lita.
1: Si, tak cari dulu. Pak
2: Rahman, salam kenal dari Paijo Banyuwangi. Salam persahabatan. Ya, semuanya saja pendengar RRI, selamat sore. Salam persahabatan buat Mbak Litanya, selamat bertugas, semoga selalu sehat. Ya udah itu aja, makasih Mbak Lita Pro Dangdut.
1: Dan itulah kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi.

Selamat siang untuk Pak Rianto yang di Perumnas Patrang. Salam buat kesemuanya. Ada Yuk Melong, ada Bunda Yaya, ada Mas Doni, ada kesemuanya deh Pak Rianto yang request lagunya apa? Bentar lagi kita cek dulu ya. Tapi sebelum saya terima telepon di 33652 harus terbayar semua lagunya ya. Redangdut. Ini dari Cica Cica Kuswoyo. Mengapa gitu ya?

0: Ini sebenarnya lagunya apa ya? Chica Kesoya Kus Plus juga ya. Ini salah satu memang lagu-lagu keluarga besar Kus Plus buat semuanya. Pro Dangdut, halo.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mesti miss call, miss call.
1: Aduh, guys, melebur rasanya gatel tangan
0: akhirnya. Iya, miss call. Aku gak tak silent deh. Aduh, kah? Yes.
1: Miss call-nya kena pencet ini. Asli ini kena pencet itu. Ada telepon loh. Kok keliru mencet channel wis ngono misan.
0: Terus
1: kok opo sehat ya sampean ya? Sing ate mlebu iso angel elam. Alah mbek bapak-bapak iku lho. Kok iso kalah ya? Gak, saiki gak canggih tanganku.
0: Kalah. Kalah rezeki. Batuk sampe.
1: Rezeki ini aduh. Tapi gak apa-apa rezeki telepon aduh. Pokoknya rezeki ini
0: rezeki, keuangan. Oh mendekat lah harus.
1: Aku nyeluk lagu apa ya?
0: Lagunya apa? Sama aku kok apa ya, telepon gak siap lagunya piye?
1: Ya apa ya?
0: Kok gak siap lagunya?
1: Aku minta terlena.
0: Lagu dari Ike Nurjana ya?
1: Ike Nurjana. Ada kan ya bu? Kok cek nyungking deh, baru dia lebih jauh aku ya?
0: Ya aku tuh ato apa?
1: Aku itu 12 meter dari belakang ini. Kok bisa saya nyungking itu ya apa ya? Terus aku sampai neng dapur ini.
0: Iya.
1: Neng dapur belakang itu. Ini kan 25 meter dari belakang itu tempat kerja saya itu sendiri ya. Terus gak denger radio ini aku bisa ini.
0: Nggak.
1: Ya wes nih gue minta lagu terlena.
0: Terlena ya.
1: Lagu anak terlena.
0: Gak ada. Gak ada tawar menawar. Sungguh aku bahagia gitu ya.
1: Bener.
0: Bener ya lagunya ya.
1: Terlena.
0: Asik.
1: Terus pokoknya terlena iso-iso terus kelepek-kelepek. Ya wes gitu aja ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Salamnya semua tadi yang masuk-masuk ya wes. Salami ono yuk melong sapa maneh mau yuk. Aku kan lalian. Apa wes mlebu ning ngebleng kabeh.
0: Iya, krungu suara aku ngebleng kabeh.
1: Oh, jelas ya. Pokoknya gak mikiri lain nih. Paling ngeliat mari ngene. Imu opo sing tak hitung imu ngene. Ya wes makasih ya.
0: Terima kasih. Yuk.
1: Selalu.
0: Yuk,
1: makasih ya.
0: Yuk, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kentak-kentak jos. Wassalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam, Cak Rendi. Pak Rianto, ini salamnya buat Bunda Yaya, Yuk Melong, Manburawi, Putra Magenda, Putra Madura, Pak Rusdianto, Mbak Bunga. Untuk fans para Pro Dangdut. Iya, lagunya Kerinduan dari Megisa dan Krisno. Oh, Kerinduan, oke. Okay. Pro Dangdut adalah kita, gentak-gentak jauh.

dari Lesti ya, ada cerita. Dalam perjalanan kehidupan kita pasti ada cerita, gak mungkin gak ada cerita. Cerita-cerita yang membuat kita kadang sedih, kadang kita happy, kadang kita bahagia. Itu adalah cerita yang bisa dikatakan ujian gitu ya. Di saat kita senang, di saat kita bahagia itu termasuk ujian. Di saat kita sedih pun itu juga ujian. Dimana kita memang harus menjalani semuanya dengan cerita-cerita yang memang sudah dituliskan untuk kita. Mau tidak mau kita harus menjalani. Nah, supaya ada doa dan usaha.

0: usaha. Jadi kita nggak stuck di situ tuh aja ya. Pasti kita punya mimpi yang harus kita kejar. Pasti kita punya keinginan, keinginan yang benar-benar harus kita dapatkan tuh. Dengan cara bagaimana? Usaha. Tapi kalau nggak ada usaha ya hanya usaha tanpa doa pun juga akan nggak bisa jalan apa yang kita impikan dan apa yang kita kejar, begitu ya. Iya, kita berharap sih cerita dalam kehidupan kita itu dengan cerita yang baik-baik, dengan cerita yang bahagia dan pastinya tidak bikin kita sedih. Abaikan yang bikin kita sedih, yang kecewa. Kita serahkan pada Tuhan. Udah selesai kan gitu ya. Iya. 336652. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Sutarjo.
0: Assalamualaikum. Aduh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini kenapa?
1: Udah dari Haji Olili kok.
0: Iya, Pak Haji Olili di mana sekarang posisinya?
1: Di Sumber Galong, Kalisat.
0: Wow, lagi di Kalisat, iya.
1: Iya, dari Sumber Galong, Kalisat. Yopo kabarnya, Mbak Lita?
0: Alhamdulillah baik. Di Sumber Galong, Kalisat sekarang lagi musim apa, Pak?
1: Musim-musim.
0: Musim apa sekarang?
1: Oh, musim tanaman bako.
0: Wih, bako, aduh. Rezekinya lagi, rezekinya para juragan bako berarti ya.
1: Iya, tapi Kang Haji Uli ini gak duwe sawah.
0: Sika.
1: Oh, gak iso, gak duwe sawah kok.
0: Cik.
1: Aku li.
0: Yang penting disyukurin, Pak. Ya, disyukurin apapun itu pekerjaannya selama halal disyukurin. Kalau rezeki nggak akan kemana kan gitu ya.
1: Alhamdulillah ya. Iya, yang penting bisa kerja. Barusan masih ada Jak Rendi ya. Iya, salam kenal Jak Rendi. Dari Haji Ulili ku. Oh ya apa kabar Kang Anu ku? Jak Rendi ku ya. Yo, Pak, salam-salam endi sih yo, Mbak?
0: Yuhu.
1: Ada ono budaya ya, yo Melong, Putra Madura, Putra Maginda yo. Pak Arianto juga ada, sopo lagi yo. Pak Peco yo. Yo wes semuanya wes. Ono yo Melong yang ngempuy ku. Halo?
0: Halo, ya. Apa lagunya?
1: Lagunya pengangguran dari Umay Ramayu.
0: Oh, pengangguran dari Bapak Jaman. Iya. Ada.
1: Iya, pengangguran itu. Ya wes, Cak Madon, ada Bak Bunga lagi ya. Yo, Mas Done itu lagi. Yo wes, terima kasih waktunya. Mbak Lita, semoga sehat selalu, panjang umur yang barokah ya. Yo wes, yang terakhir Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagunya pengangguran. Kerja, kerja, kerja. Kalau kita pengen dapat rezeki, kita kehidupan kita enak, nyaman, ya harus kerja gitu ya. Gak hanya diem aja. Begitu ya. Pak Rianto, lagunya Kerinduan ya. Sebentar lagi saya ini saya putarkan. Tapi ini kerinduannya sebentar. Masih dari versinya Bang Haji Roma Irama ya.

0: Mudah-mudahan berkenan dengan lagunya yang udah di request gitu ya.
1: Langsung Bunga Desa.
0: Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, kentak-kentak jazz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Iya, oke. Alhamdulillah. Sehat.
2: Kemana 2 hari ya, yuk?
0: 2 hari. Huh? Kan Sabtu Minggu 5 libur.
2: Nah, yang live itu
0: oh, lagi ada ayo. Ada acara keluarga.
2: Oh, gitu.
0: Kita utamakan ya, keluarga dulu. Iya.
2: Eh, aku mau minta lagu bisa sih, Mbak?
0: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya Mendut Yang.
0: Mendut Yang gitu ya. Mendut iya, Yang gitu.
2: Sudah enggak salah itu. Mm-hmm. Salamnya buat Pak Lili Suryani, Bang Madun, Pak Rohman, Pak Putra Magenda. Mm-hmm. Pak Putra Madura ada yang punya elemen setrika, elemen bangsa gimana loh. Hanya kompakan nah wes. Ke semuanya Marita sambil
0: yo, terima kasih.
2: Lagunya tak tunggu, makasih yeah. Waktunya Marita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pro Dangdut. Dan itulah kita ketat aja. Mendut yang goyangannya mendat mendut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo Bunga. Oh. Halo.
2: Gimana kabarnya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Bunga.
2: Aduh, cerah banget Mbak Santi.
0: Iya.
2: Kangen deh, 2 hari tak muncul ya.
0: Iya, saya 2 hari gak muncul Mbak Bunga. Kangen juga sama Mbak Bunga.
2: Bunga ditinggal dong 2 hari.
0: Oh ya, merana, kini aku merana. Kok jadi ngikutin sama suara Mbak Bunga?
2: Besok ada jepsi ya?
0: Iya.
2: Bunga mau ikut rencananya.
0: Terus?
2: Ada gangguan deh.
0: Oh, terus?
2: Ada undangan. Mulai jam 1 sampai hampir maghrib. Ya nggak bisa dong. Nggak jadi gitu. Rencananya mau ikut, perlengkapannya sudah ada dong, siap deh.
0: Iya.
2: Tapi gimana lagi? Masa mau ditinggal ke Jepsi? Eman-eman undangannya gitu kan? Oke deh, Bunga mau minta lagu Mendamba ya?
0: Mendamba? Kudamba?
2: Ya?
0: Apa lagunya?
2: Mendamba.
0: Mendamba? Oke, ya.
2: Salamnya, makasih tadi ya yang nyalami Bunga. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Umur panjang yang barokah. Sehat selalu. Aktivitasnya ditambah moral rezekinya.
0: Amin.
2: Untuk Mbak cantiknya juga sehat.
0: Amin.
2: Disayang sama keluarga.
0: Amin.
2: Ditambah rezeki yang berlimpah. Selalu sehat-sehat selamanya.
0: Iya, selamanya.
2: Salamnya semuanya deh, tanpa kecuali ya. Makasih Pak Rusyanto, Bapak Olili, Mbak Lis, Bang Madun, ada Mak Jo, Bu Yaya, ada Pak Rusyanto, Pak siapa lagi dah, semuanya wes ya. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Oke. Assalamualaikum.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dan itu adalah kita Gentak-Gentak Josh. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama, bareng Lita Arsa di Pro Dangdut buat semuanya. Jangan lupa untuk kita selalu berpikir positif, bahagia, dan selalu berusaha dan juga berdoa. Terima kasih, tebarkan kebaikan di sekitar kita ya. Itu penting banget pendengar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Willy, terima kasih Mas Wira, dan semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Wahab bin Munafih berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, hormatilah orang tuamu. Sebab barang siapa yang menghormati kepada orang tuanya, niscaya Allah akan memberi umur panjang dan akan dikaruniai anak yang menghormati dia. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan diberi umur pendek dan akan diberi anak yang mendurhakainya juga." Dari Abi Hurairah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang bepergian, dan doa kedua orang tua kepada anaknya." Hadis riwayat Tur.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar yaitu orang yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, apakah ada orang yang mencaci maki ibu bapaknya sendiri? Rasulullah menjawab, ada, yaitu jika ada seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang lain itu mencaci maki ibu bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 1 adalah jubir kandal informasi dan inspirasi. Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya sendiri bisa ditemani Anda di perjalanan Jember sore ini. Di edisi hari Senin 20 Juli 2026. Cuaca terpantau cukup mendung ya di kisaran lokasi Legend Panjaitan. Bagaimana kalau update di kisaran daerah Anda nih ya? Ya pasti semoga di sore hari ini bagi Anda yang sedang di perjalanan tetap hati-hati di jalan dan juga waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Kami teman Anda mendengar di sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam info pilihan dan juga beragam program yang tentunya siap untuk membuat sore Anda lebih berwarna. Tetap bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Jangan lupa juga untuk selalu mengingat bahwa aplikasi RRI Digital bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Aplikasi ini tentunya bisa untuk menemani aktivitas Anda dimanapun dan kapanpun. Tidak ketinggalan juga bagi Anda yang ingin berinteraksi bersama dengan para pendengar dari seluruh Indonesia, Anda juga bisa menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Pendengar, barangkali bagi Anda yang merasa kalau aki mobil Anda ini sering menunjukkan tanda pelemahan yang tiba-tiba, padahal sudah dirawat nih. Tapi ternyata mungkin banyak yang belum tahu kalau komponen kelistrikan ini tetap perlu perhatian khusus agar bisa dipakai dengan optimal. Pastinya dengan langkah perawatan yang tepat, Anda juga bisa memperpanjang umur aki secara signifikan. Jadi sebelum masuk ke perawatan, penting untuk tahu dulu ya jenis aki yang terpasang di mobil Anda. Jadi memang ada beberapa tipe aki, yang mana ini juga punya masing-masing perawatan yang berbeda. Ada aki konvensional yang memerlukan pengisian air suling secara berkala. Aki ini memang masih banyak digunakan ya, karena harganya yang paling terjangkau. Dan yang perlu diperhatikan adalah mengecek level elektrolit setiap bulan dan menambahkan air aki jika levelnya turun. Kemudian ada juga aki maintenance free. Ini tidak memerlukan pengisian aki, tetapi harganya juga lebih mahal ya. Ini pemakaiannya juga lebih praktis, tinggal membersihkan terminal ya, dan juga pastikan mountingnya juga cukup kencang. Sebenarnya merawat aki juga tidak memerlukan waktu yang lama, pendengar. Cukup alokasikan waktu singkat setiap bulan untuk pengecekan sederhana. Jadi yang diperlukan adalah konsistensi, ini menjadi kunci agar aki Anda tetap prima. Nah, yang perlu dicek pada waktu bulanannya adalah terminal dan juga casing aki. Cek apakah terminalnya ini bersih dari kerak putih. Kalau ada korosi, bersihkan dengan larutan baking soda dan air hangat menggunakan sikat kawat halus. Pastikan juga kabel baterai terpasang kencang dan tidak ada yang longgar. Periksa juga kondisi casing, pastikan tidak ada tanda bengkak ataupun retak pada bodinya. Dan kalau setiap 6 bulan sekali, Anda bisa mengukur tegangan aki dengan multimeter. Tegangan normal saat mesin mati adalah 12,6 volt atau lebih. Kemudian tidak lupa juga ketika Anda di jalan ya, usahakan mobil ini tetap dipakai minimal 30 menit per hari agar proses pengisian daya berjalan dengan normal.

Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Astal. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
9: Nomor 1 dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk ikuti Info Prima.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah. Penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Inilah info prima selengkapnya, Senin 20 Juli 2026 bersama saya Nur Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Purnama Iswandoro melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggencarkan program pasar murah di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan. Pada pasar murah itu, Pemprov Jatim menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Ratusan warga memadati lokasi pasar murah di Kabupaten Pamekasan untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan untuk menjaga stabilisasi harga bahan-bahan pokok.
3: Pada dasarnya pasar murah ini sifatnya adalah meluaskan penjangkauan kepada masyarakat. Daya beli mereka mudah-mudahan makin kita siapkan pasar murah, makin terjangkau. Stabilisasi harga bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita tiap Selasa ada rakor bersama Menteri Dalam Negeri soal inflasi, maka ini sebetulnya bagian dari proses kita melakukan penetrasi ya dari kemungkinan terjadinya potensi inflasi.
2: Selain itu, menurut Hovifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil dan menengah sehingga bisa naik kelas. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong modernisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya tersebut mulai diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Sumeneb. Berikut laporan Imam Mohlis.
4: Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP memulai gerakan tanam perdana menggunakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS di Desa Nyapar, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal percepatan penerapan teknologi pertanian modern di kalangan petani. Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Deoringgi menjelaskan, gerakan tanam perdana diikuti penyuluh pertanian bersama perwakilan ketua kelompok tani sekecamatan Dasu. Selain praktik penanaman, peserta juga memperoleh pendampingan mengenai standar operasional prosedur SOP penerapan PMAAS mulai dari perlakuan benih, pengendalian gulma, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Menurut Dewo, pendampingan tersebut bertujuan agar petani memahami secara langsung tahapan budidaya sesuai metode PMAAS sehingga dapat menerapkannya secara benar di lahan masing-masing. Ia menambahkan karena PMAAS merupakan metode yang relatif baru, penerapannya memerlukan penyesuaian dengan karakteristik lahan di setiap wilayah. Oleh karena itu, penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan agar petani mampu mengantisipasi berbagai tantangan termasuk pengendalian gulma, hama penyakit, serta serangan hama burung yang berpotensi meningkat pada musim tanam ketiga.
5: Jadi kita melaksanakan tanam perdana metode PMAS di Kecamatan Dasu. Jadi saya bersama dengan Pak Korlu, terus ada PPLWG dan juga ada Ketua Kelompok Tani.
6: Memulai tanaman penanaman dengan metode PMAS ini seluas 0,5 hektar menggunakan bibit padi Impari 49 dan penggunaan alat baru juga, meskipun di sini tabela bukan hal yang asing sebenarnya, tapi kita mencoba menggunakan alat dan jarak tanam yang sesuai dengan metode PMAS.
4: Melalui gerakan tanam perdana ini, BPP SDMP Kementerian Pertanian berharap petani di Kabupaten Sumenep semakin siap mengadopsi metode PMAS sehingga produktivitas pertanian meningkat, sekaligus risiko serangan gulma dan hama dapat ditekan. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardadi. Dini, silahkan.
7: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, Civitas Akademika UINSA Surabaya menggelar tasyakuran UINSA Merdeka sebagai momentum menyambut transisi kepemimpinan dan mendorong proses pemilihan rektor yang lebih partisipatif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
8: Civitas Akademika UINSA melalui Forum Penyelamat UINSA menggelar tasyakuran UINSA Merdeka dalam rangka menyikapi perkembangan peralihan kepemimpinan pasca demo PLT Rektor oleh mahasiswa beberapa waktu lalu. Melalui Koordinator Forum Penyelamat UINSA, Suhermanto Ja'far, ketika diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memperingati sekaligus mensyukuri peralihan posisi jabatan PLT Rektor yang saat ini dijabat oleh Ahmad Muzaki. Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakoni proses konsolidasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia agar proses pemilihan rektor kedepannya dapat dilakukan oleh pihak Civitas Akademika dan internal sendiri.
9: Tasyakuran ini pertama tujuannya itu adalah kita bersyukur sudah menggolkan cita-cita Civitas Akademika untuk menolak incumbent jadi PLT. Nah, tapi syukuran ini itu bukan hanya menolak incumbent menjadi rektor, tapi juga menolak incumbent menjadi rektor definitif.
8: Sementara Presiden Mahasiswa Danang Mus Mualim mendukung penuh upaya Forum Penyelamat UINSA dalam mengupayakan kondisi alma mater yang kondusif dan lebih tertata ke depannya.
10: Karena fokus kami hari ini, insya Allah kami selaras dengan apa yang memang disemangati oleh Civitas Akademika, yang sekiranya itu pun dengan catatan kiranya sudah masih bersinggungan dengan obrolan seputar akademis. Jadi teman-teman hari ini sudah membawa obrolan seputar persiapan PPAK, lalu juga seputar administrasi, bahkan sampai mengajarkan tentang perkenalkan mahasiswa.
8: Di akhir acara, seluruh Civitas Akademika menutup acara dengan potong tumpeng dan menikmati sajian secara bersama. Pihak Civitas Akademika UINSA dalam waktu dekat mengaku akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Kemenak dan juga Komisi 8 DPR RI terkait regulasi pemilihan rektor ke depan. Faiz Putra melaporkan.
7: Pendengar, momentum final Piala Dunia 2026 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari ratusan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
11: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia sebagai upaya mempererat kebersamaan dan memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di ruang publik tersebut, tepatnya di alun-alun Sidoarjo, diikuti ratusan warga dari berbagai kalangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, selain menjadi ajang menyaksikan laga final sepak bola dunia, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pemerintah dengan masyarakat untuk mempererat serta antusiasme warga terlihat sejak pertandingan dimulai dengan memadati lokasi.
12: Kan Pak Umroh, ya, ada 23 sepeda gunung, ya, ada mesin cuci, ada kulkas, ya, yang ini kita siapkan terutama untuk masyarakat Sidoarjo dan juga makan bareng, ya, kita siapkan 3.000 nasi bungkus, 3.000 snack, ya, kita ingin ajak bareng, nonton bareng, makan bareng. Kebersamaan untuk membangun kabupaten itu, ya.
13: Tapi pemainnya Argentina gimana?
12: Ya, hari ini kita serangan kalah dengan Spanyol.
11: Pemkab Sidoarjo menilai olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Melalui nobar tersebut, pemerintah berharap semangat sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan dapat terus tumbuh di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan nobar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kedekatan masyarakat dengan pemerintah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Sementara itu, pendengar, final Piala Dunia 2026 disambut antusias masyarakat di Surabaya melalui kegiatan nonton bersama yang digelar TVRI Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
13: Ratusan warga kota Surabaya memadati area kantor TVRI Jawa Timur pada Senin dini hari tadi. Kehadiran mereka tak lain untuk menyaksikan laga pamungkas final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan Argentina melalui gelaran nonton bareng. Suasana semarak dan penuh antusiasme menyelimuti lokasi berlangsungnya nonton bareng. Ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda, dewasa hingga kaum perempuan, tampak menyatu demi menyaksikan babak final Pesta Akbar Sepak Bola Dunia. Meski sebagian besar hanya beralas tikar, bahkan sandal, namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat para pencinta bola. Sorak-sorai penggemar terdengar menggema ketika kedua tim saling menampilkan penampilan terbaiknya. Hingga akhirnya Spanyol berhasil tampil sebagai juara usai menang dengan skor 1-0. Salah satu mahasiswa asal NTT yang berkuliah di Surabaya, Ithar Abadi mengaku sengaja datang karena ingin merasakan atmosfer keseruan mendukung tim kesayangannya bersama ratusan orang lainnya.
14: Sangat seru lah. Terus semua tim yang bertanding juga di Piala Dunia itu termasuk kuat-kuat kayak Spanyol, Argentina. Jadi sangat ditunggu pertandingan final.
13: Semarak final Piala Dunia ini nyatanya tidak hanya dirasakan oleh para supporter. Gelaran nonton bareng juga membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Fida, salah seorang pedagang minuman keliling, mengaku omsetnya terbantu lewat gelaran ini. Kemeriahan nobar ini menjadi bukti nyata bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian kecil di Kota Pahlawan. Faris Yerbo melaporkan.
7: Pendengar, nonton bareng final Piala Dunia 2026 di kantor DPD Lamongan berlangsung meriah dengan hadiah utama seekor kambing. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
15: Euforia final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina berlangsung meriah di Lamongan. Ratusan warga memadati acara nonton bareng yang digelar di halaman kantor DPD Partai Golkar pada Senin dini hari. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan final, nobar tersebut juga menghadirkan door prize menarik berupa dua ekor kambing bagi peserta yang beruntung. Suasana nobar sudah ramai sejak Minggu malam. Warga datang bersama keluarga, sahabat, dan komunitas sepak bola untuk menyaksikan laga yang mempertemukan dua tim terbaik dunia. Ketua DPD Golkar Lamongan, Uci Silvian Effendi, sangat senang dengan antusias warga sekitar kantor DPD Golkar yang turut memeriahkan acara nobar ini. Hadiah kambing untuk penonton juga menjadi daya tarik tersendiri untuk meramaikan gelaran final Piala Dunia.
16: Ya, alhamdulillah pelaksanaan nobar di DPD Partai Golkar Lamongan ini berjalan meriah. Teman-teman dari sekitar kantor Golkar ini banyak yang datang, pemuda-pemuda. Dan insya Allah ini ya mungkin karena ada kambing ini sebagai apa itu?
17: Hadiah
16: utama dari apa itu penyelenggaraan.
17: Berapa ekor Pak kambingnya?
16: Dua ekor.
17: Untuk dua pemenang. Ini kan tim Spanyol juara gimana Pak?
16: Ya alhamdulillah, sesuai dengan dukungan saya, Spanyol menang.
15: Salah seorang warga yang beruntung membawa pulang hadiah utama adalah Suhada, pendukung timnas Spanyol yang namanya keluar sebagai pemenang undian sehingga berhak membawa pulang seekor kambing. Hadiah tersebut menjadi pelengkap kebahagiaannya setelah tim yang didukung berhasil mengangkat trofi Piala Dunia.
18: Alhamdulillah, saya sangat senang dan terima kasih kepada Golkar. Semoga kedepannya tambah berkah dan jaya selalu.
17: Nyangka nggak dapat kambing?
18: Nggak nyangka ya?
17: Ya. Ini nanti buat apa kambingnya?
18: Ini kambingnya mau saya bawa ke tempat dan ada yang pelihara teman saya.
15: Panitia menilai kegiatan nobar tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mempererat kebersamaan antar warga. Selama pertandingan berlangsung, suasana tetap tertib, aman dan penuh keakraban, meski para penonton berasal dari dukungan tim yang berbeda. Farin Reki melaporkan.
7: Pendengar, pelatih Persibaya Surabaya menyiapkan sejumlah bahan evaluasi tim menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
19: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai timnya masih membutuhkan banyak pembenahan meski telah menunjukkan sejumlah perkembangan positif sekitar 2 pekan menjalani persiapan bersama dilanjutkan dengan anniversary game yang berlangsung kemarin. Menurutnya evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga konsistensi menjalankan taktik, kondisi fisik pemain hingga pengembangan pemain muda. Ia menjelaskan disiplin dalam menjalankan rencana permainan menjadi salah satu aspek penting yang masih perlu ditingkatkan. Sebab ketika tim bermain sesuai skema yang dilatih, peluang mencetak gol mampu tercipta. Sedangkan saat keluar dari rencana, Persebaya justru kehilangan bola dan memberi kesempatan lawan untuk mencetak gol.
20: As a coach, always I keep the good things and the things that we need to improve. On the good things, I like some already combinations that we make.
19: Saya selalu ingin mempertahankan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki hal yang masih kurang. Saya menyukai beberapa kombinasi permainan yang sudah kami bangun, namun kami masih harus memberikan lebih banyak opsi kepada pemain yang membawa bola. Jangan sampai pemain harus bersembunyi di belakang lawan. Kami juga harus terus menjalankan taktik yang sudah dilatih. Ketika pemain menjalankannya dengan benar, kami bisa mencetak gol kedua dan menciptakan peluang lain. Namun ketika di luar rencana, kami kehilangan bola dan lawan mampu memanfaatkannya menjadi gol.
20: So I saw positive things, I saw things not so good. One of the things also that I saw players that play more than 1 hour with fatigue after maybe the decision was not so good, but this is normal.
19: Selain itu pelatih juga menyoroti kondisi fisik para pemain yang dinilai belum sepenuhnya optimal setelah lama tidak menjalani pertandingan kompetitif. Penurunan kebugaran tersebut berdampak pada kualitas pengambilan keputusan pemain di lapangan, terutama saat pemain tampil lebih dari 1 jam. Di sisi lain ia juga menegaskan komitmennya memberikan ruang kepada para pemain muda termasuk talenta asal Surabaya yang dinilai layak tampil di tim utama. Menurutnya proses pembentukan tim masih berada pada tahap awal sehingga masih banyak hal yang dikembangkan untuk menghadapi kompetisi musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pendengar, komunitas Anturium Kediri Raya atau Anker sukses menggelar latihan bersama Anturium perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
21: Komunitas Anturium Kediri Raya atau Anker sukses menggelar latihan bersama Anturium perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, tampak diikuti 80 peserta dari Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, hingga Nganjuk. Seorang peserta latihan Anturium, Abdul Kawib, mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan ajang silaturahmi dan juga sekaligus untuk mengadu kualitas tanaman Anturium antar para penggemar tanaman hias.
22: Perawatannya kalau menurut saya daripada tanaman lainnya itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan aglonema atau yang lainnya.
23: Perawatan merahnya seperti apa?
22: Seperti kalau aglonema itu lebih sulit masalah apa itu penyiramannya dan apa suhunya itu juga nggak boleh terlalu panas.
21: Sementara itu, perwakilan panitia Ekfak Safawi alias IPOK menyebutkan bahwa agenda ini diharapkan mampu meningkatkan antusias masyarakat terhadap budidaya pengembangan anturium. Bahkan bisa pula untuk ikut menggerakkan perekonomian bagi para penghobi di daerah.
24: Untuk anturium, untuk penilaian itu ada 3 kriteria. Yang pertama performa, performa itu 30%, terus kesehatan 30%, sama karakter 40%. Performa itu jadi tampilan secara keseluruhan. Jadi dia dikemasnya bagaimana?
21: Adapun 4 kategori yang dilombakan ini, antara lain Hogari Pink Junior, Hogari Pink Senior, Hogari Varigata, dan Anturium Mix dengan total hadiah mencapai 1,6 juta rupiah. Diketahui, juara pertama lomba ini diraih oleh Abdul Kawim untuk Hogari Pink Junior, Samsul Ma'arif untuk Senior, M. Nurkholik untuk Varigata, dan Ekfak Safawi untuk Mix. Ayu Citra melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
25: Baik, terima kasih Dini. DPRD Magetan meminta eksekutif menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK atas APBD 2025 untuk segera dituntaskan agar tidak menjadi temuan kembali di tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Magetan meminta Pemkab atau eksekutif segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Tindak lanjut tersebut dinilai penting sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus meminimalkan temuan serupa pada tahun berikutnya. Hal itu disampaikan PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurut Suyatno, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian seluruh rekomendasi yang telah disampaikan BPK. Ia menegaskan tidak lanjut harus dilakukan secara konsisten dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan dalam hasil pemeriksaan BPK terdapat 9 poin rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski tidak merinci seluruh poin tersebut, Suyatno menegaskan seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti dan perkembangan penyelesaiannya harus dilaporkan secara berkala.
2: Untuk teman BPK itu DPRD minta untuk ditindaklanjuti secara konsisten. Jadi termasuk piutang DPR, termasuk juga dari pokir DPRD yang ada kesalahan dan juga termasuk pengembalian dari sisa-sisa proyek terutama untuk mengembalikan segera ditindaklanjuti dan dikasih waktu 2 bulan. Ya, karena ini teman BPK ini harus ditindaklanjuti dan nanti setiap bulan atau setiap harus melaporkan perkembangannya.
1: Meski Pemkab mendapatkan WTP, namun saya berharap perbaikan pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan sehingga temuan serupa tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya. Menurutnya, seluruh pelaksanaan APBD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan agar pengelolaan anggaran berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
25: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menyebut akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk memberikan jawaban terkait pandangan dari fraksi DPRD Kota Madiun. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
3: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah Kota Madiun akan membahas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebelum menyampaikan jawaban resmi dalam rapat paripurna berikutnya. Menurut Bagus, pembahasan akan dilakukan secara internal bersama organisasi perangkat daerah untuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan fraksi, di antaranya mengenai realisasi belanja daerah yang belum mencapai target. Dari target belanja sekitar 1,2 triliun rupiah, realisasinya tercatat sekitar 1,1 triliun rupiah. Pemerintah Kota Madiun juga akan memberikan penjelasan mengenai besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai 154,7 miliar rupiah atau sekitar 12% dari total anggaran. Besaran SILPA tersebut menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna. Selain itu, Bagus mengatakan pemerintah akan menjelaskan strategi pemanfaatan aset daerah yang turut dipertanyakan anggota Dewan.
4: Ya, tentunya nanti terkait pandangan umum yang disampaikan oleh teman-teman fraksi, nanti salah satunya akan dibahas habis ini di dalam pembahasan. Karena tindak lanjutnya dari pembahasan, kemudian nanti kami akan berikan jawaban di jadwal berikutnya. Sehingga apapun yang tadi disampaikan dalam pemandangan umum, nanti akan kita jawab di jawaban. Ya, beberapa aset-aset ini sudah saya minta ke PKAD, satu untuk nanti ditawarkan ke investor, yang kedua bisa kita manfaatkan untuk salah satunya memfasilitasi para pelaku UMKM.
3: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi berisi apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025 mengenai opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Armaya menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi oleh pemerintah Kota Madiun. Meski demikian, ia berharap capaian tersebut dapat diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya.
5: Ya, kalau WDP itu tentunya kita tahu semuanya lah ya. Jadi ada force major ya di kota kita. Itu memang risiko ya, risiko. Dan itu insya Allah nanti akan kita kejar lagi di tahun berikutnya. terkait dengan Silva tentunya ya, kejadiannya memang beruntun ya. Nah, itu pun nanti juga akan kita bahas ya hari ini jam 1 ya terkait dengan tindak lanjut daripada materi pada paripurna hari ini ya. Kita gerak cepat, kita gas agar nanti kedepannya kita lebih baik lagi.
3: Armaya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin diperkuat agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.

0: Salah seorang penjual Samrotul Fuade atau akrab disapa Ida, pedagang sayur dan bumbu, mengatakan bahwa harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga buncis sebelumnya berkisar Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, wortel yang semula Rp10.000 per kilogram meningkat menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada kubis yang sebelumnya dijual Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, brokoli naik dari Rp6.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga kentang pun meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogram.
1: Kalau sebelum ada anak-anak sekolah masuk, MBG masuk, itu bahan-bahan turun semua. Setelah masuk MBG, kayak sayur-sayur, buncis, wortel, kentang itu langsung naik. Kalau buncis dari harga Rp8.000 sampai ke Rp20.000. Kentang dari harga Rp12.000 sekarang Rp18.000. Wortel dari harga Rp12.000 sekarang Rp18.000 sampai Rp20.000.
0: Sementara itu, pedagang ayam Devi menyebut harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Menurutnya, sebelum program makan bergizi gratis atau MBG berjalan, harga ayam berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Saat ini, harga ayam telah mencapai sekitar Rp32.000 per kilogram.
2: Rp24.25.
0: Itu sebelum atau?
2: Sebelumnya MBG.
0: Setelah MBG, Pak?
2: Setelah MBG, Pak.
0: Para pedagang berharap harga komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perdagangan di pasar tidak terganggu. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
4: Terima kasih, Sandy. Saudara, penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pengawasan distribusi diminta diperkuat agar bantuan energi bagi masyarakat miskin tidak salah sasaran. Ninda Alivia melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten dan kota memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg agar tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena penyalahgunaan LPG bersubsidi masih banyak ditemukan baik oleh pelaku usaha ataupun masyarakat yang tergolong mampu. Permintaan itu disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Nur Hayati saat memimpin inspeksi mendadak sidak LPG 3 kg di sejumlah tempat usaha di Kota Blitar. Menurut Nur Hayati, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha seperti kafe hingga usaha laundry yang memanfaatkannya.
6: Salah satunya Monef. Jadi monitoring dan evaluasi penggunaan LPG 3 kg bersubsidi, yang mana seharusnya LPG itu memang sewu untuk warga miskin. Di tabungnya sudah tertera, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kafe dan mungkin orang-orang yang ekonominya mampu itu masih pakai.
5: Sidak di Kota Blitar melibatkan tim gabungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Disperindak, Pertamina, Hiswana Migas, dan kepolisian. Dalam kegiatan ini, petugas menemukan sejumlah pelaku usaha masih menggunakan LPG subsidi. Salah satunya sebuah usaha laundry di Jalan Sumatera, Kota Blitar. Di lokasi itu, petugas menemukan 4 tabung LPG 3 kg yang kemudian ditukar dengan 2 tabung LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Nur Holili. Holili, silakan.
7: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Holili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, Piala Dunia memang telah usai, tetapi euforinya masih terasa ya sampai dengan sekarang. Di mana timnas Spanyol baru saja memenangi Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka. Dan tentunya dipastikan akan kembali berpartisipasi pada edisi di tahun 2030. Spanyol sendiri menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan juara bertahan timnas Argentina di partai final. Kemudian ada hal yang akan menarik ya pendengar, di mana skuad besutan Luis de la Fuente itu dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan gelar juara 4 tahun mendatang. Dan peluang itu juga terbuka lebar ya, mengingat Spanyol akan menjadi salah satu tim tuan rumah bersama dengan Portugal dan Maroko. Jadi dengan status mereka sebagai tuan rumah, ketiga tim tersebut dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2030. Nah, ada hal yang menarik ya pendengar. Ada tambahan unik yang akan dihadirkan sebagai bagian dari perayaan 100 tahun turnamen, di mana 3 pertandingan pertama turnamen akan dimainkan di Amerika Selatan, tepatnya di Argentina, Uruguay, dan juga Paraguay. Nah, Dewan FIFA sendiri juga sudah setuju ya untuk menyelenggarakan upacara perayaan 100 tahun di ibu kota Uruguay, yaitu di Montevideo. Montevideo sendiri merupakan sebuah tempat yang bersejarah, di mana ini adalah tempat Piala Dunia pertama kali diadakan pada tahun 1930.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: company.
1: Pendengar, kalau kita melihat orang-orang yang benar-benar bahagia, terkadang memang bukan sekedar beruntung ya, tetapi bisa secara sadar membangun kebiasaan yang akhirnya membentuk kehidupan yang bermakna. Di psikologi juga menunjukkan bahwa kepuasan hidup bukan soal kesempurnaan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan setiap harinya. Bagi mereka yang tampak selalu bersemangat nih, dan juga puas dengan hidupnya, melakukan hal-hal berbeda dari kebanyakan orang di sekitarnya. Nah, sudahkah kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang berbeda untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan? Jangan kemana-mana pendengar, masih di perjalanan Jember sore ini, teman Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, media sosial kembali diramaikan dengan pesan berantai yang menghimbau masyarakat mewaspadai modus perampokan melalui penawaran produk daun teh asal Cina. Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa korban diminta menghirup aroma daun teh yang diklaim telah dicampur obat bius sehingga bisa langsung kehilangan kesadaran. Masyarakat diminta menyebarkan informasi tersebut sebagai bentuk peringatan. Penelusuran menemukan pendengar bahwa narasi tersebut merupakan hoax lama yang telah berulang kali beredar sejak 2012. Isu serupa pernah menyebar di Mataram dan Yogyakarta dengan mengatasnamakan kepolisian, namun dibantah oleh pihak berwenang yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan imbauan maupun menerima laporan mengenai modus teh bius tersebut. Kesimpulannya, pesan berantai tentang perampokan menggunakan daun teh yang dicampur obat bius adalah hoax yang kembali beredar dan tidak didukung bukti ataupun keterangan resmi dari pihak berwenang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pengga Pro 1 dimanapun Anda berada di perjalanan Jember sore ini, kami masih temani Anda dan kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema bagaimana manusia menyikapi dunia bersama dengan Ustadz Mas Muhammad Abdul Rahman. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man saro ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, atas taufik serta izin dari Allah, kami akan membahas sebuah tema, bagaimana manusia bersikap terhadap dunia. Para pendengar yang semoga Allah rahmati, dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, layaknya seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Kita hanya melewati dunia ini dalam perjalanan menuju tujuan akhir, yaitu akhirat. Namun, bagaimana manusia memandang dan memanfaatkan dunia ini ternyata berbeda-beda. Secara garis besar, manusia terbagi menjadi dua golongan dalam menyikapi dunia. Golongan yang pertama, mereka yang hanya hidup untuk dunia saja. Golongan ini adalah mereka yang mengingkari adanya kehidupan setelah mati. Mereka merasa bahwa dunia ini adalah akhir dari segalanya. Mereka hanya mengejar kesenangan dan kenikmatan duniawi tanpa memikirkan apa yang terjadi setelah kematian. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan golongan ini dengan firman-Nya, innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Surat Yunus ayat 7-8. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mereka puas dengan kehidupan dunia dan mereka merasa tentram dengannya. Serta orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka usahakan. Golongan ini hanya berfokus menikmati dunia dan mencari kenikmatannya sebelum mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Surat Muhammad ayat 12. dan orang-orang kafir itu bersenang-senang dan makan seperti hewan ternak. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Mereka menjalani hidupnya hanya untuk mencari kesenangan sesaat, tanpa memikirkan bahwa di dunia ini hanya sementara. Segala usaha yang mereka buat hanya untuk tujuan dunia saja, hingga akhirnya mereka lupa bahwa akhirat menanti dirinya. Maka setelah kita membahas golongan yang pertama, masuklah kita pada bahasan yang kedua, yaitu golongan yang kedua. Mereka yang menggunakan dunia sebagai bekal untuk akhirat. Ini adalah golongan yang kedua. Berbeda dengan golongan yang pertama, golongan kedua ini mereka menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Dunia adalah ladang untuk menanam amal kebaikan yang hasilnya akan mereka petik di akhirat kelak. Dari golongan kedua ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah zalimun li nafsihi, yang kedua muqtasidun, dan yang ketiga sabiqun bil khairat. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu zalimun li nafsihi, ya, orang yang zalim pada dirinya sendiri. Kelompok ini sebenarnya percaya pada akhirat, tapi mereka sering terjebak pada pesona dunia. Mereka menikmati dunia dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, dan sering menggunakan kenikmatan dunia pada jalan yang tidak benar. Fokus mereka ini masih cenderung pada dunia, meskipun di dalam hatinya mereka mengakui adanya kehidupan setelah mati. Setelah itu masuk pada kelompok yang kedua, yaitu adalah muqtasidun, kelompok yang pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang mengambil dunia dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Mereka tidak melampaui batas dalam mencintai dunia, tapi mereka juga tidak sepenuhnya berlepas diri darinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Laula an tanqusa min hasanati la khalaftukum fi lini aishikum." Seandainya tidak mengurangi kebaikanku, aku akan mengikuti kalian dalam hidup mewah kalian. Walakin sami'tullaha ayyar qauman faqal, akan tetapi aku mendengar Allah Subhanahu wa taala mencela suatu kaum dengan firman-Nya, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Surat Al-Ahqaf ayat 20. Kamu telah menghabiskan kenikmatanmu di kehidupan dunia dan bersenang-senangan dengannya. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu kelompok as-sabiquna bil khairat, kelompok yang terdepan dalam kebaikan. Inilah kelompok yang terbaik di antara semua manusia. Mereka memahami tujuan hidup di dunia, yaitu sebagai sarana untuk berbuat kebaikan dan meraih ridha Allah. Mereka menjalani hidup dengan sikap zuhud, tidak terlalu mencintai dunia, tapi juga memanfaatkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Surat Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tentang seharusnya kita memandang dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di atas tikar yang kasar hingga meninggalkan bekas di tubuhnya. Ketika para sahabat menyarankan agar beliau menggunakan alas yang lebih nyaman, maka beliau pun menjawab, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta sajarah. Aku di dunia ini hanyalah seperti orang atau hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon. Summaraha wa tarakaha." Kemudian pergi dan meninggalkannya. Dari hadis ini mengajarkan pada kita untuk hidup sederhana serta fokus pada tujuan akhir kita yaitu akhirat dan tidak terlena dengan kenikmatan dunia yang sementara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil." Jadilah di dunia seakan-akan engkau orang asing atau musafir. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Dunia adalah tempat kita untuk mencari bekal di akhirat kelak. Bahkan kesenangan dunia yang digunakan untuk mendukung ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala akan bernilai pahala. Seperti yang dikatakan oleh Mu'ath bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari bangunku. Dunia ini bisa menjadi ladang pahala jika kita bisa memanfaatkannya dengan niat yang benar. Sa'id bin Jubair pernah mengatakan, "Mata'ul ghururi ma yuhlika an talabil akhirah." Kesenangan yang menipu adalah yang mengalaikanmu dari mencari akhirat. "Wa ma lam yulhika falaysa bimata'il ghurur, walakin mata'u balaghin ila ma huwa khairun minhu." Dan apa-apa yang tidak melalaikanmu, maka itu bukanlah kesenangan yang menipu. Akan tetapi, itu adalah bekal yang menyampaikan kepada yang lebih baik. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, sebagai closing statement dari kami, kami ingin mention ucapan Aun ibn Abdullah. Beliau mengatakan, "Ad-dunya wal akhiratu fil qalbi kakifatail mizani." Dunia dan akhirat di dalam hati manusia ibarat dua sisi timbangan. "Ma tarjah ihdahuma takhifu al-ukhra." Jika yang satu lebih berat, maka yang lainnya akan menjadi ringan. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mendengar nasihat ini, mari kita merenung. Dunia hanyalah perjalanan singkat. Dunia hanyalah alat semata, bukan tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan dunia ini untuk menanam amal baik yang akan kita tuai di akhirat nanti. Mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita terhadap dunia. Jadikan dunia ini sebagai ladang amal, bukan sebagai tujuan kita semata. Maka dengan ini, berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan kemudahan pada diri kita untuk memperbaiki sikap kita menyikapi dunia ini. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ini, maka itu murni datangnya dari diri kami pribadi. Dan jika dijumpai kebenaran, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin.

Apakah orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya, kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu, lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka." Seraya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sambunglah kerabatmu dengan salam." Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan." Hadis riwayat Mutawatir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
1: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
0: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
2: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

Mega Persatu dimanapun Anda berada, di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti program Early Warning System, edisi spesial memperingati Hari Mangrove Sedunia dengan tema Menjaga Mangrove, Menjaga Masa Depan Iklim, bersama dengan rekan Ghea Deborah. Tetap bersama kami.

mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Selamat malam pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Baik, pendengar Pro 3, pada kesempatan malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, program EWS kali ini mengangkat tema Menjaga Mangrove, Menjaga Masa Depan Iklim. Dan tema ini memang mengingatkan kita bahwa mangrove bukan sekedar deretan pohon yang tumbuh di pesisir pendengar, namun ekosistem mangrove merupakan benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, kemudian tempat berkembang biaknya berbagai biota laut sekaligus penyerap karbon biru atau blue carbon yang kemampuannya jauh lebih besar dibandingkan banyak ekosistem di daratan. Dan di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kenaikan muka air laut, kemudian juga cuaca ekstrim dan hilangnya kawasan pesisir akibat alih fungsi lahan, ini menjadi tantangan tersendiri dan keberadaan mangrove menjadi semakin penting. Namun Indonesia yang memiliki kawasan mangrove terluas di dunia juga masih menghadapi tantangan besar, yaitu berupa kerusakan ekosistem, kemudian pembangunan yang tidak berkelanjutan serta lemahnya pengawasan di sejumlah wilayah pesisir. Lantas seperti apa dan bagaimana kondisi mangrove Indonesia saat ini dan seberapa besar kontribusinya dalam mitigasi perubahan iklim? Untuk itu, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahasnya bersama-sama dengan tiga narasumber, pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Suyadi, SSI, MSc, PhD. Beliau adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat malam Bapak Suyadi.
2: Selamat malam Mbak, selamat malam semuanya pemirsa RRI.
1: Ya, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Inyoman Ngurah Suryadi Putra. Beliau adalah Senior Advisor Wetlands International Indonesia. Selamat malam Bapak Inyoman.
3: Selamat malam, juga selamat malam para pemirsa semua.
1: Ya, dan saya juga sudah bersama dengan Mbak Susan Herawati, Sekjen dari Kiara. Selamat malam, Mbak Susan.
4: Selamat malam, terima kasih kawan-kawan semua.
1: Baik, langsung saja bersama tiga narasumber ini kita akan segera mengulas bersama terkait menjaga mangrove, menjaga masa depan iklim. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang dulu dengan Bapak Suyadi dari BRIN. Baik Pak Suyadi, dalam konteks krisis iklim Bapak, mengapa mangrove itu disebut sebagai salah satu solusi berbasis alam atau nature based solutions yang paling efektif?
2: Ya, terima kasih Mbak Tepa. Ya, mangrove merupakan salah satu nature-based solution atau NBS ya, yang paling efektif karena memang kemampuannya dalam memberikan manfaat ganda, Mbak. Salah satunya adalah untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan juga konservasi kehidupan hayati ya, secara bersamaan. Jadi sekaligus gitu ya. Nah, ini sebagai contoh misalnya dari sisi mitigasi, mangrove memiliki kemampuan dalam menyerap karbon dioksida dan dari atmosfer lalu menyimpannya baik itu di apa namanya di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah, di vegetasi ataupun di sedimen gitu ya, sedimen selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun Mbak. Nah, karbon yang tersimpan ini dikenal sebagai blue carbon yang tadi oleh Mbak Depo sudah disampaikan juga. Nah, ini relatif stabil dibandingkan dengan ekosistem daratan karena sistem perakarannya dan sebagainya. Nah, dari si adaptasi memang mangrove ini berfungsi sebagai pelindung alami wilayah pesisir ya. Akar mangrove mampu meredam energi gelombang, mengurangi abrasi, menahan intrusi air laut, serta mengurangi dampak badai atau banjir rob ya, yang semakin terjadi di beberapa tempat, terutama di Pantura dan sebagainya. Itu, nah, selain itu juga mangrove menjadi habitat berbagai keragaman hayati. Salah satunya adalah ikan, terus kemudian ada kepiting, ada berbagai jenis kerang dan sebagainya. Dan itu burung ya, dari apa marine biota, apa biota laut sampai ke terestrial itu ada di mangrove itu sendiri. Nah, ini adalah sebagai habitat berbagai jenis biodiversitas atau keanekaragaman hayati, bukan hanya bermanfaat untuk lingkungan tapi juga untuk masyarakat karena dimanfaatkan secara ekonomi oleh masyarakat. Jadi secara singkatnya adalah inilah yang menjadikan mangrove itu sebagai contoh nyata atau solusi berbasis alam yang memberikan manfaat banyak, yaitu ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan, Mbak.
1: Pak Suyadi, kita mengetahui bahwa Indonesia ini memiliki luasan mangrove yang sangat luas begitu. Nah, saat ini bagaimana kondisi terkini kesehatan mangrove di Indonesia berdasarkan hasil riset penelitian dari BRIN, Bapak?
2: Oke, kalau hasil riset itu luasannya sendiri bervariasi, Mbak, ya, karena beda metode, beda juga hasil yang dihasilkan, beda data yang digunakan, misalnya data satelit juga beda nasional. Tapi jika kita merujuk pada peta mangrove nasional, itu Indonesia itu memiliki 3,3 juta hektar atau sekitar 22-23% total mangrove dunia. Nah, ini patut kita syukuri, tapi juga ini merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga ekosistem ini. Namun tadi ya, kalau kita berbicara terkait dengan kondisi mangrove itu sangat bervariasi. Jadi tidak hanya cukup hanya dari tutupannya, tapi juga berbagai, nanti saya ulas lebih lanjut ya. Namun kalau kondisi di beberapa tempat itu berbeda-beda, Mbak. Kalau di kawasan konservasi, misalnya di Taman Nasional, Cagar Alam, itu relatif lebih bagus. Tapi kalau yang bukan status konservasi, misalnya area penggunaan lain dan lain-lain, itu lebih terdegradasi, misalnya menjadi konvensi, menjadi tambak, pembangunan di daerah pesisir, infrastruktur, ada juga jadikan lahan pertanian dan perkebunan, pencemaran, Mbak, pencemaran plastik, dan juga pencemaran minyak misalnya. Nah, ini banyak sekali kita temukan, bahkan di pulau-pulau kosong yang kita lakukan penelitian, misalnya kita juga menemukan itu sampah plastik. Dan yang terkini adalah yang tidak banyak disoroti adalah jenis spesies asing. Nah, ini yang juga kita temukan. Nah, kalau dari peta mangrove nasional tadi itu dikategorikan ada yang lebat itu sekitar 3 juta sekian, kemudian yang sedang itu 186 ribu sekian, kemudian yang sarang itu sekian. Tapi semua itu menunjukkan tutupannya saja. Nah, kita perlu menunjukkan bahwa mangrove itu tidak cukup hanya dari luasan tutupan tadi yang sampaikan, tapi juga lebih penting lagi adalah fungsi ekosistemnya, Mbak. Seperti misalnya kemampuan menyimpan karbon sebagai habitat kehidupan hayati, terus kemudian adanya regenerasi alami, kualitas sedimen dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saat ini pendekatan penentuan mangrove itu mulai bergeser dari sekedar menghitung luasan atau tutupan tadi itu menjadi kesehatan ekosistem atau ekosistem health yang lebih komprehensif. Berbagai metode kita gunakan, salah satunya adalah teknologi penginderaan jauh, terus kemudian drone dan lain sebagainya, sehingga lebih akurat dan murah tentunya.
1: Oke, Pak Suyadi, nanti kita akan lanjutkan. Saya beralih ke Pak Nyoman. Nah, Pak Nyoman, kalau dari Wetland International sendiri, kita ketahui bersama ya, Bapak telah lama mendampingi berbagai program rehabilitasi mangrove. Nah, Bapak Nyoman, apa pelajaran penting yang dapat dipetik, Pak, dari berbagai proyek restorasi mangrove di Indonesia?
3: Baik, dari pengalaman kami ya, yang lebih dari 35 tahun ya, melakukan rehabilitasi termasuk juga berpartisipasi dalam kegiatan konservasi, itu yang paling penting, Mbak, ya, di dalam kita melakukan rehabilitasi itu adalah status lahan, artinya kepemilikan ya maupun juga legalnya. Karena kalau seandainya kita melakukan rehabilitasi pada lahan yang tidak jelas atau yang mungkin juga sering berpindah tangan, ini kejadian seperti misalnya di Kalimantan Timur ya, mungkin juga di Kaltara, itu tambak-tambak itu berpindah tangan. Sehingga kalau kita akan melakukan rehabilitasi, tentunya untuk jangka panjang itu agak sulit. Kenapa? Belum tentu komitmen yang dimiliki oleh pihak penggarap atau pemilik tambak itu akan konsisten untuk orang-orang yang berikutnya. Terus yang kedua, itu adalah kesepakatan dan komitmen jangka panjang masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan itu aktif dilakukan selama proyek berlangsung, ya. Demikian juga donornya. Jadi kebanyakan ini kan banyak didanai oleh donor-donor baik dari dalam negeri maupun dari luar umumnya ya. Nah, jadi kesepakatan dan komitmen baik itu masyarakat pelaku rehabilitasi dan donornya juga harus kita pertahankan. Kami mengalami, misalnya kami bekerja di suatu pesisir pantai yang rusak itu di daerah Serang ya. Itu donornya sudah sepakat kita garap bersama-sama dengan masyarakat, bahkan anak sekolah kemudian keluarganya juga dilibatkan. Nah, tapi kemudian ada permasalahan perekonomian, donor memutuskan kita punya pendanaan. Tapi kita tidak menyerah, kita lanjutkan kegiatan itu sampai hari ini, masih berlangsung sejak tahun 2009. Itu ada di di Serang, Desa Sawah Luhur. Itu mulai dari tambak-tambak yang dulunya hancur, ya, Jadi kita amankan dulu status lahan ini, pastikan dulu pemiliknya siapa, kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama sehingga kita bisa bekerja dengan cukup apa namanya pasti. Kemudian kegiatan multi pihak. Nah ini saya menyarankan itu sebaiknya melibatkan anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, bahkan anak-anak sekolah ya. Kita libatkan di Bali misalnya itu anak-anak SMP 5 pada waktu COP 13 kalau salah saya. Nah kemudian juga keluarga di desa Sawalhu, kemudian di Reraja Sika. Ya, kami sudah bekerja di berbagai lokasi di Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Ya. Nah artinya bahwa libatkan anggota keluarga. Kenapa? Karena kita mencoba menanamkan kepada anak-anak sejak mereka usia dini untuk memaklumi apa menyadari bahwa mangrove itu nilai penting. Ya, bukan dari sisi lingkungan saja, tapi juga untuk mata pencarian mereka. Ya. Kemudian yang kedua, itu juga libatkan TNI, menurut saya. Karena saya ingat orang tua saya dulu adalah seorang brimob ya. Jadi artinya bahwa saya masih ingat zamannya Pak Harto dulu ada istilah namanya Hankam Rata. Pernah dengar nggak ada perang gerilya di misalnya Vietnam itu menang lawan Amerika karena hutannya bisa dijadikan tameng untuk melindungi. Dan saya sarankan TNI juga mesti dilibatkan atau angkatan-angkatan lainnya supaya mangrove yang eksis itu dijaga. Jangan dibiarkan hancur baru kita perbaiki. Karena biaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi itu jauh lebih mahal. Ya, rata-rata bisa sekitar 30 juta bahkan lebih dari 50 juta per hektar. Ya, dan tentunya lebih baik kita jaga yang eksis ya daripada kita menanam mangrove yang belum tentu bisa tumbuh cepat, belum tentu bisa bertahan lama. Nah, kemudian juga plus yang juga memegang peran. Kita bekerja di Aceh setelah tsunami. Ya, tahun 2005 itu tsunami Desember tahun 2024. 2025 kami masuk ke lokasi yang sudah hancur itu ternyata bahwa lokasi yang di mana mangrove-nya masih ada itu hantaman tsunami-nya relatif bisa lebih tidak separah daripada di lokasi yang tidak ada tanamannya. Nah, apa yang kami kerjakan setelah terjadi tsunami? Itu kita tidak langsung melakukan penanaman. Kita menunggu beberapa saat. Kenapa? Karena kondisi ekosistemnya waktu itu sangat berubah. Itu lumpur dari dasar laut, dari dasar samudra terangkat, terbawa, tertimbun di pinggir pantai. Nah, akhirnya kami menunggu beberapa saat, kita lihat dulu beberapa spesies indikator. Ya, itu ada semacam namanya katang-katang ya, Ipomea prescaprae. Itu dia mulai tumbuh menjalar di pasir, setelah itu baru kita lakukan penanaman, baik itu mangrove maupun mangrove asosiasi. Karena kalau enggak, itu habitat pasir itu kalau ditanami langsung, yang berasal dari sedimen dasar lautan itu, terkena matahari panas sekali, dan ini juga kita alami di Indramayu. Bagaimana kita menyelamatkan bibit-bibit mangrove, karena substratnya memang di bawahnya lumpur, tapi di atasnya itu pasir. Nah, pasir itu penghantar panas yang cukup efektif. Jadi caranya waktu itu di Indramayu, kita bungkus bibit-bibit mangrove itu dengan menggunakan gorong-gorong dari bahan tanah liat. Ya, itu hasilnya bagus sekali. Ya, artinya apa? Bibitnya bisa tumbuh, kemudian tanamannya bisa terselamatkan. Nah, kemudian juga tipe rehabilitasinya. Itu kita tentunya nanti juga saya kaitkan dengan isu masalah COP31 yang akan dilakukan di nanti di Turki ya. Nah, jadi tipe rehabilitasi itu macam apa? Ya. Kita tentunya harus melihat kondisi biofisik lahan yang akan direhabilitasi. Terus jangkauan pasang surutnya seperti apa, topografinya sebagai seperti apa, keberadaan bibitnya, terus pola rehabilitasinya seperti apa. Ini banyak yang kita harus pertimbangkan, tidak hanya sekedar colok-colok bibit di setiap tempat. Ya. Nah, ini harus mendapat perhatian bagi kita. Ya. Model atau pola tanam rehabilitasi model apa yang akan kita kembangkan. Ya. Nah, tentunya ada yang menanam bibit sangat banyak. Itu di Jepang ada satu, saya lupa namanya. Dia mengembangkan menanam bibit berbagai jenis pohon, bukan di mangrove ya. Itu di hutan daratan dengan berbagai jenis kepadatan yang sangat tinggi. Ya, kepadatan yang sangat tinggi sehingga akhirnya apa kalau nggak salah itu per meter perseginya bisa dia tanam bibit sampai 5 batang tanaman per meter persegi. Apa yang diinginkan? Mereka berharap bahwa pada semacam gerombolan yang mereka tanami itu diharapkan berbagai jenis mangrove akan tumbuh, artinya keanekaragaman hayati juga akan meningkat dan sebagainya. Pola-pola seperti ini sudah banyak dikerjakan di lapangan baik oleh LSM ya, dan juga baik juga oleh pemerintah, ya. Tapi memang cakupannya belum cukup luas. Ya. Berikutnya itu adalah monitoring dan evaluasi. Jadi kan kadang-kadang kalau kita lihat proyek, ya, yang ditangani oleh suatu proyek, katakanlah didanai oleh pemerintah, itu monitoringnya biasanya sekitar 3 tahun. Ada P1, P0, P1, P2. Artinya sejak dia tanam, itu ada perawatan pada waktu tahun yang sama, tahun depannya, kemudian tahun yang ketiga. Ya. Nah, menurut saya itu tidak cukup. Kenapa? Kenapa? Karena pada posisi tanaman yang masih relatif muda itu, bukan hanya dia masih sangat rentan terhadap entah dia tercerabut, terserang hama, kemudian mati karena misalnya dimakan kambing atau kepiting dan sebagainya. Itu masih sangat rentan. Nah, sehingga kalau bisa saya sarankan monitoring itu jangka panjang. Nah, kembali lagi, karena tolok ukur di lapangan itu kan dikerjakan masyarakat. Seperti saya katakan tadi, itu adanya kesepakatan dan komitmen jangka panjang masyarakat di lapangan. Jadi bukan setelah dia tanam-tanam ditinggalkan. Teman-teman, maaf saya mengkritisi beberapa kegiatan-kegiatan pihak-pihak lain yang kadang-kadang menanam mangrove itu kan sekedar tanam, setelah itu masukkan ke video, masukkan menjadi viral. Ya, bukan seperti itu. Jadi kita menanam mangrove itu pastikan bahwa tanaman itu hidup ke depan. Bukan hanya sekedar jumlah tanamnya saya tanam 1 juta pohon. Tapi at the end, kita datang tahun depan atau 2 tahun depan, yang tinggal misalnya hanya 10%. Itu kan sayang sekali dana yang begitu besar, tapi akhirnya yang hidupnya sedikit. Nah, kemudian diversifikasi. Ya, ini perlu diketahui bahwa masyarakat pesisir yang kita ajak bekerja sama di dalam merehabilitasi mangrove, itu mereka butuh mata pencaharian. Artinya apa? Mereka ini tinggal di kawasan pesisir yang semakin lama semakin berat tantangan yang dihadapi. Misalnya apa? Pencemaran di pantai, pencemaran minyak dan segala macam, sampah tadi Pak Suyadi sudah menyampaikan dan sebagainya. Padahal mereka ini kan tetap butuh mata pencaharian. Ya. Nah, ini kalau sudah ekosistem lautnya sudah rusak, tidak lagi mendukung kegiatan nelayan atau perikanan tangkap, mereka akhirnya lari ke pesisir apa? Mangrove yang ada tebang. Dibongkarlah, dijadikanlah tambak-tambak udang dan sebagainya. Dan tentunya apa? Ini salah satu tantangan yang paling besar dari keberhasilan rehabilitasi mangrove di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, saya kira. Di tempat-tempat lain di Asia Tenggara juga seperti itu. Artinya apa? Adalah tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang dihadapkan pada kenyataan bahwa mangrove itu nampak sebagai satu-satunya aset yang nampak di depan mata mereka yang bisa dia tambang, entah dijadikan ladang garam, ya, untuk bikin garam, bisa juga dijadikan tambak udang atau tambak udang maupun ikan dan sebagainya. Nah, sehingga artinya apa? Kita harus bisa menciptakan diversifikasi kegiatan perekonomian, ya. Dan ini Wetlands sudah mencoba kan bagaimana mengkaitkan antara kegiatan rehabilitasi dengan kegiatan perekonomian. Itu melalui semacam kontrak yang namanya bioright. Sebenarnya kontrak itu artinya bagaimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi, tapi mereka diberikan insentif. Insentif. Insentifnya apa? Misalnya modal usaha. Modal usaha misalnya terkait, nggak mesti terkait dengan mangrove. Ya. Karena waktu di Aceh setelah tsunami, kita mencobakan ada yang biara ternak, ada yang bikin kue, ada yang bahkan bikin bengkel sepeda, dan sebagainya. Ya. Tapi modal kerja itu akhirnya bisa menafkahi kehidupan masyarakat pesisir untuk setiap harinya. Tapi di satu sisi kita ikat di dalam kontrak. Oke, kalian kita bantu. Ya. Tapi dengan syarat, tolong mangrove yang kalian sudah tanam itu, yang kita kerjakan bersama proyek, dijaga, dirawat. Kalau tidak dijaga atau dirawat, atau tingkat kematian bibit melampaui batas-batas

0: nanam bibit mangrove di setiap lubang itu bukan satu bibit. Dia tanam bahkan sampai tiga. Artinya apa? Sehingga kalau dia punya komitmen harus menanam 10.000 bibit, itu dia tanam awalnya langsung 30.000.
1: Baik.
0: Nah, sehingga kalau terjadi kematian atau tercerabut keluar, dia nggak pusing-pusing lagi harus menyulam atau menggantikan mangrove yang mati. Karena sini masih memenuhi standar kan. Nah, akhirnya kita amati ternyata memang cukup menarik itu. Ya, kenapa? Karena di dalam kontraknya ada semacam klausul juga yang menyatakan kalau dia berhasil mempertahankan keberadaan mangrove yang ditanam lebih dari 90%, maka uang yang kita pinjamkan sebagai modal kerja itu nanti bisa menjadi hibah. Tadi kan kita statusnya pinjaman itu. Statusnya pinjaman, kita kasih pinjam, tapi dengan syarat kalau dia pinjam uang di bank, dia harus pakai agunan. Nah, juga harus pakai bunga uang. Tapi pinjam dari proyek, tidak pakai agunan. Ya? Tapi dengan syarat, harus nanam sendiri, bibitnya nyari sendiri di hutan atau di sekitarnya. Nah, kalau dia tidak dikenakan bunga. Kenapa? Biaya dia untuk merawat itu kita anggap sebagai bunganya.
1: Baik.
0: Nah, sehingga mereka merasa senang. Kenapa? Tanpa modal agunan segala macam, dia bisa dapatkan modal kerja dari kami. Nah, ini kami terapkan pertama kali di Jawa Tengah. Ya, itu di Pemalang. Itu hasilnya ternyata bagus sekali. Ya, bahkan mereka kompetitif antara satu sama lain. Kenapa? Ya, itu karena ada iming-iming pinjaman itu menjadi hibah. Ya. Nah, itu kita mencoba mendidik masyarakat bagaimana mereka itu akhirnya mau melakukan apa, rehabilitasi dan komit dalam jangka panjang. Makanya saya sebutkan di atas. Ini kalau tanahnya, lahannya sampai diperpindah tangankan, dijual belikan, itu kita munculkan di dalam kontrak. Jadi jangan sampai nanti dijual, nah kita yang terbebani.
1: Baik. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Nyoman, saya beralih ke Mbak Susan dari Kiara. Nah, tadi Pak Nyoman sudah banyak menceritakan bagaimana dari Wetlands International ini melakukan upaya-upaya untuk bisa melakukan rehabilitasi terhadap mangrove, kemudian juga pemberdayaan masyarakat pesisir dan yang lain-lain tentunya. Nah, kalau dari perspektif Kiara sendiri, Mbak Susan, bagaimana kondisi masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada keberadaan mangrove, mengingat Kiara juga sangat aktif ya untuk melakukan berbagai kegiatan bersama masyarakat pesisir.
2: Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya ada perbedaan pendekatan ya kalau kita bicara soal bagaimana kita melihat mangrove. Bagi masyarakat pesisir yang kami dampingi, mangrove ini bukan hanya sebatas tanaman yang ada di pesisir, tapi saya yakin dan percaya bahwa mangrove itu adalah kehidupan untuk kawan-kawan yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi relasinya holistik dan memang tidak bisa dievaluasi sebatas dengan tadi dia misalkan ada uang atau apapun gitu ya. Itu jadi pendekatannya itu juga memang udah mereka tahu bahwa mangrove itu punya fungsi yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Tapi memang kalau kita bicara dalam konteks hari ini, mangrove yang existing gitu, tantangan terbesar, mungkin saya menambahi gitu ya, dari bapak-bapak sebelumnya, tantangan terbesar hari ini kalau kita melihat kondisi mangrove, mangrove kita tuh digerus dengan proyek-proyek ekstraktif dan eksploitatif gitu. Mulai dari misalkan reklamasi tambang pasir, kemudian perubahan ruang gitu ya, tadi juga disebutkan ada tambak atau ekspansi aquakultur gitu, yang rata-rata itu juga menggerus area-area mangrove, tapi jangan lupa juga perubahan ruang dari pesisir ini menjadi area-area sawit gitu ya. Ini sebenarnya tantangan-tantangan yang bukan hanya sebatas ekspansi aquaculture gitu. Dan sayangnya perubahan fungsi ruang ini gitu, yang dulunya adalah hutan mangrove dan lain-lain, ini izinnya juga dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan, katakanlah seperti itu. Gitu. Hari ini yang kita hadapi, misalkan salah satunya adalah kasus di Serang Banten, gitu ya, kaitannya dengan perubahan status hutan, gitu ya. Nah, ini juga jadi PR. Nah, artinya kan tidak menutup kemungkinan area-area yang strategis sebagai area mangrove, ya, hutan mangrove, yang mungkin saja sudah dikelola oleh kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil dari generasi ke generasi, terus kemudian kan ada peruntukan ruang ya atas nama pembangunan, katakan seperti itu, ini bisa dirubah dengan sangat sangat mudah gitu. Jadi tantangannya sebenarnya multi aspek gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kami sebenarnya mangrove itu ya karena disebut sebagai ya kehidupan lah buat kawan-kawan. Salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah di Pulau Pari. kawan-kawan.

0: di Pulau Pari itu secara mandiri dan tanpa ada bantuan siapapun melakukan penanaman mangrove di awal-awal, tapi memang kesini-sini juga kemudian orang banyak yang mau melakukan penanaman mangrove gitu ya. Tapi awal-awal mereka pernah membuat satu inisiatif dengan menanam 40 ribu batang mangrove gitu yang mereka keluarkan dari pendanaan sendiri, tapi kemudian mangrove-mangrove ini dirusak karena ada pembukaan area pariwisata gitu. Dan ketika kita melakukan atau melaporkan ya, kawan-kawan di Pulau Pari ini melaporkan, ironinya adalah waktu itu hanya sebatas penyegelan dari Menteri Lingkungan Hidup, nanti tidak salah, terus sudah gitu juga KKP itu mendorong adanya kayak semacam ganti rugi itu. Dan itu pun nominalnya sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Dan apalagi kalau kita bicara korelasinya, bagaimana dengan perubahan dari mangrove-mangrove gitu ya, improvement lah, atau perbaikan apa sih yang sebenarnya negara lakukan ketika mangrove ada sebanyak 40 ribu gitu dirusak gitu ya. Itu sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari masyarakat gitu. Itu sebenarnya segelintir tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan. Tapi terlepas daripada itu sebenarnya ada semangat yang mungkin dari silent majority ini ya, dari kawan-kawan di pesisir dan pulau-pulau kecil, mereka tetap menanam mangrove, menjaga mangrove, bukan hanya sebatas tadi Pak Nyoman sampaikan. Nanam mangrove itu nggak bisa sekedar tanam foto tinggal gitu. Jadi memang ini adalah satu satu proses yang benar-benar intimate gitu. Jadi dalam sekali meaningnya gitu. Kenapa? Karena ini bicara soal masa depan kawan-kawan yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Mangrove itu bukan hanya sebatas rumah, tapi juga dia itu pelindung bagi kawan-kawan dari dampak krisis iklim. Saya bisa kasih contoh salah satu gempa tsunami gitu ya di satu desa di Palu. Ada satu desa ini tidak lebih dari 50 kakak gitu. Namanya Pantoloan, ketika gempa dan tsunami datang gitu ya, terjadi hanya desa ini saja yang memang dia full warganya itu tidak ada yang jadi korban. Karena dia punya barrier ataupun penahan yang cukup baik, yaitu mangrove ya, jenisnya kalau nggak salah rhizophora atau kalau nggak salah itu deh waktu itu ya. Dan pada saat itu memang benar-benar mangrove itu menahan arus, karena kalau kita ngomongin gempa tsunami, persekian detik itu benar-benar penting buat siapapun gitu. Dan akhirnya mereka terselamatkan. Nah, itulah fungsinya mangrove, karena belajar dari apa yang terjadi dan dialami oleh kawan-kawan di Palu. Itulah yang menggerakkan kawan-kawan di dampingannya, setidaknya yang di Kiara gitu ya, di Jawa Tengah, di Pulau Pari, ada di Medan gitu ya. Itu kemudian bukan hanya sekedar menanam mangrove gitu, tapi juga menggerakkan ekowisata berbasis pengetahuan komunitas. Kemudian juga mereka memang ada yang mengolah produk-produk dari mangrove gitu ya. Kemudian juga ya apa ya istilahnya, mengajak kawan-kawan dari lintas generasi ya, untuk kemudian memahami bahwa mangrove itu bukan hanya sebatas apa sesuatu hal yang bisa dikalkulasi nanti ketika COP gitu, tapi ini lebih dalam dan melampaui dari apa yang ada di atas meja gitu. Ini soal perlindungan gitu. Kalau kemudian hari ini kita bicara mangrove, tapi di satu sisi banyak sekali proyek-proyek yang rusak, ya ini agak berat gitu. Kenapa aku bilang begitu? Ada satu banyak, enggak satu banyak ya, maksudnya banyak kasus gitu. Dimana di satu sisi ya ditebang gitu ya, bahwa pasirnya diambil gitu. Nah, CSR-nya itu dari perusahaan yang diturunkan ke INGO ataupun NGO lainnya gitu. Itu dengan cara ya CSR nanam mangrove gitu ya, pengelolaan dan yang lain. Ini kan sebenarnya kritik otokritik gitu. Artinya kalau kita bicara mangrove, gak bisa kita menjadikan ini sebagai bentuk kompensasi dari pengerusakan yang dilakukan oleh segelintir orang. Paling itu sih Kak, kalau aku boleh sampaikan. Tapi memang bicara mangrove, ini bicara hal yang sangat menarik, karena hari ini menjadi salah satu target NDC-nya Indonesia Silikop gitu Kak.
1: Oke, baik. Untuk Bapak Suyadi, Pak Nyoman dan juga Mbak Susan, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini ya untuk sesi yang berikutnya. Tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Early Warning System Pro 3.
2: Musim kering bukan undangan untuk membakar lahan. Sekali api menyala, sulit dikendalikan. api kecil bisa jadi malapetaka. Laporkan jika melihat titik api. Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Peduli lingkungan, cegah kebakaran hutan dan lahan

0: Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang dikenal sebagai vektor penyakit. Artinya, nyamuk ini dapat menyebarkan penyakit tertentu kepada manusia melalui gigitannya. Nyamuk ini membawa virus demam berdarah, virus Zika, dan juga virus chikungunya. Mereka biasanya hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Memiliki kebiasaan menggigit, terutama di pagi dan senja. Sulit ya untuk membedakan gigitan nyamuk ini dan nyamuk biasa. Tapi biasanya gigitan nyamuk ini terlihat lebih merah dan juga lebih gatal. Mempraktikkan hidup bersih, rajin mengganti air di pot tanaman atau wadah-wadah yang bisa menampung air adalah cara yang paling tepat untuk mencegah nyamuk ini berkembang biak.
1: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
2: Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora, dan saya masih bersama 3 narasumber. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saya bersama Bapak Suyadi, beliau adalah peneliti ahli utama dari Pusat Riset Ekologi BRIN, kemudian ada Pak Nyoman, Senior Advisor Wetlands International Indonesia, kemudian juga ada Mbak Susan Herawati dari Sekjen Kiara. Baik, saya kembali berbincang dengan Bapak Suyadi. Pak Suyadi, kalau saat ini sebenarnya seberapa besar kemampuan dari mangrove sendiri Bapak untuk bisa menyerap kemudian juga menyimpan karbon dibandingkan hutan daratan, dan apa implikasinya terhadap target penurunan emisi di Indonesia?
3: Ini, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya adalah mangrove, ekosistem mangrove ini merupakan apa ya, ekosistem dengan keberadaan stok karbon yang tinggi, tertinggi di dunia, salah satunya itu di mangrove itu. Misalnya ini dalam satuan luas yang sama, ini total karbon yang tersimpan di ekosistem mangrove itu dapat mencapai 3 hingga 5 kali lebih besar nih Mbak, dibandingkan dengan di ekosistem daratan, terutama yang berada di bawah permukaan tanah ya, atau below ground carbon. Ini bisa mencapai 70-90% nih Mbak, karbon yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Walaupun sebenarnya hasil riset kami juga menunjukkan bahwa baik itu di temperate mangrove yang di misalnya di New Zealand atau di Indonesia ya, tropical mangrove itu, bahwa tidak semuanya dari sedimen below ground carbon itu adalah autochthonous, artinya apa, ini adalah bersifatnya adalah autochthonous atau berasal dari tempat yang lain, terutama adalah dari daerah aliran sungai atau catchment area. Nah, di sini tetapi mangrove tetap memegang peranan penting dan istimewa karena adanya persistem perakaran yang sanggup sebagai sediment trap dan juga menjaga agar sediment itu terakumulasi dalam waktu yang lama tadi di ekosistem tersebut. Jadi implikasinya untuk Indonesia adalah ini sangat besar. Sebagai contoh adalah untuk perlindungan dan restorasi mangrove ini merupakan salah satu strategi yang paling efektif untuk mendukung target net zero emission sebagai contohnya ya, dan juga komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution atau NDC. Namun perlu dipahami juga bahwa pemanfaatan ini akan tercapai jika ekosistem mangrove, bukan hanya mangrovenya artian vegetasinya, tapi ekosistem mangrove itu tetap terjaga, tetap sehat gitu ya. Sehat di sini bukan hanya vegetasinya, tapi juga termasuk fungsi ekologisnya dan juga jasa ekosistem kepada masyarakat. Nah, jika mangrove ditebang atau dikeringkan atau rusak, ini tadi karbon yang tersimpan itu akan lepas dan akan menjadi udah lama-lama tersimpan itu ya, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun itu terlepas dan ke atmosfer dan yang menjadi gas rumah kaca menimbulkan perubahan iklim gitu. Nah, karena itu menjaga mangrove yang baik itu lebih efektif dan lebih murah dibandingkan harus melakukan rehabilitasi atau restorasi dari ekosistem mangrove yang rusak. Nah, ini sangat penting, jangan sampai kita berlomba-lomba untuk merehabilitasi atau merestorasi mangrove yang terdegradasi atau rusak, tapi yang mangrove yang ada ini tidak terjaga, gitu. Tidak, justru malah diabaikan. Nah, ini yang jangan sampai terjadi seperti itu.
2: Pak Suyadi, kalau misalkan mangrove ini sudah ada begitu ya Pak ya, bukan jenis mangrove yang direhabilitasi, otomatis kan dia sudah tumbuh lama, kemudian juga sudah hidup begitu. Apalagi Pak memang yang perlu dirawat dari mangrove tersebut?
3: Jadi mangrove itu kalau kita misalnya nih udah tumbuh secara alami, dia akan ada masa-masa ini Pak. Masa awal pertumbuhan itu misalnya yang early growth itu misalnya dari awal sekali masih tumbuhnya propagule, ya. Terus kemudian awal 5 tahun. terus kemudian apa namanya di bawah 5 tahun itu masih masa-masa kritis gitu ya. Terus kemudian nanti apa namanya masa-masa yang sudah antara 5 tahun sampai 10 tahun, nah, puncaknya 15 tahun sampai itu tuh sudah mulai masa-masa yang apa namanya, kalau kita lihat grafik itu sudah mulai begini, kalau 25 tahun, 30 tahun seperti itu. Nah, yang perlu kita jaga di situ adalah keseimbangannya, keseimbangan ekosistem tersebut. Jangan ada penebangan, jangan ada perburuan, baik itu satwa terestrial ya, seperti burung, apa monyet, dan sebagainya, itu dan juga eksploitasi yang berlebihan terhadap biota laut. Karena di situ adalah banyak sekali kerang-kerang nih Mbak, banyak sekali awalnya kepiting dan sebagainya, kita mengenal kepiting bakau juga di situ. Apa kalau seandainya itu terganggu, apalagi ada pencemaran gitu ya, pencemaran minyak misalnya atau pencemaran plastik, itu sangat mengganggu. Sebagai salah satu contoh ya, hasil penelitian kami, kami menemukan ini Mbak, sampah plastik ya berupa tali rafia gitu, bukan hanya mikroplastik tapi meso, meso itu yang dapat terlihat dengan kasat mata gitu ya, itu di bagian apa ini apa namanya pencernaan, saluran pencernaan ikan seperti itu. Dan juga kalau mikroplastik itu juga kita apa beberapa menemukan, jadi dampaknya itu sangat luar biasa, apalagi kalau terjadi perubahan-perubahan yang signifikan ya, itu perubahan kecil saja akan berdampak terhadap ekosistem itu. Jadi kita menjaga keseimbangan ekosistemnya itu sendiri Mbak, kesehatannya itu seperti apa.
2: Oh, jadi begitu ya Pak, tidak dibiarkan begitu saja, melainkan ada amatan-amatan yang dilakukan untuk mangrove-mangrove ini. Nah, tadi juga sempat dibahas Pak ya, bahwa ternyata di setiap daerah tertentu itu ada jenis-jenis mangrove yang sesuai. Apakah betul itu Pak? Bagaimana kita bisa melakukan pengecekan atau jenis-jenisnya untuk membedakan seperti apa Pak? Barangkali ada pendengar yang dari tinggal di pesisir ingin menanam mangrove tapi tidak tahu jenis apa yang cocok, itu bagaimana caranya Pak?
3: Oke. Kalau dulu dalam kalau yang masih alami itu kita mengenal ada zona Mbak ya, zona si mangrove. Terutama kalau dalam textbook itu ada zona, kalau yang di depan itu adalah jenis rhizophora misalnya ya. Jenis rhizophora apiculata, rhizophora stilosa, rhizophora mukroda dan sebagainya. Terus kan masuk ke dalam itu adalah jenis-jenis yang apa tuh namanya misalnya adalah soneratia dan sebagainya. Makin ke dalam ke arah darat. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Nyoman adalah jenis mangrove asosiasi. Nah, itu degradasinya jelas itu Mbak sebenarnya di beberapa tempat, tapi di beberapa tempat juga tidak jelas. Nah, bagaimana kaitannya dengan restorasi atau rehabilitasi mangrove ini? Itu yang pertama dalam merehabilitasi itu adalah apa tuh namanya yang perlu kita santukan adalah inundasi Mbak. Inundasi itu adalah genangan ya, sistem hidrologinya. Nah, sistem hidrologi itu termasuk tadi genangannya itu bagaimana. Nah, itu terkait dengan nanti pemilihan dari jenis-jenis mangrove ini. Kemudian salinitasnya, misalnya kalau salinitasnya tinggi di tepi laut ya rhizophora kebanyakan. Tapi kalau dia salinitasnya agak rendah itu ya, agak-agak ke atas gitu ya, itu kita pilih jenis yang lain, misalnya soneratia ataupun yang lain gitu. Nah, juga aspek dari sedimennya. Nah, apa dari sedimennya? Sedimen itu adalah substratnya. Kalau berpasir itu kan biasanya di anu ya. Nah, ini mungkin rhizophora stilosa misalnya. Tapi kalau lumpur semacam itu bisa jenis-jenis yang lain. Nah, itu cukup ini sih Mbak, kita bisa ada indikator-indikatornya bagaimana cara memilih jenis atau bibit mangrove yang sesuai.
2: Oke, jadi tidak asal sembarang tanam ya. Betul. Bapak Suyadi ya. Betul. harus bisa tahu tadi spesifikasi lingkungan tempat mangrove akan tumbuh begitu seperti apa kesesuaiannya. Oke, Pak Suyadi, saya bergeser ke Bapak Nyoman. Nah, Pak Nyoman tadi Bapak menyinggung terkait COP ya Pak ya, COP 31 yang akan dilaksanakan di Turki. Nah, untuk menjelang COP 31 sendiri, bagaimana posisi ekosistem mangrove di Indonesia saat ini Bapak dalam agenda iklim global, khususnya terkait blue carbon dan juga pendanaan iklim, seperti apa Bapak Nyoman melihat hal tersebut?
4: Baik Mbak, jadi ini menarik sekali, meskipun saya tidak menghadiri COP setiap tahunnya ya, tapi saya hadir yang ke-13-15. Jadi kita kembalikan ini dengan isu blue carbon yang nanti tentunya akan lebih apa namanya, cukup menarik banyak perhatian di dalam COP31 di Turki nanti. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Sayudi ya. Jadi kita ini, Indonesia itu memiliki aset blue carbon yang terbesar di dunia. Ya. Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektar mangrove dan 1,8 juta hektar padang lamun. Sedikitnya dari dua ekosistem ini, kontribusi kita kepada blue carbon sangat besar. dari sisi mangrove sendiri, dugaan saya sekitar 3 sampai 3,5 gigaton atau miliar ton CO2 yang bisa tersimpan. Tapi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, ya, jadi meskipun blue carbon ini tersimpan, baik itu di perakaran mangrove, di bawah tanaman sebagai soil carbon, baik juga di dalam vegetasi mangrove-nya, tapi kalau akhirnya mangrove-nya rusak, ya, itu yang hilang itu berbagai nilai dan nilai dan manfaat akan hilang. Karena manfaat mangrove itu banyak sekali, sebagai tempat pemijahan, tempat penyimpanan karbon, mengatur tidak terjadi abrasi dan sebagainya. Jadi kalau hilang, itu secara nggak langsung aset karbon yang tersimpan di dalam ekosistem mangrove itu akan hilang. Makanya penting sekali kita menjaga ekosistem mangrove yang masih utuh daripada kita menanam ulang. Karena kalau kita menanam ulang itu okay, silakan aja. Mm-hmm. Ya. Tapi kan takes time. Ya. Itu mangrove untuk mencapai kapasitasnya dia bisa menyimpan karbon, mm-hmm. katakanlah sampai 1020 ton karbon, karbon ya bukan CO2, yeah. per hektar. Kalau ke CO2 itu dikalikan 3,67, itu berarti nilai simpanan karbon CO2-nya di mangrove itu sangat tinggi per hektarnya. Mm-hmm. Itu okay. lebih dari 3.500 ton. Artinya apa? Sebagian besar itu tersimpan di below ground carbon. Ini penelitian Sifor mengatakan mungkin sekitar 60% daripada karbon yang ada di hutan mangrove itu bukan pada vegetasinya. Itu berada di bawah tanah. Kenapa? Karena sistem kemampuan dia memerangkap lumpur, jadi daun-daun serasah mangrove itu tertahan di bawah. Kemudian juga apalagi di sekitarnya itu banyak sampah ya, bukan plastik ya, sampah organik. Okay. Itu dalam kondisi yang anaerob, ya, artinya tidak ada oksigen atau minim oksigen, maka bahan organik ini akan terawetkan, akan preserve sebagai karbon. Karena kembali lagi, apalagi kalau di bawah mangrove-nya itu didapatkan adanya gambut. Nah, ini menarik ini. Karena kita punya mangrove ini bukan sekedar ekosistem mangrove yang isinya vegetasi mangrove di bawahnya tanah biasa. Ya. Misalnya di Bengkalis di Riau. Itu mangrove-nya berasosiasi dengan gambut. Okay. Nah, artinya apa? Nilai karbonnya jauh lebih tinggi. Demikian juga yang terdapat di Kaltara, ya, daerah Bulungan sana. Demikian juga dengan di Papua Barat Daya. Itu banyak mangrove berasosiasi dengan peat, dengan gambut. Nah, hanya ketebalan gambutnya tidak terlalu tebal. Ada juga yang tebal, seperti di Bengkalis, itu tebal sekali. Okay. Terus berikutnya, menjelang COP, ini harus diingat untuk para peserta yang akan hadir dalam pertemuan COP 30
2: di Turki, ya?
4: 30 nanti, ya, ke Turki. Jadi, saya ingatkan bahwa donor ke depan ini tidak lagi hanya fokus kepada isu penanaman mangrove. Nah, itu kuncinya. Tapi para donor ini lebih tertarik kepada restorasi hidrologi. Ya. Kemudian terhadap perlindungan mangrove yang masih utuh atau eksis. Kemudian pemantauan karbon yang dapat diverifikasi. Kemudian manfaat sosial bagi masyarakat lokal, tata kelola yang transparan.
2: Baik.
4: Nah, sehingga hal-hal demikian ini perlu menjadi pegangan bagi para peserta nanti. Kalau ya tentunya kita ingin mencari pendanaan kan?
2: Betul, Pak.
4: Fokusnya ke sana. Saya kira itu.
2: Baik. Oke, terakhir saya ke Mbak Susan ya. Kita berbatas waktu ini sebenarnya seru sekali untuk lebih panjang durasinya, tapi sekali lagi waktu juga yang harus membatasi. Nah, kalau dari Mbak Susan, apa pesan bagi pemerintah Mbak Susan, kemudian juga dunia usaha dan masyarakat agar peringatan Hari Mangrove Sedunia ini tidak berhenti pada seremoni saja, tapi benar-benar menjadi gerakan menjaga masa depan iklim?
5: Pertama, kalau bicara soal mangrove, butuh komitmen tinggi dari negara untuk tidak lagi merubah fungsi ruang. Itu pertama. PR besar negara ini bukan soal bagaimana kita harus bisa melakukan carbon accounting, sudah menghitung karbon dan menjual karbon ini, tapi bagaimana memastikan bahwa proteksi yang holistik itu bukan hanya sebatas ya tanam-tanam saja gitu ya, tapi butuh komitmen melampaui itu. Pertama adalah memastikan tidak ada lagi perubahan peruntukan ruang yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya hutan-hutan mangrove itu sendiri gitu ya. Yang kedua adalah sebenarnya saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman, bagaimana kemudian melibatkan militerisme. Pertama, yang menjadi jantung dari mangrove ini sebenarnya adalah komunitas gitu ya. Kalau kemudian ini ya mungkin diletakkan di komunitas saja, menurut aku itu menjadi menjadi penting gitu ya. Aku rasa hari ini militerisme punya banyak sekali pekerjaan rumah ya, mulai dari MBG dan lain-lain. Jadi ya biarkan sajalah mangrove ini diuruskan diurus oleh komunitas, itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana komitmen di COP sebenarnya dia harus melampaui dan komitmen yang cukup tinggi gitu ya. Kita sudah lelah sebenarnya dengan proses COP yang berujung dengan hanya sebatas jual beli karbon gitu. Padahal di Jawa Tengah misalkan ya, di Pulau Pari, di banyak di pesisir lain, di Morangke itu orang menghadapi banjirop dan itu tidak ada sama sekali perlindungan. Bahkan orang-orang yang hari ini berbicara di COP sekalipun mungkin tidak pernah merasakan hidup dan tinggal di atas atau di tempat yang banjir seperti itu gitu. Jadi kita sudah cukupi saja diskusi soal jual beli karbon gitu, karena kita butuh komitmen yang lebih progresif ketimbang hanya sebatas jual beli karbon. Itu pilihan dari setiap pihak memang, tapi melampaui dari apa yang didiskusikan setiap tahun, harusnya ada sesuatu hal yang lebih lebih daripada sekedar jual beli karbon. Manusia yang hari ini tinggal di atas air, dan jangan sampai kita amit-amit ya sebenarnya kita menjadi pengungsi iklim gitu. Dan di dalam COP ini gitu ya, ya nyawa manusia banyak dipertaruhkan, sejarah mereka, identitas mereka banyak dipertaruhkan, dan mangrove itu kehidupan yang paling tahu cara mengelola dan ya, mengelola mangrove itu adalah komunitas itu sendiri.
2: Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan untuk tiga narasumber, Bapak Suyadi, peneliti ahli utama Pusat Riset Ekologi BRIN, kemudian Bapak Inyoman Ngurah Suryadi Putra, Senior Advisor Wetlands International Indonesia, dan juga kemudian Mbak Susan Herawati, Sekjen Kiara, atas waktunya sudah diluangkan bersama Pro 3 EWS. Semoga pada malam hari ini diskusi yang sudah kita bangun bersama dan juga banyak sekali ilmu pengetahuan yang sudah diberikan ini bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semuanya untuk mengetahui betapa pentingnya peran mangrove dari Indonesia untuk dunia, bahkan untuk Indonesia sendiri. Dan kami ucapkan juga selamat peringati Hari Mangrove Sedunia yang nanti diperingati setiap tahunnya pada tanggal 26 Juli hari Minggu besok, pendengar. Dan semoga mangrove di Indonesia terus terjaga. Saya Gia Debora pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk para narasumber, dan untuk Anda jangan beranjak kemana-mana karena saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangku sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
3: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ya, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
17: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
21: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
22: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
23: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
22: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
23: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
24: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
23: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik.

Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras. Pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai

0: FF.
1: Ya, yeah, of course we know a lot about the
2: kami tahu
1: well.
2: Sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
1: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going.

Kembali di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masih di perjalanan Jember sore ini pendengar. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda sebagai penutup mimbar Buddha dengan tema benih yang kita tanam, memahami karma sebagai investasi di masa depan, bersama dengan Jaya Damo Channel AD dari Vihara Dhamma Metta Jember. Saya sendiri Wira undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Tetap sama kami di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi.

ตุอรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะสุติยตุนะโมพุทธายะSelamat malam pada para pendengar setia Mimbar Agama Buddha RRI Jember dimanapun berada. Senang sekali saya dapat hadir kembali di ruang dengar Anda sekalian dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga saat mendengarkan mimbar ini Anda semuaselalu berada dalam kondisi yang sehat, pikiran yang jernih, dan batin yang diliputi oleh kedamaian. Bapak Ibu, para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mengulas sebuah topik yang sangat universal, sebuah hukum alam yang melekat pada setiap belai napas kehidupan kita.Namun seringkali disalahpahami artinya. Tema mimbar kali ini adalah benih yang kita tanam memahami karma sebagai investasi di masa depan. Di zaman modern sekarang ini, saat kita mendengar kata investasi, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada sahamproperti, emas, atau aset finansial lainnya. Kita bekerja keras menabung demi menjamin hari tua yang nyaman. Namun, dalam ajaran Buddha, ada satu bentuk investasi yang jauh lebih mendasar, jauh lebih adil, dan dampaknya melampaui satu kehidupan ini saja.Investasi itu adalah kama atau karma. Mari kita bersama-sama menyandarkan batin sejenak, melepaskan kepenatan kita untuk merenungkan bagaimana setiap tindakan kita saat ini sebenarnya adalah benih investasi yang sedang kita tanam untuk masa depan kita sendiri.Bapak Ibu para pendengar yang budiman, seringkali

Ini kita mendengar orang berucap, ah, sudahlah, itu sudah karmanya. Ketika kita melihat seseorang mengalami sebuah musibah atau kemalangan, kata karma atau karma kerap kali disalahartikan sebagai nasib buruk, takdir yang kaku, atau hukuman dari kekuatan luar yang tidak bisa diubah. Guru Agung Kuda Gautama menegaskan bahwa pandangan tersebut adalah keliru. Karma bukanlah nasib Buddha. Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda, Cetanang bikawe kamang wadami, yang artinya, oh para biku, kehendak atau niat, itulah yang aku sebut sebagai kama atau karma. Jadi, karma secara harfiah berarti perbuatan yang didasari oleh niat. Setiap kali kita berpikir, setiap kali kita berbicara, dan setiap kali kita mendengar, menggerakkan tubuh kita yang didasari oleh satu niat batin, baik itu niat baik maupun buruk, di sanalah kita sedang menciptakan kama. Mari kita analogikan kama ini seperti dunia pertanian. Pikiran kita adalah ladang yang sangat subur. Niat batin kita adalah benihnya. Perbuatan nyata kita lewat ucapan dan fisik adalah proses menanamnya. Hukum karma bekerja dengan keadilan mutlak yang selaras dengan hukum alam. Jika Anda menanam benih mangga, maka pohon yang tumbuh adalah pohon mangga. Dan buah yang akan Anda petik di kemudian hari adalah buah mangga yang manis. Tidak pernah ada ceritanya menanam benih cabai yang pedas, lalu berharap akan memanen buah apel yang manis. Begitu pula dengan kehidupan kita. Setiap kebahagiaan, kedamaian, dan keberuntungan yang kita nikmati hari ini adalah buah manis dari benih-benih kebajikan yang kita tanam di masa lalu. Sebaliknya, setiap kegelisahan, konflik, dan penderitaan yang kita hadapi seringkali merupakan buah dari benih kelalaian atau egoisme yang pernah kita tumpuk sendiri. Karma tidak pernah salah alamat. Karma adalah pencatat keuangan spiritual yang paling jujur di jagat raya ini. Bapak Ibu, para pendengar sedama yang berbahagia, karma sebagai investasi. Mengapa kita menyebut karma sebagai investasi untuk masa depan? Mari kita pelajari tiga karakteristik karma jika ditinjau sebagai aset masa depan kita. Yang pertama, karma adalah satu-satunya harta yang benar-benar kita miliki. Saat kita meninggal dunia, semua harta duniawi yang kita kejar setengah mati, uang yang di rekening bank, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, bahkan tubuh fisik yang kita rawat ini harus kita tinggalkan. Kita tidak bisa membawa satu sen pun kekayaan materi tersebut. Lalu, apa yang tersisa? Dalam Samudaka Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa makhluk hidup adalah pemilik karma mereka sendiri, pewaris karma mereka sendiri, lahir dari karma mereka sendiri, dan dilindungi oleh karma mereka sendiri. Perbuatan kita baik atau buruk itulah satu-satunya mata uang yang berlaku dan terbawa dalam perjalanan panjang kesadaran kita menuju masa depan. Ketika kita berdana, menolong sesama, dan menjaga ucapan, kita sedang mentransfer kekayaan duniawi ke pana menjadi aset batin yang kekal. Sekali lagi, ketika kita berdana,
menolong sesama, menjaga ucapan, kita sedang mentransfer kekayaan duniawi yang fana menjadi aset batin yang kekal. Yang kedua, konsep bunga majemuk di dalam kama. Dalam finansial ada istilah bunga majemuk, di mana investasi kecil yang dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang akan bergulung menjadi sangat besar. Kama pun bekerja dengan cara yang persis sama. Satu senyuman ramah yang Anda berikan kepada orang yang sedang sedih hari ini, satu kata motivasi yang Anda ucapkan untuk menghibur teman, atau beberapa menit yang Anda lakukan untuk bermeditasi, menenangkan batin setiap malam, terlihat seperti hal yang kecil. Namun, jika perbuatan yang kecil ini dilakukan secara konsisten setiap hari, secara ajek setiap hari, mereka akan menumpuk. Energi kebajikan atau kusala kama ini akan membentuk karakter Anda, mengubah aura energi di sekitar Anda, dan pada waktunya akan berbuah sebagai perlindungan, keberuntungan, dan kedamaian batin yang kokoh di masa depan. Jangan pernah meremehkan kebajikan kecil, karena setitik air yang jatuh terus-menerus pun akhirnya memenuhi sebuah tempayan yang besar. Seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Dhammapada. Kemudian yang ketiga, kama mengubah struktur otak masa depan kita. Jika ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan, neuroscience, ya, investasi kama baik lewat pikiran ternyata bisa mengubah fisik kita. Ketika kita menanam karma baik berupa pikiran cita kasih, metta, pikiran melepas, jaga, dan kesabaran kanti, otak kita merilis hormon-hormon kebahagiaan seperti serotonin dan endorfin. Secara ilmiah, ini menurunkan tingkat stres, memperbaiki sistem imun tubuh, dan mempertajam logika kita dalam mengambil keputusan. Orang yang investasinya adalah karma baik di dalam pikirannya, secara alami akan memiliki masa depan yang lebih sehat secara fisik dan mental. Apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama sebagai pahala batin kini terbukti secara medis sebagai bentuk peremajaan biologis. Kemudian yang keempat, bagaimana cara menanam benih yang benar di era modern? Bapak Ibu, para pendengar yang saya hormati, kita sekarang hidup di era digital. Di era modern, di mana kita bisa menanam benih karma dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dengan satu ketukan jari di layar ponsel, kita bisa menciptakan karma atau kama. Ketika Anda menulis komentar di media sosial, sebelum Anda menekan tombol kirim, coba tanyalah pada diri Anda, benih apa yang sedang saya tanam ini? Apakah benih ini kebencian, beta, atau provokasi? Ataukah benih kedamaian, kata-kata yang menguatkan, dan kebenaran? Ingatlah, jejak digital bisa dihapus, tetapi jejak karma di dalam batin Anda langsung tercatat begitu niat ini muncul di pikiran. Bagaimana cara memastikan agar kita selalu menanam benih karma baik yang menguntungkan bagi investasi masa depan kita? Sang Buddha memberikan panduan praktis melalui tiga ladang kebajikan.
Pertama, melalui dana kemurahan hati. Investasi ini tidak selalu berupa uang. Jadi sekali lagi, investasi ini tidak selalu berupa uang. Anda bisa berdana waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, berdana tenaga untuk membantu kegiatan sosial, atau bahkan berdana pengampunan, abaya dana, dengan cara memaafkan orang yang telah menyakiti Anda. Memaafkan adalah bentuk investasi karma yang sangat besar, karena ia langsung memotong rantai dendam yang mengotori pikiran kita. Yang kedua, melalui sila atau moralitas, disiplin diri, menjaga lima moralitas dasar Pancasila Buddhis adalah bentuk perlindungan investasi. Dengan tidak membunuh, tidak mengambil barang yang bukan milik kita, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi zat yang melemahkan kesadaran kita, kita sedang memasang pagar pengaman bagi masa depan kita agar terhindar dari jeratan hukum, penyesalan, dan kehancuran nama baik. Kemudian yang ketiga, melalui bhavana, meditasi atau pengembangan batin. Ini adalah investasi tertinggi. Luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap hari untuk duduk, diam, dan menyadari napas. Di dalam keheningan meditasi, kita sedang melakukan pembersihan batin. Detoksifikasi batin. Jadi, menghilangkan racun-racun di dalam batin. Kita mengamati pikiran kita sendiri, mencabut benih-benih rumput liar seperti kemarahan, keegoisan, lalu menanam benih kesadaran dan kebijaksanaan. Bapak Ibu saudara pendengar yang berbahagia, kesadaran adalah kunci. Kesadaran sekarang ini adalah kunci. Mungkin kita atau mungkin di antara kita ada yang merenung. Romo Ramani, Bante, saya selalu atau masa lalu saya penuh dengan kesalahan. Saya pernah menanam karma benih. Saya pernah menanam banyak benih karma buruk. Apakah masa depan saya sudah pasti hancur? Inilah indahnya ajaran Sang Buddha. Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa kita adalah tawanan dari masa lalu kita. Karma bukanlah hukuman mati. Masa lalu memang telah membentuk kondisi kita hari ini. Tetapi apa yang kita lakukan di saat ini, detik ini, adalah penentu masa depan kita. Dalam Lona Pala Sutta, Sang Buddha memberikan perumpamaan yang sangat indah. Jika Anda memasukkan gambam garam ke dalam secangkir air, maka air tersebut akan menjadi sangat asin dan tidak bisa diminum, akan mematikan. Segenggam garam ini adalah karma buruk kita di masa lalu. Namun, jika Anda memasukkan segenggam garam yang sama ke dalam sungai Gangga, airnya yang sangat luas dan mengalir, apakah air sungai Gangga akan menjadi asin? Tentu tidak. Artinya, air tetap segar, bisa diminum karena volume air suci tersebut jauh lebih besar daripada jumlah garamnya. Artinya apa? Jika kita sadar pernah melakukan kesalahan di masa lalu, janganlah tenggelam dalam penyesalan yang tidak berguna. Mari hari ini, detik ini juga lakukanlah. Luaskanlah sungai kebajikan Anda. Tumpuklah karma baik sebanyak-banyaknya melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan. Lakukan dana, jaga sila,
dan rutinlah bermeditasi ketika volume kebajikan Anda sudah meluas seluas samudra atau sungai yang mengalir, maka buah karma buruk masa lalu akan larut melemah dan tidak mampu menenggelamkan hidup Anda. Anda adalah nakuda dari nasib Anda sendiri. Bapak Ibu, Saudara Dhamma, para pendengar mimbar RRI yang budiman, waktu juga yang harus membatasi perjumpaan kita pada mimbar agama Buddha hari ini. Bagaimana perenungan penutup sebelum saya undur diri dari ruang dengar Anda? Mari kita ingat kembali, hari esok adalah cerminan dari benih yang kita tanam hari ini. Janganlah biarkan hari ini berlalu tanpa menanam satupun benih kebajikan. Jadikanlah setiap pikiran kita penuh dengan cinta kasih. Setiap ucapan kita membawa kedamaian. Setiap tindakan kita membawa manfaat bagi makhluk lain. Itulah investasi terbaik. Portofolio spiritual yang aman, yang akan mengawal kita menuju kebahagiaan, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda sepanjang sore hari ini, pada siaran hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Mari kita tutup mimbar ini dengan memancarkan pikiran luhur, mendoakan kebahagiaan bagi seluruh alam semesta, sapi sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu, sutiyotu, namo buddhaya. Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar Perusatu, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat mengawali jumpa kita malam hari ini. Anda akan ikuti mini drama dengan judul Memilih Bersama, produksi RRI Semarang. Selamat mengikuti.
1: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
2: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
3: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
2: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
3: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
4: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
3: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
4: Ah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
2: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
4: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
2: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
5: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
3: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
5: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
2: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
3: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
5: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
4: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
2: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
3: Gotong royong tuh gak bikin capek, tapi bikin kuat.
5: Iya juga ya, kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
4: Duh, mungkin aku salah, dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
2: Gak apa-apa, Bim, yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
6: Saya senang lihat suasana begini.
2: Iya Pak, akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
6: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa loh tidak peduli.
4: Saya baru sadar Pak, selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
6: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
3: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih, hati juga jadi lega kan rasanya?
2: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
4: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
5: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
1: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Yah, dikalahin anak kecil.
5: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
7: Satu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di lembar ke-20 bulan Juli 2026 ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat, produktif, dan tentunya dilancarkan segala aktivitas maupun urusannya. Karena memang mengingat dinamika cuaca akhir-akhir ini yang tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, bahkan sore tadi ini terinfokan bahwasannya ada beberapa titik di kawasan Jember yang dilanda kembali gerimis, pendengar Pro 1. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di menit ke-11 dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda sedang ikuti Obras, obrolan komunitas, dan malam hari ini kita bersama Jiro, Jember Remote Worker, terkait dengan peluang kerja tanpa batas. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember telah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa bersama Mas Andi Nur Abdillah selaku narasumber. Selamat malam Mas Andi.
8: Malam.
7: Kabar baik malam hari ini?
8: Alhamdulillah baik.
7: Alhamdulillah luar biasa. Dan juga ada Mas Muhammad Andrian Dimas. Selamat malam.
9: Selamat malam Mas.
7: Ini bisa saya panggil Mas Dimas?
9: Mas ya, Dimas saja, Dimas.
7: Oke,
9: aja.
7: Mas Dimas. Siap. Terima kasih. Ada Mbak Cynthia Vitaloka, selamat malam.
10: Halo Kak, selamat malam.
7: Kabar baik malam hari ini?
10: Alhamdulillah sehat.
7: Terima kasih Mbak Cynthia. Dan juga ada Mas Mudafik Rian Pratama, selamat malam.
11: Selamat malam.
7: Kabar baik malam hari
11: Alhamdulillah.
7: Ini? Alhamdulillah.
11: Kabar baik.
7: Ini bisa saya panggil Mas Rian barangkali
11: Rian,
7: ya? Oke, wah ini suatu momen yang pas ya. terkait dengan topik malam hari ini karena memang kita sedang dihadapkan dengan UU ITE ini. Undang-undang Indis Ekonomi gitu. Yang mana kita harus berputar gitu, memikirkan bagaimana cara untuk menghasilkan penghasilan atau menghasilkan uang dari berbagai arah mata angin gitu ya. Jadi gak cuma satu penghasilan aja. Dan sepertinya memang Jember Remote Worker menghadirkan solusi yang pas gitu ya di tengah tantangan seperti ini. Nah, peluang kerja tanpa batas. Menarik pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, karena memang perkembangan teknologi telah mengubah cara orang bekerja ya. Dan sekarang seseorang tidak harus pindah kota atau bahkan negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena dengan koneksi internet dan kompetensi yang dimiliki, peluang kerja bisa datang dari mana saja. Tapi masih banyak masyarakat yang ini mungkin masih belum memahami konsep seperti ini ya. Dan tentunya kita bakal ulik lagi sebenarnya apa yang dimaksud dengan remote worker dan apa yang membedakannya dengan freelancer maupun karyawan konvensional. Monggo, bisa dimulai dari siapa dulu ini?
9: Oke, siapa nih? Remote worker sebenarnya sederhana aja. Orang yang bekerja remote, jadi bisa bekerja di mana aja, bisa di rumah, bisa di kafe. Mungkin orang lain, istilah ini mungkin lebih setelah COVID mungkin ya, banyak remote worker, apalagi internet gitu.
7: Oke, berarti ini kalau kita sih mengenalnya work from anywhere gitu.
9: Bisa dibilang gitu.
7: Oke, jadi memang di berbagai daerah mulai bermunculan komunitas yang fokus mengembangkan talenta digital ya, Mas, Mbak. Dan kehadiran komunitas bukan hanya jadi wadah belajar, tapi tentunya membangun sebuah jejaring dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Kenapa komunitas ini memilih nama Jember Remote Worker dan sebenarnya visi besar seperti apa ini yang diusung ini? Silakan, mungkin kita mulai ke sampingnya Mbak Cynthia.
10: Iya, jadi untuk pemilihan nama sendiri, karena kita kan sudah ada grupnya ya. Jadi pemilihannya juga kita kemarin pakai polling.
7: Oh, polling seperti apa itu?
10: Jadi ada teman-teman yang memberikan ide, sumbangsih nama, beserta apa ya, visi-misinya, filosofinya. Nah, kebetulan dari sekian banyaknya polling yang terpilih, pilihan terbanyak jatuh ke Jero.
7: Jember Remote Worker. Ini bukan para pekerja Jember yang memproduksi remote ya, pendengar perusahaan. Soalnya kalau bahasa Inggris di petani kalau orang Jawa ya. Dibahasakan satu persatu bisa jadi misleading nanti takutnya ya. Dan istilah remote worker memang semakin sering terdengar akhirnya di sosial media maupun berbagai platform digital ya pendengar. Tapi belum tentu juga masyarakat benar-benar paham arti maupun peluang yang ada di dalamnya. Nah, sejauh ini bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Jember terhadap istilah remote worker dan apakah antusiasmenya sudah mulai terlihat? Silakan Mas Rian.
8: Ya, sebenarnya kalau istilah remote worker itu sudah lama. Mungkin lebih banyak dulu dikenal dengan freelancer. Freelancer, remote worker. Nah, cuman sering berjalannya waktu ternyata ada dua istilah ini ya. Ada dua istilah ini akhirnya kita di Jero ini memilih remote worker. Nah, kalau dilihat kalau kita berbicara soal ini ya, komunitas kita sebenarnya ini dari berbagai kalangan ya, teman-teman ya. Dari berbagai kalangan, berbagai sektor skill ya. Ada desain, ada programmer, ada content writer, terus kemudian AI trainer. Nah, mungkin ini sedikit spill ini ya.
7: Boleh, silakan.
8: Nah, kalau di kalangan masyarakat mungkin mereka mengenal skill-skill tadi, designer dan lain sebagainya. Cuman skill-skill tadi itu di kalau dulu mungkin kerjanya sebagai pekerja konvensional. Nah, sekarang skill-skill itu bisa sebagai pekerja remote, gitu. Jadi bisa dikerja di manapun, kapanpun.
7: Jadi lebih fleksibel ya sebenarnya, lebih fleksibel, di waktu dan juga tempatnya. Nah, ketika mendengar bekerja dari rumah, teman-teman, sebagian orang langsung menganggap pekerjaannya ini kayak nyantai, terus tidak tetap atau bahkan tidak memiliki jenjang karir gitu. Padahal kenyataannya bisa sangat berbeda, apalagi di era teknologi seperti ini ya, yang mana dengan media dan juga digitalisasi kita bisa menghasilkan cuan sebanyak-banyaknya. Nah, kesalahpahaman apa yang paling sering ditemui ketika mengenalkan profesi remote worker kepada masyarakat, Mas Dimas? Monggo.
11: Oke, sebenarnya cukup lumayan banyak Mas ya, ketika kita ngomongin pekerjaan remote worker, terutama di beberapa teman saya Mas ya, itu mereka banyak tanyakan sama tetangganya, ini kok anaknya di rumah aja gitu.
7: Okay,
11: tapi kok tiap hari kiriman belanja online datang terus. Wah, gitu ya. Kok tiba-tiba bisa beli mobil dan sebagainya.
7: Wah, ini takutnya banyak. Disalahartikan ngepet ya.
11: Iya, nah itu kembali lagi ke awal. Kamu pasti pesugihan ya.
7: Ini larinya ke Gunung Kawi pasti.
11: Iya. Jadi emang masih cukup banyak yang belum paham, terutama kalau misalnya teman-temannya Gen Z mungkin udah banyak yang paham Mas ya. Okay. Kalau misalnya yang baby boomer gitu ya, atau misalnya kita hidup di desa dan sebagainya, kalau kita nggak kerja di kantoran kan banyak yang bingung gitu. Nah itu masih sampai sekarang masih banyak yang belum paham apa sih remote worker itu. Padahal kan remote worker ini kan ya kita bisa kerja di mana aja gitu ya, bisa di rumah, di kafe dan sebagainya. Dan enaknya ketika kita remote worker kan perusahaannya bukan hanya di Indonesia aja gitu sih Mas. Jadi misalnya kita dapat perusahaan dari luar negeri, ya kita kerjanya di rumah aja gitu. Dan jadi itu sih selama ini yang mungkin menjadi concern kita kepada masyarakat, masih cukup belum banyak yang tahu tentang remote worker ini sih Mas.
7: Oke, jadi masih menjadi PR ya, terkait kalau di barang ini ada kayak produk atau branding awareness buat masyarakat gitu ya, khususnya di Kabupaten Jember. Nah, terima kasih Mas Dimas, kita kembali lagi ke Mas Andi ya. Terkait dengan masih banyak yang beranggapan bahwasanya pekerjaan digital cuma diperuntukkan bagi lulusan orang-orang yang informatika atau mungkin teknik komputer. Nah, akibatnya lulusan dari jurusan lain kayak ngerasa minder gitu Mas sebelum mencoba. Apakah peluang menjadi remote worker benar-benar terbuka bagi semua latar belakang pendidikan atau orang yang punya skill tertentu saja ini Mas?
9: Ya, tergantung pertama tadi seperti yang sudah dibilang Mas Rian. Itu kan banyak skill-skill yang dibutuhkan. Ada desain, programming.
7: Yep.
9: Terus AI trainer. Nah, selama skillnya itu terpenuhi, mau lulusan manapun itu sebenarnya aman-aman aja.
7: Oke. Jadi masih terbuka cukup luas ya untuk
9: sangat-sangat terbuka. Seperti sebelumnya yang mengisi acara kami mini seminar kemarin itu ada Baki. Dia kalau secara lulusan, dia lulusan apa?
8: Pesantren.
9: Pondok pesantren malah. Tapi sekarang dia sudah bekerja secara remote, juga dapat earning yang lumayan.
7: Gaji
8: dolar
9: ya. Gaji dolar.
7: Gajinya dolar ya.
9: Gaji dolar. Luar biasa. Kliennya dari luar negeri.
7: Nah, ini ada yang bikin penasaran juga, soalnya kan perusahaan saat ini tidak hanya cari orang yang bisa bahasa pemrograman ya, atau programmer. Banyak profesi digital lain yang justru sedang mengalami peningkatan kebutuhan, entah itu di tingkat nasional maupun internasional. Tadi soalnya sempat disinggung kliennya sampai di tingkat internasional juga. Nah, profesi remote apa saja sih yang saat ini memiliki permintaan paling tinggi di pasar kerja? Silakan Mbak.
10: Kebetulan kalau yang di bidang saya banyak di bahasa.
7: Oh, di bahasa.
10: Iya, betul. Okay. Jadi kebetulan saya dulu bahasa Indonesia, sastra. Kemudian sekarang kuliah di komunikasi. Dan kebetulan banyak kerjaan saya di AI trainer. Jadi permintaan dari bahasa sendiri itu cukup luas. Kebetulan pengembangan AI ini lagi gencar-gencarnya ya. Baik itu dari China, UK, sama US. Jadi itu mereka tuh seperti bersaing untuk menciptakan AI-nya itu senatural mungkin, semanusia mungkin. Otomatis yang mengerjakan juga manusia. Jadi kebutuhannya itu sekarang sedang melimpah. Jadi lagi banyak Kak untuk bahasa Indonesia sendiri. Jadi bisa untuk transkrip. Jadi audio, kemudian kita transkrip teks. Kemudian ada juga dari gambar. Jadi yang biasa kita lihat di AI, itu yang mengerjakan manusia, Kak.
7: I see. Wah, ini berarti semakin kompleks ya kebutuhan AI ini. Jadi
10: betul.
7: Ada insight baru sih bahwasanya tuntutan ke AI ini bukan sepintar apa, tapi seorganik apa ya sekarang, betul, ya berarti betul. Ya. Dan tentunya ini melibatkan human atau manusia asli ya ternyata ya di dalam prosesnya, luar biasa. Terima kasih Mbak. Lalu tentunya banyak mahasiswa yang ingin pengalaman kerja sebelum lulus kuliah, dan sayang banget mereka sering terkendala minimnya pengalaman maupun jaringan profesional gitu. Karena kita tahu sendiri mau ngelamar di sini minimal lulusan ini terus pengalaman kerja 20 tahun gitu ya barangkali ya. Nah, bagi mahasiswa yang masih kuliah, langkah pertama apa sih yang paling realistis untuk memulai karir sebagai remote worker, Mas Rian?
8: Oke, bagi mahasiswa ya.
7: Yep.
8: Tadi kalau sebenarnya skill ini tidak melihat background pendidikan.
7: Oke. Okay.
8: Karena apalagi di luar negeri pun tidak melihat kamu lulusan apa, terakhir pendidikannya apa. Jadi yang dilihat adalah skillnya. Dan skill pun tidak melulu berdasarkan background pendidikan, gitu kan? Memang kebetulan tadi Mbak Cynthia bahasa Indonesia. Nah, di bidangnya memang bahasa Indonesia. Saya IT, background saya IT, kemudian di bidang programmer.
7: Oke.
8: Okay. Nah, bisa jadi Mas apa? Mas Dimas, background-nya IT ya?
9: IT. Oke.
8: Okay. IT tapi di desain. Oh. Terus ada juga bidang pertanian, dia di desain. Karena memang suka ngulik di desain.
7: Oke.
8: Okay. Nah, poin pentingnya itu adalah asah skill praktis. Skill praktis. Jadi enggak perlu melihat background pendidikannya apa, jurusan yang diambil apa. Yang penting adalah memang skill itu dibutuhin di lapangan pekerjaan, di dunia remote ya, di remote worker. Nah, kemudian selain tidak melihat pekerjaan, terus kemudian selain tidak melihat background pendidikan, pastikan mahasiswa ya, terutama yang anak muda sekarang itu punya skill praktis. Ya, entah itu nanti punya skill bahasa Indonesia yang benar, sehingga bisa membuat model AI jadi humanis, atau mungkin yang punya skill bahasa Indonesia yang baik bisa jadi content writer.
7: Okay.
8: Nah, kemudian bisa ngulik, karena belajar itu sekarang kan bisa dari manapun ya.
7: Yep, betul.
8: Bisa dari manapun. Orang yang nggak punya skill programming bisa belajar pemrograman. Orang yang nggak bisa skill desain bisa belajar desain. Nah, saya kira itu sih yang perlu digali. Passionnya apa, kemudian gali skill praktisnya di situ, gitu.
7: Oke, jadi memang kebutuhan dunia pekerjaan zaman dulu sama sekarang memang beda ya. Kalau sekarang itu lebih ke tadi, ilmu praktisnya seperti apa, kamu bisa apa gitu, bukan kamu lulusan mana ya sebenarnya
8: Sama portofolio.
7: Portofolio,
8: ya.
7: CV,
8: benar.
7: Okay.
8: Jadi kalau masih mahasiswa, bangun portofolio deh sebanyak-banyaknya gitu.
7: Ah, sepertinya pas ini ya buat Mas Dimas pertanyaan ini, karena memang desainer grafis termasuk salah satu profesi yang luar biasa fleksibel ya Mas ya, untuk dikerjakan secara remote atau dimanapun dan kapanpun. Tapi yang namanya persaingan global juga membuat kualitas portofolio menjadi sangat menentukan ya akhirnya Mas Dimas. Lalu seperti apa portofolio yang mampu menarik perhatian klien atau perusahaan di dunia kerja remote ini khususnya?
9: Wah,
7: seperti berat apa? Ini.
11: Agak berat sepertinya ya.
7: Seperti ya, apa itu?
11: Emang kalau kita emang mau kerja, terutama di dunia kerja apapun itu emang portofolio sangat penting sekali. Terutama kalau kita ngomongin di dunia desain itu portofolio banyak sekali. Karena sampai detik ini pun orang yang bisa ngedesain tuh banyak sekali. Yeah. Karena kalau dulu mungkin belum ada namanya Canva dan sebagainya ya.
7: Yep.
11: Sekarang kan kita udah ada Canva dan sebagainya biar bisa lebih gampang dalam membuat sebuah desain. Gitu. Maka dari itu untuk saat ini tuh portofolio itu sangat penting sekali. Nah, bagaimana portofolio yang menarik dan baik? Yang pertama kita tentukan dulu kita mau bergerak di bidang apa. Contoh, misalnya kalau kita mau bergerak di bidang branding, desain, dan juga logo, yaudah kita fokus ke dunia logo aja. Ke portofolio tentang logo, branding, desain, dan sebagainya.
7: Okay.
11: Semisal, kedua, misalnya kita mau fokus di dunia presentasi, template, yaudah kita fokus aja ke presentasi desain, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama harus kita temukan adalah niche-nya apa.
7: Oke.
11: Okay. Gitu, kita mau bergerak di bidang apa. Gitu, karena kalau kita udah menemukan niche kita, itu udah tahu nih, target klien kita siapa, target audiens kita nanti siapa, gitu. Itu sangat penting sekali, gitu. Dulu awal-awal emang saya ketika pertama kali bangun portofolio itu semua saya masukkan, Mas.
7: Oke.
11: Desain apa, sosmed iya, logo iya, desain presentasi iya. Tapi semakin kesini kok sepertinya salah ini, gitu. Saya sebenarnya harus menjurus ke
8: satu topik inti gitu. Saya mau fokus di mana.
1: Oke.
8: Okay. Gitu, itu paling penting yang pertama. Karena
1: harus
8: itu
1: punya tadi, unique value ya.
8: Iya, sana unique value-nya apa gitu. Jadi harus ada yang membedakan lah dari kita sama desainer lain itu apa. Itu sangat penting sekali, terutama buat teman-teman mahasiswa tadi ataupun teman-teman yang mau buat di remote worker. Karena ini kan salah satu pekerjaan yang sangat diimpikan sama Gen Z mas ya. Kalau sekarang kita ngomongnya work life balance.
12: Betul. Hidupnya bangun, mandi, main, bangun, mandi.
8: Iya,
12: kerja gitu,
8: kerja.

0: Salah satunya adalah beberapa yang tadi sempat disebutkan dalam luang atau lingkup kerja remote worker dan mulai banyak dibutuhkan perusahaan teknologi. Nah, sebenarnya apa sih tugas utama seorang AI trainer dalam dunia kerja digital, Mas Andi?
1: Mohon maaf dulu, kalau saya bidangnya desain ya, Mas.
0: Oh, desain, oke.
1: Untuk AI trainer mungkin lebih ke Mbak Cynthia lebih paham.
0: Oh, Mbak Cynthia, silakan, monggo.
2: Kalau untuk AI trainer, Kak, itu kita banyak, bahasa awamnya tuh kita mengajari AI.
0: Okay.
2: Jadi kita mengajari AI, supaya AI itu paham, oh ternyata bahasa manusia tuh seperti ini. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Malaysia, dan lain sebagainya. Jadi kita memberikan seperti teks, kemudian gambar,
0: okay,
2: atau rekaman human. Jadi biasanya project AI trainer itu ada yang bentuknya audio, teks, video, dan gambar, kayak gitu. Jadi itu tugasnya kita membuat rekaman suara ataupun teks,
0: okay,
2: kemudian itu akan jadi database di perusahaan yang akan dilatihkan ke AI.
0: Oh,
2: seperti itu.
0: Oke. Jadi kayak modelnya kita bikin apa ya, istilah teknologi script gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Jadi,
3: jadi menyediakan sumber data ya,
0: sumber data.
3: Ya.
2: Kita menyediakan. Kita yang memberikan database itu, kita yang membuatkan lah. Jadi tugasnya AI trainer. Dan itu kalau kita cabangkan lagi itu ada banyak lagi, Kak. Jadi AI trainer itu masih ada cabang-cabangnya lagi.
0: Ini aplikasi AI seperti apa ini yang seringkali masuk luang lingkup kerjanya Mbak Cynthia ini?
2: Kebetulan saya handle beberapa perusahaan.
0: Yep.
2: Salah satunya Uber AI Solution.
0: Jadi
2: dia memang perusahaan yang menyediakan database. Seperti itu.
0: Thank you Mbak Cynthia. Nanti kita akan ngobrolin seputar AI trainer lebih lanjut. Nah, ini penasaran juga bagaimana terkait dengan atensi masyarakat Jember dan juga generasi-generasi Z ya, mungkin ya, yang udah masuk di lingkup dunia kerja ini. Mas Andi, ini udah berapa anggota yang sudah masuk di
1: ini? Sebenarnya kalau mau jujur ini Jember remote worker ini cuma akal-akalan saya untuk dapat teman. Ya, karena salah satu masalah dari remote worker itu adalah kurangnya interaksi sosial sama yang lain, terutama yang sebaya atau yang seprofesi. Karena kan terbiasa remote, jauh dari
2: perusahaan
1: yang kita kerja, jauh, ada yang luar negeri, ada yang luar kota. Nah, remote worker ini saya merasa banyak orang-orang kesepian.
3: Bahasanya no lab mungkin.
1: Kalau WFC cuma sama laptopnya aja. Jadi saya bikin ini ngajak teman-teman aja yang sama-sama remote worker ketemu, ngumpul, ngobrol-ngobrol aja. Ternyata nggak disangka-sangka,
2: keresahannya sama.
1: Keresahannya banyak yang sama, banyak. Ternyata selain banyak yang sama, juga banyak teman-teman mau belajar remote worker tuh gimana sih? Banyak dari teman-teman di grup nanya juga, lebih ke pengen tahu dunia remote worker itu seperti apa. Ya, untuk di Jember ini saya rasa kalau untuk anggota grup, kalau di WA ada 70 mungkin ya.
0: 83
1: sekarang.
0: Cukup banyak sih.
1: 83. Untuk ukuran yang baru 3 bulan.
0: 3 bulan?
1: Ya, 3 bulan.
0: Udah 83.
3: Iya.
1: Baru
3: menetas.
0: Baru menetas.
1: Dan baru 4 pertemuan meet up.
3: 4 kali pertemuan.
0: Kalau cuma sekedar lingkup pertemanan aja, mungkin ke koneksi atau networkingnya kurang luas ini Mas jaringannya. Ini barangkali ada kayak sistem rekrutmen buat teman-teman dari luar sana yang mungkin tertarik nih dari sini. Bagaimana ini sistemnya?
1: Untuk rekrutmen kita bisa daftar lewat ini sih. Nanti
2: ada admin.
1: Ada admin.
0: Ada adminnya juga ya. Lah ini nanti proses rekrutmennya nih gimana? Kalau misalnya mungkin ada lowongan gitu kah, atau memang udah stok aja nih teman-teman yang punya skill khusus di dunia ini? Jadi kalau misalnya ada project atau apa bisa dilempar gitu, atau gimana ini mekanismenya?
1: Itu sebenarnya di grup juga banyak yang ini. Beberapa ada orang yang ngelempar project, butuh lowongan, untuk beberapa ada.
0: Oke. Ada job komisaris.
3: aduh. Sementara belum nih.
0: Padahal komisaris

0: bahaya.
1: Oke.
0: Bahaya nih.
1: Ini luar biasa nih ya, teman-teman dari Jiro Jamba Remote Worker terkait dengan peluang kerja tanpa batas. Dan tentunya kami juga masih tampung untuk Anda ingin bergabung bersama kami di jalur telepon 336652. Dan untuk sesi yang pertama sampai sini dulu teman-teman, tentunya masih banyak hal yang perlu kita gali lebih dalam terkait dengan remote worker sampai di penghujung acara nanti. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan komunitas Obras bersama Jirau Jemba Remote Worker, peluang kerja tanpa batas.
2: Ayo kita pergi.
3: Oh yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
3: Bentar, tunggu bentar.
2: Ngapa leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alamkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain leh?
3: Jadi gini,
2: itu ada. Ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
5: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
6: Via, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
7: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
6: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
7: Iya, ribet amat sih.
6: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
7: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
6: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Uniknya supporter sepak bola Indonesia. Supporter sepak bola Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling fanatik dan kreatif di Asia. Dari koreografi tribun, nyanyian tanpa henti, hingga loyalitas lintas generasi, atmosfer stadion Indonesia sering membuat kagum dunia. Bahkan saat tim sedang terpuruk, stadion tetap penuh dengan harapan. Uniknya lagi, sepak bola di Indonesia bukan sekedar hiburan, tetapi bagian dari identitas kota dan kebanggaan daerah. Di tribun, perbedaan usia dan latar belakang melebur menjadi satu dukungan. Karena di Indonesia, sepak bola bukan hanya soal gol atau skor, melainkan tentang rasa memiliki terhadap sebuah tim dan sebuah bangsa.

0: Pendengar Pro1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti obrolan komunitas Obras bersama Jirau Jember Remote Worker terkait dengan peluang kerja tanpa batas. Tentunya masih setia temani ruang dengar Anda bersama Mas Andi Nur Abdillah, ada Mas Muhammad Andrian Dimas, Mbak Cynthia Pitaloka, dan juga Mas Mudafik Rian Pratama. Selaku narasumber kami yang luar biasa, tentunya banyak hal yang telah tersampaikan, informasi yang bermanfaat tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama rekan-rekan remote worker ini. Karena mungkin ini menjadi suatu hal yang baru dan perlu sosialisasi lebih lanjut ya, yang tentunya masih menjadi PR ya. Semoga nanti dari sosial media bisa langsung rilis ya, entah itu dari Instagram, TikTok, atau mungkin YouTube-nya nanti bahkan ya, agar networking atau jejaring sosialnya bisa lebih luas lagi. Gak cuma Jember, bahkan kalau bisa tapal kuda nih Mas Mbak. Nanti
1: amin.
0: Jadi misi tersendiri. Nah, ini ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab dua orang langsung. Ini untuk Mas Andi dan juga Mbak Cynthia, terkait dengan membangun kepercayaan klien. Karena memang berbeda dengan pekerjaan kantor pada umumnya ya, hubungan kerja remote ini kan dilakukan tanpa tatap muka gitu. Dan semua komunikasi berlangsung secara digital, sehingga yang namanya trust jadi modal utamanya ini Mas Mbak. Lalu bagaimana cara membangun kepercayaan klien ketika seluruh proses kerja dilakukan secara online? Mas Adi dulu mungkin?
2: Untuk seperti yang sudah dibilang sebelumnya, itu portofolio itu yang utama kalau untuk remote worker. Karena untuk ngelihat skill semua ada di situ. Jadi untuk membangun portofolio yang bagus itu adalah salah satu modal yang paling utama di situ. Jadi untuk portofolio gak cuma harus bagus secara visual ya. Kalau untuk bidang desain mungkin bisa selain niche-nya tadi fokus sama satu niche, sama untuk memberikan solusi pada, jadi ada masalah solusinya apa, lebih ke situ.
0: Problem solving. Wah, ini mungkin jadi hal yang umum dan ringan, tapi ternyata dampaknya juga besar ya terkait dengan CV dan portofolio. Jadi CV ini kayak semacam wajah atau casing gitu ya, dan sebuah pintu trust utama kepada para klien gitu ya. Kalau semakin bagus portofolio atau CV kita ya, makin okay gitu dilihatnya mungkin ya. Okay. Terima kasih Mas Andi. Mbak Cynthia?
3: Kalau untuk banyak platform ya, kita bisa memanfaatkan beberapa platform seperti LinkedIn, Upwork. Jadi di situ memang seperti wajah pertama kita ini. Jadi sebelum klien itu melempar pekerjaan, apa ya sebutannya, meng-hire kita, mereka kan pasti melihat nih background kita, baik itu dari project-project yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, itu penting banget kita masukkan ke dalam seperti portofolio itu tadi, tapi kita letakkan di platform tertentu. Itu biasanya cepat Kak untuk apa ya, menarik klien. Jadi semakin banyak project-project yang memang kita itu spesialis di situ, itu lebih mempermudah kita untuk mendapatkan pekerjaan. Biasanya seperti itu.
0: Okay. Project yang sudah dieksekusi tapi ya pendengar, bukan yang diwacanakan.
2: Benar. Atau kalau misalkan belum punya project, bikin dummy project.
0: Dummy project?
2: Iya.
0: ini apakah boleh? Ini ada dummy project ini?
2: Boleh aja.
0: Oh, jadi, seperti apa itu?
2: Dummy project itu ya project, kalau misalkan ada klien bikin ini, kita bikin solusi dan problemnya kayak apa?
0: Oh,
3: memberi gambaran.
0: Bisa disiasati seperti itu ya.
2: Kalau misalkan belum punya project.
0: Wah, ini tips and trick juga nih.
1: Betul.
3: Jatuhnya. Ya itu tadi kita memberi problem solving.
0: Okay, ya. Okay,
3: jadi perusahaan kalau punya permasalahan ini nih, yang kita bisa kasih tuh skill kita yang ini nih. Itu yang kita tawarkan.
0: Relevan. Oke. Paham. Wah, luar biasa ini. Jadi trik tersendiri ini untuk teman-teman yang mungkin fresh grad ya tahun ini ya, butuh yang namanya pekerjaan, ini bisa dipakai gitu teman-teman. Sampai lupa ada yang namanya aplikasi LinkedIn tadi ya. Bahkan pemain sepak bola Cape Verde aja pakai LinkedIn. Akhirnya.
1: Iya. Penting itu.
0: Penting banget. Okay. Terima kasih Mas Andi dan juga Mbak Cynthia. Ini untuk Mas Rian dan juga Mas Dimas. Ada satu hal yang ini tidak boleh sampai kelewatan, karena memang penipuan ini yang bahaya ya, karena semakin banyak lowongan kerja remote, makin banyak pula modus penipuan yang mengatasnamakan pekerjaan digital gitu. Lalu apa saja sih ciri-ciri lowongan kerja remote yang patut dicurigai sejak awal dan tips and triknya bagaimana gitu? Monggo Mas Rian dulu.
4: Oke, kalau kita mau cari job dari luar, itu ini boleh nyebut negara nggak sih?
0: Boleh.
4: Saya tahu nih negara mana.
0: Boleh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini soalnya udah case internasional ya.
2: Iya, kayaknya pikirannya sama semua.
4: Jadi memang tidak semua, cuman mayoritas ya.
0: Yep.
4: Nah, mayoritas. Jadi ada negara-negara, misalkan kita ngambil job dari luar. Upayakan ngambil hindari pekerjaan dari negara Pakistan.
0: Oke.
4: Apa sih katanya tadi?
2: PBSI.
4: Oh. Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka.
2: India.
0: Oh,
4: India. Gitu ya. Itu kalau di platform internasional ya. Seperti Upwork dan lain-lain. Nah, lebih baik itu dihindari. Nah, yang perlu kita apply itu di mana? Misalkan di US, UK, Euro. Nah, itu bisa kita kejar di negara-negara yang Eropa Barat gitu. Gitu. Jadi untuk menghindari itu, ya itu sih. Ya kalau mau ngambil job dari luar.
0: Oke, ini udah riset nasional ya, maksudnya umum banget.
4: Itu ya, umum ini memang.
0: Umum sebenarnya.
4: Memang.
2: Kamu riset.
3: Riset beberapa teman. Jadi memang. Kebetulan ini juga kita bahas di pertemuan
4: kemarin.
0: Masuk nih dapat materi gratis.
3: Jadi kalau di setiap pertemuan Kak, itu teman-teman itu pasti memberi tips. Jadi cara kita menghindari pekerjaan scam.
0: Scam ya ini.
3: Jadi kalau teman-teman mau tahu nih yang scam itu kayak gimana, boleh nanti join ya di Jero.
4: soft selling nih. Call to actionnya dapet.
0: Dapat sekali.
3: Boleh.
0: Ini secara tidak sadar kena probing nih ya. Oke. Monggo Mas Dimas, apa ini yang perlu diperkuat terkait dengan hal ini?
5: Oh iya, siap. Selain tadi mungkin beberapa negara itu ya, itu kan mungkin yang secara internasional ya. Kalau misalnya di nasional sendiri sih kebanyakan gini Mas, banyak sekali teman-teman itu yang langsung menerima job tidak melihat yang pertama email dari perusahaannya itu apa.
0: Oke.
5: Karena kalau menurut saya, setahu saya ya, dan juga teman-teman, kalau email perusahaannya itu udah menggunakan email perusahaan sendiri gitu. @apa.com gitu misalnya gitu. Itu dicek lagi gitu. Terus yang kedua, websitenya. Nggak mungkin sekelas perusahaan itu menggunakan yang namanya blogspot, yang namanya web.id, pasti menggunakan kalau nggak .com ya yang sekelas-kelas itulah. Gitu. Aduh, diperhatikan juga masalah websitenya gitu. Karena itu lagi, kembali lagi ke awal, takutnya adalah penipuan dan sebagainya gitu. Takutnya malah kena phishing Mas.
0: Oh iya, Pak.
5: Bukan kena kita malah dapat gitu ya, kerjaan, malah kita dapat dikerjain kita ya. Malah kita dikerjain jatuhnya gitu. Jadi emang buat pesan-pesan buat teman-teman semua yang mau, terutama buat teman-teman yang fresh graduate ya, untuk mencari kerja yang remote worker, benar-benar harus hati-hati gitu. Jangan langsung kita dapat tawaran kerja nih, jangan langsung kita terima dulu. Kita harus profiling dulu.
0: Okay.
5: Ini benar gak sih perusahaannya? Gitu, mulai dari emailnya, terus mulai dari websitenya, terus dari jejak digital dari perusahaan ini gimana gitu. Takutnya malah perusahaannya malah scam Mas. Takutnya malah scam perusahaannya. Malah takutnya malah gak ada tuh perusahaan itu, gak ada mengatasnamakan ada gitu. Nah, takutnya seperti itu gitu. Malah mungkin takutnya nanti tiba-tiba dikirim dari admin slot gitu kan.
0: Paham.
5: Kan banyak tuh Mas kayak gitu ya. Jadi emang benar-benar kita harus hati-hati tentang menerima atau pekerjaan di dunia remote worker itu sih Mas.
0: Oke. Thank you Mas Rian, Mas Dimas.
4: Jadi ini paling aman sebenarnya ini ya, apa? Cek kredibilitas perusahaan, punya website, sosmednya aktif apa enggak. Dari situ sebenarnya udah kelihatan.
0: Oke, baik. Jadi bukan cuma awareness aja yang perlu ditingkatkan, tapi literasi digitalnya juga ya. Untuk menghindari namanya scam tadi. Oke, takutnya ntar udah pede oh, dapat kerja, ternyata email dari PT Mencari Cinta Sejati.
5: Ah, itu dia.
3: Alumninya ya.
5: Sepertinya ketahuan nih kita di sinusia berapa ini. Ketahuan nih sepertinya.
0: Nyebut satu produk aja udah ketahuan kebongkar semua gitu ya. Oke, terima kasih, luar biasa, seru banget perbincangan kita malam hari ini dan banyak hal yang tadi sudah tersampaikan, insya Allah menjadi hal yang bermanfaat ya, khususnya untuk para job seeker nih ya bilangnya ya. Oke, okay. Karena memang untuk remote worker ini luar biasa menjanjikan, bahkan kita bisa dimudahkan dimanapun, kapanpun kita bisa bekerja. Tapi passive income-nya jangan diragukan lagi pendengar Pro 1 serta pemirsa YouTube channel RRI Jember. Menutup perjumpaan kita malam hari ini, monggo apa yang ingin disharingkan atau disampaikan ini, mungkin kata-kata indah mutiara gitu, moral value yang bisa disampaikan, monggo Mas Andi.
2: Untuk teman-teman di sana, kalau misalkan mau gabung sama kita, nggak apa-apa, belajar bareng. Atau yang sudah remote worker mau gabung juga, monggo.
0: Bisa ngubungin siapa nih?
2: Ngubungin siapa?
5: Ada linknya gitu.
0: Ada linknya ya. Oke. Bisa di-floorkan juga nih di sini.
5: Oke, sih. Apa ya sih?
0: Ini baru bikin jam 7 malam tadi kayaknya.
5: Enggak. Jadi kita kayak ada Google Form-nya gitu sih.
0: Oh, ada Google Form. Siap. Untuk para calon anggota gitu ya, kayak tujuannya ikut organisasi ini seperti apa mungkin gitu. Oke, barangkali Mas Rian apa yang ingin disampaikan?
4: Ya, bagi teman-teman yang sudah remote worker lama, ayo kita gabung karena kita butuh dopamin. Dopamin dengan mencari energi sosial. Terus kemudian bagi mahasiswa atau anak-anak muda, keluarlah gitu. Jangan hanya ke yang kuliah, jangan hanya kupu-kupu. Kuliah pulang. Yep. Bersosial lah, networking, karena pengalaman saya yang dulu kuliah juga dari komunitas itu memang banyak project-project, kemudian banyak kolaborasi yang saya dapatkan itu justru dari relasi pertemanan yang dibangun ketika kita networking. Begitu. Jadi yang masih kuliah, keluarlah, jangan hanya jadi kupu-kupu gitu. Jadi biar dapat banyak insight, terus kemudian pengalaman, dan tahu nih mana potensi-potensi yang menghasilkan cuan.
0: Gitu. Karena memang definisi orang dalam sebenarnya tidak selalu negatif ya.
4: Betul.
0: Orang dalam ini dari networking Anda sendiri, pendengar Pro 1. Karena itu keluarlah ya. Tapi jangan malam-malam, Mbak ya. Monggo Mbak Cynthia, apa yang disampaikan?
3: Kalau pesan saya, jadi kalau sekarang kita tuh harus melatih skill bahasa, Kak.
0: Bahasa itu penting.
3: Bahasa Inggris terutama. Karena bahasa internasional ya. Jadi setiap teman itu pasti saya sarankan untuk belajarlah sedikit ya bahasa Inggris. Karena hampir semua kegiatan dan dari nego sampai deal itu kita kan pakai bahasa Inggris ya.
0: Paham.
3: Kalau sekarang itu kebutuhan. Jadi bahasa Inggris itu ayo kita belajar bahasa lagi gitu.
0: Setuju sih ini Kak ya. Gak mungkin kita pakai bahasa Jawa gitu ya, didilan sama orang gitu, atau bahasa Madura gitu. Karena memang ini era globalisasi, dunia sudah terbuka ya. Kita bisa networking kemanapun, dan tentunya untuk skala internasional lebih menjanjikan tentunya. Oleh karena itu skill bahasa juga ditentukan. Ditutup Mas Dimas, monggo.
5: Kayaknya udah semua ya. Penutupan.
0: Silakan.
5: Ya. Jadi sebenarnya gini Mas, di era digital ini kan banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya adalah mendapatkan sebuah pekerjaan gitu. Mungkin dulu kita kerja harus di kantor, kita harus keluar rumah dan sebagainya. Tapi di era digital ini semuanya bisa kita lakukan, bahkan di rumah pun juga bisa menghasilkan. Gitu. Sekarang cukup banyak, selain remote worker mungkin ada affiliate, apapun itu pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah aja. Gitu. Jadi jangan takut buat teman-teman semua di luar sana, terutama buat teman-teman yang masih kuliah, mahasiswa dan juga fresh graduate. Ayo sama-sama kita bangun skill, bangun portfolio, dan juga bangun koneksi tadi. Gitu. Karena emang bagaimanapun tetap koneksi itu tetap butuh sampai kapanpun nantinya gitu. Dan yang paling penting adalah jaga jejak digital kita sih mas.
0: Ah,
5: itu paling penting.
0: Oke.
5: Karena sekarang pun kita mau kerjaan baik itu remote atau enggak, ada yang namanya screening sosial media.
0: Ah betul.
5: Jadi benar-benar harus dijaga jejak digital teman-teman, jangan sampai yang macam-macam, jangan hate comment dan sebagainya. Itu mungkin itu saja sih untuk closing statement dari saya. Tadi saya nyari link sih sebenarnya mas, link pendaftaran.
0: Oke, baik.
5: Nah. Masih belum ketemu.
0: Oh belum ketemu.
2: Ini, linknya s.id/daftar/jero besar.
0: Oke. Terima kasih informasinya. Semoga nanti semakin banyak, semakin berkembang ya nanti Jero ini ya, kedepannya ya.
5: Amin.
0: Karena memang usia yang masih luar biasa ranum ya, 3 bulan. Nanti usia ke-7 atau ke-1 tahunnya insya Allah lebih besar lagi tentunya.
2: Amin.
0: Jadi ada quotes luar biasa. Jangan lupa portofolio, CV, networking dan juga Gunung Kawi yang terakhir.
5: Aduh.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar Perusatu, dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi yang bermanfaat tentunya malam hari ini. Sehat selalu, sukses selalu untuk Jember Remote Worker, dan untuk perjumpaan kita terkait dengan peluang kerja tanpa batas harus selesai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa lagi dalam obrolan komunitas Obras episode berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
3: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kecik Jombang. Kecik Jombang. Lho,
1: aja lo melo sampean ndak kenal-kenal.
0: Boten, Bu.
1: Oh, sampean wong Jawa iki, Mas?
0: Nggih, sampean yang mudunten iki.
1: Lho, delok modele ketoro, Dik. Mlakune jagrake iki ketoro, Dik.
0: Pinggelan seweke gadek kendit
1: nggih. Iya, Dik, enak, Dik.
0: Klambine cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh,
1: ngoten. Klambine iki cingkrang.
0: Nggih.
1: Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Seweke 1,5 meter, gadek kendit. Wis gadek biaya akeh-akeh, Dik. Onjek-onjekane yo gampang.
0: Iki susu mblakrek iki kok jange. Klambine lorek kaya tekek.
1: Rojo ngono peno ya, Dik ya.
0: Nun sewu anu asmane sinten?
1: Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasae ngono lho, Dik. Aja Dik lu halusan aku.
0: Sing kasar ah.
1: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae, Dik.
0: Nun sewu jenenge sinten?
1: Kok koyo lakone ibu togal lah ngono, Kak.
0: Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Dialusi tengah-tengah mau nah.
1: Lho panjenengan enak ngepas, Dik.
0: Wah iki boyok. Wah sampean iki ngomong kok.
1: Eh Mas, sampean ki lancing ki.
0: Napa?
1: Sampean ki lancing.
0: Iki ngomong apa iki? Dilanceng.
1: Ki lancing ki, mung cara sing medulur ya, mboken sik lancing, Dik, ndak ya lho.
0: Nek cara Jawane napa?
1: Niku ki Joko ngoten lho.
0: Oh, Joko.
1: Iyut.
0: Iyut. Nggih sik Joko.
1: Kok mecicil tho, Dik? Namatno, Dik, tapi
0: ya jauh ngono. Alisi lho kok pikulan.
1: Alis niki kula niki lak ngeten ah. Niki belajar ten kapsulon kula.
0: Ngomong lek gak tete aja ngomong.
1: Duh, masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Oh, dak mau. Dak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini dak mau ketinggalan.
0: Ketara lan ndak pipine iku remukan botoy.
1: Mau ina peno, Kak. Kok Muina bener?
0: Sing kenal Muina sapa? Oh, menghina ta?
1: Iya.
0: Mboten guyon-guyon.
1: Aduh, pipi koyo ngene halus e jare koyo remuan foto.
0: Sik nyun jauh sik. Waduh, halus e sampe koyo parut.
1: Koyo parut.
0: Halus.
1: Arek iki titen
0: ngono. Anu, jenenge sinten ning?
1: Napa?
0: Jenenge sinten?
1: Kula mboten tetel jenang. Lho.
0: Iki sing mencelek iki sing ndi? Mesin ini gue gadan kulo total jenang gue. Ndaan bondo di DC. Asmane sinten?
1: Oh, kalau Pak Sandu Naswa.
0: Jeneng. Oh, nama.
1: Namanya sampian nah. Siapa? Nah.
0: Lek bahasa Indonesia nyamana.
1: Kalau nyamana nama Madura kak.
0: Nah, iyo satu-satu.
1: Penuh iku wong Jawa apa wong Madura, Kak?
0: Saman wong Jawa, aku wis tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho.
1: Lho nek saya ini ya campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
0: Bahasa Indonesia?
1: Bu, yut.
0: Madura?
1: Yut.
0: Bahasa daerah?
1: Yut.
0: Inggris?
1: Dede.
0: Ngopo dede untu ae. Dede.
1: Yo sedikit ngono lho, Dik.
0: Jenenge lak Marlina sih.
1: Lho kok ero bener? Nggih,
0: tau krungu kula, tau nonton sampe tak tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku.
1: Lah apa pong anu mepe kasur aku iki.
0: Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula jenenge Marina. Lho
1: panjenengan pegaweane menyanyi kula, Dik.
0: Jeneng Jawa sinten?
1: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
0: Nah, kari ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blakrak.
1: Lho niki lah mestine persenan ateria yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
0: Lah sing gedhe sinten?
1: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
0: Kula. Nami kula?
1: Nggih.
0: Rosi Itali.
1: Waduh. Waduh Rosi Itali. Tak masuk Kak wong e gepeng ngono Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukur ngoten, Dik.
0: Mboten Kartolo.
1: Oh, Duh peno Kartolo iku. Aduh peno. Aku ngipi gipi ini kepingin ketemu aja apa modele Kartolo iki modele.
0: Nah boy gak ketoro tata ego ilang lurus.
1: Tak ngunduh kak sampeyan sing jenenge Cak Tondo iki. Nggih,
0: kula niki sampean nak Marlina sih.
1: Iya, kula ngeten dik nggih, wis gak boso mari kan.
0: Gak usah wis padha lorek ya.
1: Lho, nak ngene Kak ya.
0: Wis padha panutho.
1: Aja omong ina apa Kak? Ngene Kak.
0: Ya apa sih?
1: Aku tahu krungu tapi dik penonduk ngene jerone keset.
0: Iya, aku gelek ngepel aja nih.
1: Lucu nih dah ilo-ilo temenan. Aku paling, aduh, paling bintang penggemar sayak tolo iya. Itu. Tapi iya. Orangnya gak pernah bersuho.
0: Bersuho ya?
1: Ya ketemu, Bi, penuh.
0: Oh, ketemu. Panjangnya lucu, bok, wong bulunya wis doto.
1: Bareng delok wongin ceketek koyok nginya.
0: Loh ya, ini kakek mikir parian.
1: Tapi sing tadi masuk potongan awak.
0: Iya, sing penting lak pancalane. Ya iya. Jare munawar. Aku bareng kepenak kepenuk. Ah, senene basmat.
1: Tapi Kak,
0: ya apa sih
1: karepmu? Sampeyan niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile.
0: Gak
1: njejek kembur ya.
0: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Eh, penak nek belajar tabuhan bareng iso ta?
1: Duh, mbak coba ngono lho. Nyoba-nyoba nek iso melo peno lak.
0: Melo aku wis keturutan iso gak mule-mule malah aku wis.
1: Tapi nek tak pikir ro bareng lupono kaya ngono wis gak kira nututi kulaane de.
0: Tapi lek melo aku jelas enake. Wis ta sego bungkusan.
1: Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta.
0: Sik Joko panjenengane.
1: Oh, Ki Joko. Cocok.
0: Cocok ya.
1: Engkok Ki Prawan.
0: Iya, bahkan Prawan. Aku sing takon perawan sapa?
1: Lho aku gak tahu Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi penuh. Aku wong seniman penuh wong seniman tak ngono.
0: Oleh rong dino nggih-nggih aku.
1: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk penuh kidungi. Nek penuh ngantuk tak nyanyeni tak ngono Dik.
0: Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepindhre ya apa sih isone gumbul tabuhan iki lho.
1: Lho kok carane peno ae? Ayo sampean kepingin nambe aku ta ngono ta?
0: Iki coba. Nyanyi. Apa sih enake? Barat ta?
1: Tapi barat iso ta?
0: Lho barat.
1: Aku njaluk just the way you are.
0: Iso. Oh, just.
1: Mbok jas e wae-wae iku lho.
0: Mau ora. Ya sapa? Apa coba saiki?
1: Saiki sing enak iku iki lho bari ambek peno ya. Lagune sing ngono
0: Dol tinuku.
1: Iya, saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet.
0: Duet.
1: Iya, duet.
0: Tekan ngene aku wis dol tinuku ngono wis.
1: Dol tinuku. Wis
0: pokoke pasar tembok lah pokoke.
1: Oh. Nek jarene arek musik duet.
0: Oh, duet.
1: Iya.
0: Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo.
1: Melu aku wis beres peno.
0: Wong nang dikongkon-kongkon tok ae.
1: Enggak. Peno kok tak ajari peno wis ta lah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak.
0: Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya opo belajar tiba mlebu barang.
1: Apa iki sida ta?
0: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso sih, meno.
1: Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo.
0: Iso ta?
1: Iso aku Kak.
0: Enggak apa-apa golek keliru dikat.
1: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
0: Iya.
1: Kecir-kecir aku ki suarane lho kagok-kagok ya opo enake.
0: Wis gak apa-apa masih sembarang lah di gerabak nang lawe ya.
1: Iki di barat teno apa di timur no iki?
0: Tengah no.
1: Oh, tengah.
0: Dadi lek tengah.
1: Oh, Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengah no kok Jawa Tengah.
1: Lah iya jare tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan.
0: Ya gak ya gak ngulon ya gak ngetan, gak ngidul gak ngalor
1: ngono. Lah iya tengah dadi ni Soloan asli. Ya wis, ayo.
0: Ya coba ayo.
1: Beres.

0: aku damar kanginan tadi damar rumplung ulian. Ah wis gak apa-apa guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lak ngejokno cuma ya kenem.
1: Masih ngono kak aku sampe kami sosolen kak.
0: Apa-apa
1: ngono. Kaya pate gawe pari anang pasar cilik male pesil cilik. Iki nek dikata tambah tentek dino, iki nentek jam iki engko.
0: Apa-apa ngono kasih sing kari
1: dia. Aku kok ndelok brengose peno iku apa? Aku bingung ndelok brengose peno. Lah ya apa kak?
0: Wong brengose kok cenggere ngutahe kok bingung.
1: Ndak mangkane. Mosok di rumah topo kak tolo nek gak gelem rumat kene tak rumat.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati ku.
1: Apa ne kak?
0: Ndelok untune kaya geraji.
1: Lho enak kuat iki kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya.
1: Jane ge nyokot peno.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan.
1: Wong kene
0: kucing tak apa iki?
1: Kene katengan brengose durung tutuk wis dicandak guntu deh. Ndak brengose peno iku lho kok cuwil tengah iku apa kak?
0: Kula ana ana ae.
1: Iki paling nginceng wajah iki. Wajah di

0: setengah dong kena solote damar blok damar blok ya gue lo nyaut
1: karkula tak cukur karu silet marno drijiku itu dicokot lamuk tadi kaget
0: oh tadi kondanya huyu kena driji cokot nyamuk kaget
1: penuh ini emang numpak apa bu?
0: Aku kan? Iya. Pak Becak.
1: Oh, aku mau numpak gajah.
0: Eh, numpak gajah? Duh, penuh duwe gajah?
1: Duh, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang?
0: Jadi numpak gajah.
1: Loh, siapa sih ngomong?
0: Iku mau.
1: Numpak apa?
0: Numpak gajah.
1: Loh, sing numpak gajah siapa?
0: Loh, ya apa, Rek?
1: Tuh, ngomong biasa numpak gajah, lek karatu, sok gaya-gaya, tak?
0: Ayo, penuh sih gawe-gawe.
1: Ngomong apa sih, Mang?
0: Jadi ini, penuh kan takon aku, Kak.
1: Ya apa?
0: Penuh ini mau nah numpak apa, Pak Becak?
1: Nah, terus aku?
0: Penuh tak takoni, penuh kak tolong numpak apa, Pak Gajah?
1: Ojo seneng minta nawang, tapi numpak Gajah nih.
0: Gini lho, ada zaman saiki yang ini ki. Generasi muda saiki nih ngomong diulak balik.
1: Lah aku lewat tunjungan numpak Gajah lah karat-karit kendaraan
0: ini. Ini tolong tahu di setip ini, penuh lah. Kena tak setip, kapan kok penuh lho?
1: Buk, kok lagi panjang ini penuh tadi, mbak aku gak usah dodol suara, kok podo cemburu nih, podo rusain.
0: Dona aku gak ada hati temburuan, Kak.
1: Ayo kaitan, suwe-suwe ya apa aneh. Terus ini naik, aku dodol jagung ayo.
0: Oh, penuh sing kula?
1: Iya, aku dodol layangan, iya.
0: Terus siapa?
1: Ya, sing kula, aku pegel layangan, jagungnya tak pangan.
0: Loh, lah, gak jadi dagangan, Dek. Ini loh, Kak.
1: Iya.
0: Nek penuh kenal bi aku kenal bi penuh, aku cocok saja nih.
1: Iya.
0: Tapi omai penuh nanti.
1: Om aku si mau pemain nomor 19 cuma omai bolo.
0: Pabrik korek kono kita.
1: Iya omai bolo tapi itu.
0: Oh.
1: Lama penuh nanti.
0: Duh, kono kak.
1: Jalan apa?
0: Ikan sepat.
1: Apa nih ikan dorang bu?
0: Duduk sebelah ikan bandeng. Duh.
1: Kenal karo ikan tombro.
0: Lo kok iwa-iwaan sih kak?
1: Iki alamat tak pasar pabean nih kira.
0: Duh takon ikan sepat kok iwa bang.
1: Nomor biro omai.
0: Kau penuh moro bosan.
1: Kak nomor biro.
0: Mau kak aku wedi kak.
1: Kak ikan nomor sawatan.
0: Penuh tak kau nomor kaitane.
1: Iya.
0: Wes saiki yuk mulai yuk.
1: Wes ini nang paman kue.
0: Iya.
1: Lo pamanku wonge kok londo.
0: Temen ta?
1: Lo ya apa?
0: Kenal no paman penuh ya?
1: Kelambi ini kegeden terus sih.
0: Ya, yuk, ayo kak. Bu, ayo.

Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Wong dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kon niku? Kon niku malah nabuh gamelan ta. Gamelan mung tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lola. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Ada tatit kina wong mati gumuro suarane wadya bala buta gunung kontur segara kocak ana

0: Ya, ayo, ayo, teruskan. Oh, goblok juga tak no. Kok karu-karuan boleh tak no? Kono iku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, kono ewange. Bojo wis mulihan jaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
1: Nupat kong legang-legang, irunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis.
2: Lho apa man?
0: Kono
2: iku. Apa? Iku mang tiba telu iku sendon yo apa?
0: Lah kon iku mang suluk model yo apa kon ngene?
2: Lah ya bakong legang-legang irung kok terong ah.
0: Ola nyantap aku sih kon.
2: Nyantap apa?
0: Enggak ono aku sih kon. Nyedol
1: kloyang-kloyong.
0: Lah.
2: Ya sing digoleki.
0: Lah ya, ya cocok.
2: Na na na na na na na na na na na na luka.
0: Kali gula ngepe hati gue kan nih gula. Cek aku muring-muring lah kan sih.
2: Hati sing diung dina wak gere ke hati.
0: Gak ngono kan nih gue ngelus pikir aku cek aku muring-muring nangkon lah kan sih.
2: Lu man ngomong sing enak lu man. Eleng purwa deksino.
0: Maksudnya?
2: Purwa kuwitan deksino pungkasan wiwitane puna utang trono sampai. Wah!
0: Lu ngini nak yo peset. Penjuta. Boleh menjamin lah ngawur aja kan itu
2: kaduk bang ucapmu man
0: lu ini ya apa sih
2: ada ini
0: iya
2: anaknya wong tua diwanani barek ponaan sebab
0: iya
2: wong tua orang dari tepo seliro tepo tepak seliworo awak
0: maksudnya
2: sampai keluri seliworo lek pancen penuh gak bisa nopak nawak penuh
0: iya
2: iki wong tua gak kena diajar nih wong tua tua seberapa kakek nampas iwa usus iwa limpo tua tua usus yang metel
0: oh
2: ayo man arep apa marek wong koyo jiwaku man.
0: Oh, berkaitan iku yo.
2: Sedeng penyang tak cekel tak bentusno watu aboh irungmu.

0: Ayo. Kono ku yo si karepmu lho, karepmu. Lho, karepmu yo apa sih kono iki?
1: Lah, peno jare ngajak blakrakan.
0: Dadakno wong ngur kok liyane.
1: Saiki dipikir yo apa wis sing dhisik wis sak bajek koyo
0: ngono. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah.
1: Aku gak ijen, Man.
0: Ambek sapa kono iki?
1: Ambek anu, ambek dulur peno.
0: Lho, dulur peno sih? Dulur sing di mana?
1: Peno di dulur ta enggak?
0: Enggak duwe mek ijen.
1: Dulur papat lima pancer.
0: Oh, itu tumpeng maut ta yo omongmu.
1: Lah pancer lima kok lak nyuruh, Man.
0: Lah lah pada duduluran iku.
1: Iko opo, Man? Ono Jawi.
0: Lho, ono Jawi ya sih?
1: Jawi prigen.
0: Jawi jopo? Lah jopo. Dulur wedok ta lanang yo?
1: Yo wedok.
0: Lah lah apa?
1: Dik, dik resmi ini, Dik.
0: Paran kote iki kon metu jamino. Para tak
1: ora. Ini Bu, ning kene aku yo nyeluk ne yo, Bu.
2: Lho. Baru ngono peno ngitung teko njopo yo enak yo.
1: Iku mah gak ngitung, karepe ngajak wayangan. Iki mang.
2: Kowe iku mau wayangan, Dik?
1: Lho, lek opo wayange buta terong ngene.
0: Kowe lha opo kok gak tau.
2: Iki buta teronge mau. Cocok panjene.
0: Iya. Lho, lho, lho. Eh, kon mang nemuno endi on redil ini. Masalah rek.
2: Eh, Kak, aja sembarangan ngilono redil yo, masih ngene seksi. Aduh, aduh.
0: Nelu aku, Kak. Nek cara wong Lamongan kak iku pantes.
1: Soale tau krungu jare jeneng kena biyen Bangka.
0: Ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Baskom. Bantal. Batu kok yo. Lho, lho, lho. Lho, aku takut ya. Arek iki ganti duit ta arek. Gak mampu wekne.
1: Lah kan duwe apa?
0: Lah napa seweke cingkrang klambir cingkrang. Iku lho, eh. Kon tak eling no nek
2: kenal. Iki sapa, Kak?
1: Lho. Iki pamanku ning.
0: Lho, lho.
2: Lho, pamane peno.
0: Udele bodong.
2: Ya terusno ya, Kak, ya terusno nek menghina ya terusno. Kok tenane tak sotok peno ya.
0: Masalah.
2: Masalah ilunge koyo jambu.
0: Mantala lho, jeneng menikon. Delek model koyo ngene lho ya apa iki? Nek kon nek mlaku-mlaku bareng sing jelek. Gua Pak Pung kan. Iki udel.
2: Lho iki tahan angin iki, Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk Bapak peno.
1: Paman.
2: Oh, paman. Hmm. Aku melok nyeluk apa ya?
1: Yes, anu,
2: mbus. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya?
0: Aja tuan. Lah nek nyeluk tuan iso ana wong Itali kene.
2: Modele kaya kaya wong barat. Aja
1: tuan, nyeluk encik.
0: Lah, kok iku kawur ae. Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lo sampian.
0: Nggih, nak.
2: Tuwe-tuwe CETS.
0: Aduh.
2: Kok gak menangi jaman nome biyen?
0: Masalah re.
2: Kok iku biyen jaman nome nututi aku, aduh gak wurung kene dhewe dhewe.
0: Parean. Kok iku nek ngomong tas-tas-tas-tas. Rumah asamu lo potongamu koyo beklen. Puter gak puter, bengkong gak bengkong kok niku.
2: Lho justru iku sing enak, Pak.
0: Apa? Mbok iki sing
1: iki jange dadi kami tuwa nduk malung bendo kono.
0: Silakan kula. Dadi kami tuwa nduk malung bendo. Wong aku dung turi gak loro nopo nang bola. Oh ngawu kae kono. Nduk
1: malung bendo iku nunggok ya apa?
0: Lho nunggok ya apa? Ya i.
2: Kak Delo.
1: Ya apa sih?
2: Boleh ono aku gak diakoni kate dadi apa? Apa mau? Kami itu
1: ece
2: nambe aku.
1: Apa-apa, Kak?
0: Apa?
2: Aduh.
0: Aduh, tolong. Tolong itu mau sorok blok tolong.
2: Pamane peno isin.
1: Iya, wis gak apa-apa.
2: Mbok nek dadi gubernur ono bae gak isin deh.
0: Iki arek endi iki?
1: Iki arek ikan apa, Mak? Ikan cucut mandi di laut.
0: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan sepat.
1: Ikan sepat.
0: Ndak asale asale pelairane.
2: Aduh. Takon anu iki.
0: Asale asale.
2: Aduh, aduh.
1: Asale
2: kok ditelesek ngono sih lho, ati kapan?
0: Rasaku nek gone golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji langsung sih.
1: Mergo lek ro asale lak kate disuku nang danyange.
0: Lah pokoke nyogo-nyogo barang iku.
1: Ngenekno lek gak luwih danyang gak iso.
0: Wah ora.
1: Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego karak iki sak pirang-pirang.
0: Lho karak yo sing kono iku.
1: Ono gak ateng, Mas.
0: Lho, lah aku ki ateng babumu ta kuwi. Ngawur.
2: Tuh tak ngono nek ana calone mantue ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno di mangga no 20 tok.
0: Lah lho. Arek nek ngomong bloko suto arek iki. Calon mantu.
1: Penak mbek Bu Marlina kok koyo mote iwakne.
0: Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino legrek. temenan.
1: Gak kaitan, lek bakal panjang ini, lek istati tambah.
0: Tambah kurang ajar.
2: Mantu ini mantu kok ke Inggris. Peno kok koyok ngono
1: ya. Bagi wong seni ini, Bok, masing ini.
0: Loh iya, kok seni aku.
1: Tau no pinggir tembok.
0: Sebelah apa ini gue lho?
1: Ngitung.
0: Oh iya, tak mau rai.
1: Eh, ngitung ini.
0: Sisi lho. Kamu kenal barang ini pulang dino?
1: Eh?
0: Kenal barang ini pulang dino?
1: Sisi mang, tapi suwi aku lurui.
0: Masalah.
1: Kena ini mang.
0: Kena ya? Iya. Katut ini mang.
1: Kena 200 kok bisa. Mbak becak ini bayar aku.
0: Itu gak ada itu aja. Ngudu aku jejek lho.
2: Lho.
0: Becak mah jejek ngawis.
2: Aduh. Paman kok jejak-jejek ngono, Man?
0: Aku gak ada.
2: Lho masih gak temen orang tua penuh gak patekan aku. Ini Man. Pesta di cara nenek wong lanang iku sing ragati. Aku sing bayar lah toro wong wedok. Prima wong dek masih dak kenal wong lanang dak biduren.
1: Mulane masih penuh digablok tenang koyo gak sepiro.
0: Iya ya.
1: Kuwi gak sepiro telung dino waro mengi.
0: Are kene ngomong sak tangan-tangan ya rene.
2: Aja kaget Man, panjene ngene. Sor mejo no ulane.
0: Cok dek.
2: Ojo gelo wis dadi carane dek.
1: Diriwanti lele mau ginowo mati.
0: Cok.
1: Prangas yo garangan.
0: Perlahan sik iki lho takno. Kabeh wong tuwa kok ngono iki wanine kon niku. Apa nak? Besutan
1: lan. Sak iki ngene Man, sak iki wis padha anu padha isone ya.
0: Iya ya.
1: Iki mbare tabuhan ini wis apal.
0: Hmm.
1: Wis separuh mbok kabeh apal. Lah iki mah ngajak rene perlu nih kate ngetes beno.
0: Tapi
1: ono tes ben.
0: Ya apa? Ada tukang anime, tukang lampu ae kon niku.
1: Wis nek setrumi ta beno.
0: Prosoku ya lah ya. Kon niku mah tak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Heeh. Dadak kemule-mule, mule nggo bekakas koyo ngene.
2: Terus yo apa kon niku? Mesti bekakas koyo ngeten, sedep maman.
0: Sedap.
2: Nggih.
0: Okay. Tahu keramas rupane lho.
2: Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Penyen dibikin begini ni.
0: Dibikin begini mi, apa to mi? Ya apa sare wedhus aku mi. Mi.
2: Aduh, marah tuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe saweke bong robong, klambi bong. Lah gak ketok awake lho. Ya, kapan payune, Dik?
0: Sak kene iki ya wis
1: karepe iki. Perlu ngetokno caplak.
0: Nek prasa kula ya, paman biayae kon wis cukup sampe.
1: Kapan?
0: Lho kan iki kapan iki?
1: Apa?
0: Kon kok aku iki biayae kon sakmene akeh.
1: Kon drungono wong akeh lho ya ngene.
0: Ya wis ngono.
1: Sawangan aku njakane penuh-penuh kucing rembese gak duwe.
0: Ya apa gak rumangsa kon iki?
2: Aduh lho, esen, esen ono aku pamer.
0: Lah kon duwe pengertian apa sebabnya kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang.
2: Ayo. Paman apa iku lho, aduh.
0: Ngawur ae tak lho.
1: Wis ngene Bu ya.
0: Wis apa iki?
1: Tak jaluk relan penuh ya iki meja kursi kok ditokno pisan, kok ana wong anyang barang ya.
0: Lho kon kenapa to kursi?
1: Gak ono ya orang ngrengeng lho. Kan wong iki
0: ono
1: ono mang aku krungu julajuli kaitan
0: iya
2: man. Tapi anu ya mamane peno pinter lho lajuline ya
1: oh lajuli pinter entek kendang pira
2: kula rada mboten iso
0: oh belajar belajar
2: nggih sampeyan ajari nggih
0: iya tak belajar
2: tapi pun mendeli ngoten kula wedi man
0: ora ele lare iki jane
1: iya wedok kaya kucing e
2: wong kaya iwak tompro mecicil terus
1: sesaiki tul jane
0: Iya.
1: Masih anak gampang-gampangan aja.
0: Iya.
2: Oh lagu terjainak gak enak nih gue.
0: Akhirnya gak ikut.
2: Aku malah kayak model dangdut nih gue.
1: Si Udik ini rumah man?
0: Lalu apa kan gue? Oh ini rumah Udik itu.
1: Duduk nano nih
0: gue. Iya duduk nih.
1: Iya sih. Pernah terjainak aja.
0: Eh?
1: Iya.
0: Terus aku ya lali ya ini gak gue.
2: Lali. Gak tau lo. Ya apa nih aku joget bi pamane penuh nyoba. Iya penuh ya untuk iringan aku depan gue nih. Tadi cek rodo asik nih.
0: Ya. Apa joget be iku?
1: Ya cek asin man.
0: Cek asin no.
2: Cek asik. Asik.
0: Iya ayo. Ayo.
1: Tuh, asik karo Bakri.
0: Oh lah masa kera kon iku. Asik Bakri kon ngomongane.

0: apa emang lo?
1: Iku mang tol Jaenap.
0: Lo tol Jaenap. Tol Jaenap lah ngono.
1: Jaenap. Aku mau sekali situ bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop barek celono. Tuku tape mek setali.
0: Oh ada enak e.
1: Tung terop paman mesti ono. Gak gelem oleh nek gak dipinjuk.
0: Kan ngemin, ngemis. Ngawur wae kon niku.
1: Wis ta iki lho, enak sing sing kari iki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
0: Ayo ta.
1: Umume paman yo rabian sing kari iki oleh tergandengan.
0: Tergandengan.
2: Tapi pancene cocok. Pamane peno ku nek ndelok kaya ya apa ngono ya.
0: Apa sih?
2: Pintel main mata.
0: Aku ndelok kon sepet nah.
2: Sepet
0: tanya ndet. Anak-anak aku delok kon mandeg saya gak ono wong lan sih.
1: Kok ngawur. Delok putih-putih ngetan irenge ngulon.
0: Gak mliru. Ngawur ae
2: kon. Ya napa man? Nek kula kene catolo cocok napa mboten?
0: Ya apa?
2: Terus iki takon.
0: Awakmu lek karo kula ta?
2: Kula kene catolo cocok napa mboten?
0: Rasane ati cocok, tapi aja mulih rene kon.
2: Loh, masih kula nggih penten purun. Badhe ngukut sampean do dak kira man.
0: Masalah rek durung kae mangan opo-opo ta kok.
2: Kula manggon tengen sampean setengah hari kukut kula ten sampean.
1: Tapi lek ngomong sing rada banter ana kene iki rada dublet.
0: Kamu sih dublet sapa lho?
1: Lah lek ngomong lambe irunge madu-madu.
2: Tapi catolo iki kari siji iki panjene pamane peno yo.
1: Wis kari sito iki.
2: Sakno yo.
1: Tomo-tomo matine besok tak panggang.
2: Nek ngono. Nek ngono Cak Tolo nek peno sido dadi be aku wis melu awake dhewe ae.
1: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngansu kuat.
0: Kata lah lah. Tak ngono iki. Kacung-kacungmu aku nih, ngansu.
1: Lah lek bantu dicil lah gak apa-apa man.
0: Gak sudi loh lah
2: ngansu. Loh gak ngono man dadi tuwa-tuwane dulur ngoten lho.
0: Oh ngono ta. Ya ya.
2: Cak Tolo tanggapan, kulo tanggapan sampean sing tunggu omah ya, tak ngeten nggih ta.
1: Besok umba-umba.
0: Apa nih? Kan iku aku tukang penatu aku umba-umba. Ngawur ae kon.
1: Jadi ben iku tukang penatu.
0: Biyen lah kaset iku.
1: Tanah kari ombo kok dik.
2: Tanah sapa, Kak?
1: Iki tanah yo
0: tanahku.
2: Oh, tanah paman nggih.
1: Sing tanduri tebune Sidoarjo iku.
0: Dek sapa?
2: Enak, Kak, kari ngedegi. Wek sapa? Duh, rasaku wek pamane peno lho, tuwa ngethu awe aku
1: nang. Tapi ngene doro iku loro.
0: Loro doro sak jodoh.
1: Ya tebune mburi kurang tempe.
0: Lho. Gak ngono ku nang.
2: Lho, iku pabrik ta?
0: Kadhe tebu kok yo ngono ta no.
2: Lho karuane man peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan ta.
0: Dodol apa?
2: Lho, masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man.
0: Iya.
2: Wis agak kecewa sampean duwe mantuaku.
0: Waduh tepat. Iya.
2: Kok dodol apa iso aku?
0: Dodol apa nak?
2: Dodol celana peno yo iya.
0: Kalau gak dodolan kon pembersihan kon niku.
1: Lho paman dirubung lalat.
0: Iki titik lalat iki ngono. Ndak.
2: Ojo nemen-nemen lo sano do aduh.
0: Wong ngandeng kada dulur. Ngawur ae kon iki.
2: Tapi nek ndelok modele paman iki dak kira akeh mangane ya.
1: Kalau modele kok empat bojo papat
0: kon niku. Aku lu gelak tirakat kok mangan gak patek akeh kok.
1: Tak tau mangan iku ngene dipangan kok ono.
0: Anek kok dadi bojone Kartolo ketepaan. Adik jiwa-jiwa seni.
2: Duh, tak ngetan.
0: Ngetan ya sik kon niku.
2: Duh, ngetan.
0: Kartolo termasuk seniman, kok seniwati.
2: Iya.
0: Bisa ndek anak enak kon.
2: Duh, enak.
1: Apa?
0: Senewen.
2: Rasaku dadi bintang film dadak senewen. Duh, cok ngono ra man. Bintang
0: film gak iso bintang 7 kon niku.
1: Tapi iki ngendang enak ning.
0: Duh, iya.
1: Ngendang.
0: Kendang.
2: Pinten ngendang?
1: Lu tau ngendang.
2: Aduh.
1: Keplakane sing banter.
0: Banter keplak.
2: Nek ngono cak lo.
1: Keplak kiri.
0: Yo. Tolong nek ngomong kaitane enak lo. Bukasane bundeli kon niku.
2: Enak cak lo.
1: Ya apa?
2: Nek pamane peno pintar ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek ben.
1: Sikia
2: ya. Dadi enak keluarga seni ya.
0: Iya.
1: Ngegonge wo bolak-balik lopat.
0: Tak ada markas ana po. Lopat-lopat apa ne.
2: Nek ndelok modele duduk cekelane gong Cak Tolo iki.
1: Tak nyekel gong nyekel pacul ae ben.
0: Nyiter iso aku nyiter.
2: Lho nek nyiter iku kan ok maning ngene pola latihane nyekel duwe soalnya. Lho
1: duwe apa ngudile jago.
0: Ya murai lo, wah kau dekku.
1: Is ini, saya kira banyak nih pernah lagi iso jula juli man.
0: Iya.
1: Ulang Arab gila nak tim, kau main jebu Wong Liao.
0: Kau nak tim kau apa sih?
1: Dekar tu.
0: Apa tim?
1: Kau nak nu pelawak Wong Limo barang kau.
0: Oh iya, enak gini aja, enak.
1: Iso tak no?
0: Iso 2 Juli.
1: Melawak iso.
0: Lho, iso melawak rene. Aku termasuk iya,
1: ngomongne wis kaya melawak.
2: Pamane peno iku masih gak melawak ngene wis kaya melawak. Mulane aku malah cocok kan. Iki sak dulur ki seniman kabeh. Kok foto kendang ya kok ngon kendang. Foto dagel dijogo dagel tak. Digandeng nobi malah harus duit tok engko iku wis.
0: Enak wis.
1: Tanggung tak dhisik panjere mur.
0: Wis gale panjer lho kok digote panjer lah. Apa sih kan iku dak nang ngawur ae. Ya.
1: Jilajuli.
0: Eh jilajuli teh. Iso.
2: Iso. Lho lajuli ku gendeng apa?
0: Jawa Timuran.
2: Oh Jawa Timur.
0: Iya.
2: Lho nek gak iso aku ya.
1: Lho ya belajar.
0: Belajar sih kan itu.
2: Nek meduruan aku iso.
0: Lah iya.
2: Tapi paman peno ya harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman meduruan ngono lho man. Sekali-sekali bi aku ngono.
0: Oh iso.
2: Cokean ngono.
0: Oh wala kekek ta?
2: Iya cokean.
0: Oh cokean. Yo. Cokek ngono.
2: Yut yut.
0: Eh yut coba.
2: Aduh.
1: Iya ya man.
2: Oh, iya ada iya lho.
1: Ngomong aja mbek mendelik ta.
0: Iya tarine.
1: Ngomong kok. Jenggak sih. Dapetan.
2: Ojo lira-lira po oman. Pamane peno meneng-meneng ngidek sikil.
0: Oh, sing ngidek sikil ni sapa?
2: Kowe kok gawel-gawel ngono to. Ajar kenal sikil didek.
1: Si ayo, si limone. Lah.

0: mati susah irung tambah sak pencok.
1: Kudu ngomong ngene iki aku kok bulan aku.
2: Ya man ya nek tiba gong lo enak ngono ya.
1: Iya.
2: So set kle setan ya.
1: Iya. Isan guru ngono.
2: Penawe cocok be mantuaku man.
1: Cocok. Tapi tak tanor rong dina rong telung dina sampe seminggu nek kok dadi bejen katolong lu bunuh kene dia penyakit ABC.
2: Lho, yo ngono man.
3: Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal.
1: Ayo saya.
2: Teman-teman ya.

Mulyawan nek liwat jupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis ana anak kepingin nggodho prawan sampe ketata beca. Paribasan iwak urang gak

0: waras ha. Waras lah.
1: Lah iya waras koyok ngini kurune lah lek loro kari sak pira ya?
0: Sak piting bae. Yang iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki.
1: Lah kena apa?
0: Kena jotos kuwi.
1: Ojo murang-muringan ta kon iki.
0: Kon kae cilik durung tau mimisen kon
1: iki. Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih?
0: Lho, iki kon kon ngaranin aku ya apa sih? Guru.
1: Guru,
0: kliru.
1: Lah ya apa?
0: Iki ngono gak guru.
1: Ya apa, Cak?
0: Balung gak diwawu daging.
1: Ah, iki yo padha ae. Gak ngono mikir apa sih?
0: Oleh gak sedih ya apa lo, wong urip ana ndek kutha.
1: Iya, terus
0: katik penggawe aku ki rok-rok asem.
1: Sedina nyambut gawe,
0: rong dina prei.
1: Rong dina nyambut gawe,
0: telung dina hari besar.
1: Anake piro kabeh?
0: Papat.
1: Omah pinggir rembong.
0: Katik omah pinggir rembong.
1: Arek sik cilik.
0: Lulu temenan.
1: Sik doyan-doyane mangan.
0: Semega-semega.
1: Upama pitik
0: ya pake selambere.
1: Ah iya sik. Apa pake selambere
0: iku lho.
1: Petik sik semlambere-semlambere.
0: Karepku ngono lah kecantol luntu ya.
1: Ayo pang petik sik semlambere-semlambere doyan-doyane mangan. Apa arek sik doyan-doyane nyucuk lah ngono.
0: Omonganmu rumangsaku anakku ki doro ngono ta.
1: Panjene sumpek anjene.
0: Arek cilik usak ketoke.
1: Lho temenan lho
0: isuk ana ini-ini wong dodol es. Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh.
1: Wong tuwa gak nyekel duwe.
0: Wadah nelongso. Lho,
1: iya, awan titik ana mikul soto.
0: Mesthi anakku njaluk,
1: wong tuwa gak nyekel duwe.
0: Wadah tambah ngersula.
1: Lah iya war, sore titik ana mikul maye.
0: Anakku yang njaluk emak. Omong amu kon lha apa ana mayit kon dodono iki.
1: Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit ta trimakno wong dodol gethuk lindri lak ngono ah.
0: Arek papat yo gak njaluk mayit, bauyar dhewe-dhewe.
1: Boleh wedi ya.
0: Wedi lho.
1: Mulan tah nyambut gawe yo. Ya apa sih melaku ah?
0: Mbok nek ngono.
1: Pendengaran tajam ta?
0: Sopo?
1: Penuh tajam pendengarannya.
0: Tajam.
1: Penglihatan.
0: Lu jelas.
1: Napas.
0: Lu dawa.
1: Pelayu.
0: Banter.
1: 100 kilo.
0: Bongkok.
1: Ngan didi lah kuat ah.
0: Iya pak.
1: Kuat ngan didi.
0: Bonek didik ngena.
1: Ijazah.
0: Oh duwe.
1: Ijazah duwe ya.
0: Duwe.
1: Ijin orang tua.
0: Wah mesti dijini.
1: Ayo malah aku.
0: Mbah nek ngono ayo.
1: Begal.
0: Aku kabulok aja.
1: Napa kok gak gelem?
0: Gak sampel nyene kon.
1: Apa? Oh.
0: Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat,
1: keamanane ketat.
0: Kampung,
1: iya.
0: Maupun di jalan-jalan raya, hansip saiki wadah
1: iya,
0: sudah dilebar luaskan.
1: Apa dilebar luaskan iki? Mamu lek ngomong cendelane buka ya ngene iki lho.
0: Disebar luaskan.
1: Lah iya, tapi carane sing dadi.
0: Mosok
1: lho sembarang ana carane. Pene iki aja wedi akibate. Wedi apa sih?
0: Lho ya apa?
1: Lek kecekel ngono ta?
0: Lho jelas lho, wong berbuat iku pasti ya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel cek langsung nang ngantor polisi.
1: Iya.
0: Nek cang dicekel penduduk.
1: Dicang hidut.
0: Anak dicekel penduduk.
1: Apa?
0: Digepuki.
1: Wah, sak anggapen pijet lah, bubuk elek pijet-pijet.
0: Bubuk apa wong balungku tur mreteli-mreteli.
1: Ta aku ngajak uang lek gak turune gento gak gelem aku.
0: Iya, Pak.
1: Lek gak turune gento ya gak gelem.
0: Nek tak pikir ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan.
1: Gak ngono lha apa aku kok bajing-bajingno.
0: Lha apa aku kon gento-gento.
1: Wis gelem ah. Ayo.
0: Gelem wis.
1: Saiki ngene pamane penowong sugih aku
0: wong sugih.
1: Aku bekali.
0: Ngono ah.
1: Peno liwat.
0: Aku liwat kene ya.
1: Tak cekat ya.
0: Ya
1: mulai teko meneh. Hurta. Lho kok bidek
0: ayo apa sih? Ale gak bidek ya ngomong apa aku?
1: Ya menya pring ngono lho.
0: Eh pring.
1: Hurta pring.
0: Iya.
1: Hurta
0: pring.
1: Sopo iki?
0: Kancamu menawar.
1: Heh,
0: menawar
1: sing garo iku sapa lah ngono.
0: Hah? Kene weruh. Kok rimang takon iki.
1: Kon iki gak kenal muni wong sugih ngono.
0: Lho ngono. Hurta pring.
1: Sopo iki?
0: Wong sugih.
1: Sugih apa?
0: Sugih utang.
1: Lho. Aku iki begal tak jange ngewangi nyauri utangmu kon iki.
0: Tolong omahmu dolen, Pak.
1: Kon iki wong sugih donya.
0: Oh, sugih donya.
1: Hurta
0: pring
1: sapa?
0: Wong sugih donya.
1: Ape nandi?
0: Ya gak lunga-lunga.
1: Eh,
0: gak lunga-lunga.
1: Kon iki wong sugih remek ta ya apa? Kon nang Jakarta ngono, War.
0: Kon
1: nandi ndi?
0: Iya, iya.
1: Hurta
0: pring
1: sapa iki?
0: Wong sugih.
1: Ape nandi?
0: Nang Jakarta.
1: Gak apa iki?
0: Gak gawa apa-apa. Eh, gak apa-apa.
1: Lek kon gak nggawa apa-apa sing tak begal bendomu kono. Nggawa tas,
0: nggawa tas.
1: Hurta
0: pring,
1: sapa iki?
0: Wong sugih,
1: nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Tas apa?
0: Tas semen.
1: Dudu tas semun ah. Nanti tasman.
0: Tas kulit.
1: Kulit apa?
0: Kulit duren.
1: Aduh. Kulit duren?
0: Iya.
1: Ya lu orang juring apa?
0: Kayak apa?
1: Ki ngasap batukmu. Kulit sapi, kulit sapi.
0: Oh, kulit sapi.
1: Hurda,
0: kulit sapi.
1: Hurda.
0: Pring,
1: sopo?
0: Wong soge.
1: Apa nanti?
0: Nang Jakarta.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Isine?
0: Oh, isine kecoa.
1: Piro kabeh?
0: Papat.
1: Jaluk lur apa?
0: Gaya apa?
1: Digoreng. Gecacape brengos.
0: Wah, arek lha pokoke nggo kecoak iku.
1: Isine duwe.
0: Isine duwe.
1: Hurta,
0: pring,
1: sapa?
0: Wong soge.
1: Nggawa apa?
0: Nggawa tas.
1: Isine
0: duwe.
1: Tak jaluk.
0: Nyok.
1: Lho. Aja kene sik muring-muring aku iki.
0: Oh, ngono ah.
1: Tak jaluk.
0: Galeh,
1: galeh,
0: galeh.
1: Siapa saya?
0: Lah, kon kartolo.
1: Eh?
0: Lah kon iki sapa?
1: Sapa li?
0: Lah sapa nek kon gak kartolo?
1: Kon gak tau didik-dik wong gendeng ya.
0: Eh, nah timbang kon durung tau diraupi wong linggis ya
1: aku. Kon kok kon gak kenal bare aku.
0: Oh, gak kenal.
1: Siapa saya?
0: Tidak tahu.
1: Gak tahu.
0: Tidak kenal.
1: Bawa uang.
0: Bawa.
1: Saya minta
0: tidak boleh.
1: Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua.
2: Bingung.
1: Harta atau nyawa?
0: Nyawa.
1: Eh, atau harta?
2: Bingung.
1: Nyawa atau harta?
0: Lah karepmu ya apa?
1: Harta atau nyawa?
0: Oh, iya iya.
1: Apa?
0: Mbok.
1: Harta atau nyawa?
0: Oh. Iya. Pilih, pilih.
1: Ah, iki kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih?
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Berat Jawa, sampai berat Jawa ya.
0: Berat nyawa juga berat barang.
1: Jadi berat nyawa dan barang. Apa iki? Njuruk lambi iki, he?
0: Iyalah,
1: rembuk-rembuk iki.
0: Le kon tutupi.
1: Iya,
0: rembuk-rembuk.
1: Iya.
0: Iyalah, ilak drijimu kan utak-otik.
1: He? Apa?
0: Driji.
1: Kon gak tahu digancu wong.
0: Apa driji?
1: Pistol, pistol.
0: Apa?
1: Pistol.
0: Oh, pistol lah. Iya, iya.
1: Saya minta
0: tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Tembak.
0: Tidak boleh.
1: Tor.
0: Mate, mate, mate.
1: Ya, wong begali kudu ngono.
0: Nek
1: wonge mati barangnya digowo.
0: Ngono ah.
1: Wis iso ya?
0: Wis, iso wis.
1: Iso ya?
0: Iya.
1: Saiki aja aku wong sugih pena begali.
0: Engko tadi sik iku sapa sing gegek.
1: Ayo saiki penuh begali aku wong sugih.
0: Ayo begali aku.
1: Begali nggowo apa?
0: Lho nggowo pentung.
1: Aku nggowo barang ya.
0: Lho kabulo kajate ae.
1: Lah apa?
0: Wong aku durung iso mbacok aku kena bacok dhisik.
1: Kon nggowo apa?
0: Barange gorene.
1: Aku nggowo pistol.
0: Lho ngono arene. Aku kate mbacok rong kilo aku kon tembak mati aku.
1: Lah kon nggowo apa?
0: Wis pistole aku.
1: Aku nggowo bedil.
0: Engko tadi sik iki jange begal ta perang iki.
1: Lah ya kon nggowo apa pistol lah.
0: Aku pistol.
1: Lah nang sugih liwat cekaten.
0: Iya. Potongane kaya wong sugih tapi gak gablek wong iki.
1: Arek gak gelem nyegat.
0: Potongane kaya wong sugih, masih kaya ngene lho. Kucing rembes gak duwe.
1: Arek iki kok ngomel ae sih arek iki.
0: Ha iya apa?
1: Gak diurdana ya apa?
0: Eh, urda kaya kan mang.
1: Wong sik latihan dadakno golek wong sugih.
0: Urda, pring.
1: Wong ndi kan? Wong wetane kali.
0: Kate nang ndi?
1: Nang kulone kali.
0: Tak elingno, Dik.
1: Apa?
0: Tengahe kali kano uwote.
1: Waduh. Di suara suarane iso nyongo. Kano uwote. Oh, kate kali-kalian. Eh, kate kali-kalian.
0: Ayo, Dik, pring.
1: Wong ndi? Wong soge.
0: Kata nang dia
1: nang Jakarta.
0: Iya budal,
1: budal.
0: Hari kita terima ketinggalan sepur je.
1: Cegatan kau nolwar.
0: Cegatan.
1: Kau nyekat.
0: Tuh tak sih. Belum nolok bang gusu untuk ni melangap ya.
1: Hari kita bekerja tak kandak nesuari bisa nolwar.
0: Ayo, horta, pring. Kata nanti
1: nang Jakarta.
0: Gak apa.
1: Tas.
0: Tak jaluk.
1: Kale.
0: Lo.
1: Kale.
0: Kale.
1: Iya.
0: Lo kale tem.
1: Kale.
0: Tak pateni kok.
1: Tak lapor Pak Lurah.
0: Lah engko sik. Sik. Lo. Waduh, mati aku lo.
1: Gak kon
0: gak dhisik,
1: kate mateni aku.
0: Gak kon jangan bonong aku.
1: Lah lapo?
0: Kon mang lak ngawiti ya.
1: Iya.
0: Saiki pungkasane kon kok mateni aku kon. Ya apa? Sing sing gak mang lak yo kon sik lo. Pungkasane aku kate kon lapor nang Pak Lurah iki lho.
1: Wis

0: Ini aku pribadi ini bener kata Allah.
1: Ono kabar apa?
0: Wis ono panggonan ngono kuwi nek rukun.
2: Rusak.
0: Nek gak rukun
1: mesti rusak. Arek iki kupinge tambah menjelekan maneh. Ono kabar apa lek rukun?
0: Ya opo? Umpamane ono rusake motor.
3: Yo reparasi sanggup memperbaiki.
0: Mulai bener ya. Rusake sepeda.
3: Garasi.
0: Nek rusake untu.
3: Omonganmu gak enak arek kon.
0: Mosok rek tarungono wong iku mbok sing gelek anjang sono namai kanca.
3: Ono apa sih
0: Tri? Ono kabar mengesankan nek.
3: Loh, masa?
0: Lho. Yo, Pak wingi lak nulung wong ta.
3: Syukur ta wong urip ku wajibe tetulung iki. Kok apa iku?
0: Nulung wong wedok.
3: Ebeke wong dempil.
0: Kok kon niku padane. Lentrik wong dempil.
3: Wong wedok?
0: Iya,
3: kok tulung?
0: Heeh. Sejarahe wong wedok iku lak
3: wis penggawe amu. Nek iku gak nulung kok.
0: Lha apa?
3: Lho, wis penggawe amu. Aja-aja lodong iku.
0: Lho,
3: pengalaman arek iki lek nulung wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya, irung nek kadek ndukuri irung kadek ana caplake iki. Wis.
0: Enggak gak caplak rek.
3: Apa?
0: Kon iki olehmu menghina iku.
3: Wong wedok apa kok tulung?
0: Iki kandeng-andeng iki. Tak tulung rek. Tak delok wong wedok iku mangkok wedok mulai cilik.
3: Oh, dadi kandeng ngoten iki.
0: Terus tak gawe mule.
3: Iya.
0: Nek omae iku rek rong dino gak doyan mangan, mate saiki.
3: Eh, lho. Mati.
0: Wis mati peles iki kok wis.
3: Sak jendik-jendikane ya. Ah ya kabeh war wong mati kok.
0: Rasamu mati nang mati.
3: Ya lek cecek
0: tok ngono ah.
3: Buntute tugel sik saka gal-gal. Oh,
0: ya kabeh mati wis.
3: Wis mati ya tulungan pisan kuburan sempurnakno.
0: Lho, jane tak kubur iku rek, aku gak iso. Carane ngubur wong mati ya wis.
3: Gak iso ngubur wong mati. Iki masyarakat nomor piro arek iki? Kon niku manggon nduk kampung atau manggon nduk alas?
0: Lho, nek kampung.
3: Mosok gak tau ngubur wong mati.
0: Aku mulai cilik gak tau iku.
3: Wong mati ya termasuk mayit iku.
0: Dituci,
3: disuceni.
0: Oh, nganggo diduci barang.
3: Diduci ya.
0: Iya.
3: Mari disuceni, mari disuceni terus iku lho dibuntel.
0: Oh, dibuntel.
3: Iya.
0: Dibuntel apa lho?
3: Godhong jati, ya.
0: Oh, tadi wong mati iki dibuntel godhong jati ta.
3: Godhong kon urip. Ngono yang nganut kan itu, aja takon kartolo.
0: Kok disik ta? Lah dibuntel apa, War?
3: Waduh. Adate wong mati nek wis mari disuceni dibuntel lawa.
0: Oh, termasuk kain. Pirang meter, War?
3: 15 meter.
0: 15?
3: Iya.
0: Loh gak 7 meter ta?
3: Yo, 7 utawa 9.
0: Oh, sing 9 kanggo sing mati. Lah luwene 6 meter.
3: Lah tegi kemejan kowe mek celana kuwi.
0: Kok disik takon gak kelamben-kelamben nek ana wong mati, War?
3: Kenapa ta, War? Nek wis dibuntel, buntel, terus ditaleni.
0: Taleni apa?
3: Kawat.
0: Kon niku ngrambut wong mati tangga keranjang kon niku.
3: Wis takon apa ri? Takon
0: apa ri? Ditaleni apa lho?
3: Ditaleni kain ya dhuwur siji, tengah siji, ngisor siji.
0: Termasuk telu.
3: Telu.
0: Sebab wong mati kanggonan budidaya rasa.
3: Iya.
0: Nek mari ditaleni,
3: terus digowo, dilebokno.
0: Dilebokno ndi?
3: Nang jero kulkas, ya.
0: Sik takon iki ngopen es kaya apa?
3: Kalkus ya kulkas.
0: Ono wong mati dilebokno kulkas.
3: Lah kok menawari lho.
0: Aku gak guyon.
3: Tolong aku sampel ngandani yo dilebokno kulkas.
0: Dilebokno ndi, War?
3: Nek wis mari dibuntel dilebokno terbelok.
0: Penduso.
3: Penduso.
0: Iya.
3: Iku terus dibudalno.
0: Budalno nanti?
3: Nang rumah gadek.
0: Oh, digadekno ya.
3: Lah wong mati digadekno iku.
0: Wah. Kok guyon kok tak titik undi pun
3: kok. Dikon nang kuburan ya terus iya. Dilebokno kuburan diuruki.
0: Diuruki. Nek mari diuruki.
3: Dikek tenger.
0: Piro lo?
3: Situ.
0: Dikek endi?
3: Dele tengah.
0: Lho, lah kena udele sing kok.
3: Wendeng atono. Loro-loro ri. Loro. Dedekek sirahe karo sikile.
0: Nek mari tenger loro sirah mbek sikil.
3: Marono disiram kembang.
0: Kembang apa, War?
3: Kembang turi sak bumbune pecel.
0: Kese ta iki nyiram wong mati ta golek sego pecel
3: iki. Terus disiram dikeki kembang terus diwacakno.
0: Diwacakno apa?
3: Nini loro mata.

0: wangi wong-wong tambah gak karu-karuan. Mosok wong rumat wong mati kok gak iso lak kebacut ta. Wis gak mungkin safari paling yo gawe-gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh high prestige. Ada satu
1: licin.
0: Ses sing penting wong si enom dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nyenek katak arek wedok. Waduh. Pikirane yo koyo gak karu-karuan katik macak arek saiki wis gak karu-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik. Wong motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Hah. Ngene iki yo apa yo nandi anake. Nah, iko. Iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke arek mesti gegeran nembe wong tuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek.
2: Lho sampean tukang becak ta?
0: Non?
2: Tukang becak.
0: Ngeten gak tukang becak.
2: Lalan apa?
0: Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong celanane licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak bunder kobot ngene lho. Nggih
2: mboten mesti. Sampeyan niku pun ngoten adine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta? Kadang-kadang ganteng nyopet ngenten.
0: Nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kajeng lan apa?
2: Kulo niki boto tukang becak.
0: Mbok kulo tukang becak lan apa?
2: Ajenge kan ngeteraken kula.
0: Teng pundi?
2: Langsul.
0: Masuk teng pundi?
2: Mriku lho nyabrang.
0: Heh?
2: Nyabrang.
0: Kok nyabrang no?
2: Nggih, sampean napa timbang nganggur sama sabrangaken kula.
0: Rumang sama aku iki yuyu kangkang lah.
2: Lah sampean nyarap mawon gak becak ya njaplak.
0: Wong ganteng e koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ini ta no.
2: Kok delok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok.
0: Tapi lak sedep.
2: Sedep makane gumbul bumbu nek turu. Toro. Ambune ambu kecoa.
0: Kok anggap aku iki bothekan ta ya apa? Waduh rek, rambuti ngembang bakung.
2: Apa ae?
0: Wah, tumone rek, wakee tumone.
2: Bean sih. Kok sampai neliti teko tumo bareng mesti tumo aku akeh apa? Lah karena petan ana nduk kene.
0: Rumah sammu bedes aku metani. Ah, ta no. Wah, ada banggaan yang gitar. Roki.
2: Panjeni.
0: Roki anyar rek.
2: Iya sik tas tuku e.
0: Kalunge lho sepuan iki rupane.
2: Ajar sih, buka rahasia ngon tengah dalan masih sepuan gak sepuan lah urus aku sih.
0: Tapi ngene jungkar jungkir nduk tengah pasar yo. Stawan. Lah yo nang toko pisan lah nang tengah pasar iku.
2: Lapo?
0: Oh, anu. Napa? Sampean pundi griyane?
2: Lah napa sih takon-takon sampean iki?
0: Anu, namana? Namana?
2: Namana ngomong wis gak teteh.
0: Namanya siapa?
2: Pelo yang ngomong.
0: Jenenge sinten?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Tini.
0: Oh, Tini.
2: Nggih.
0: Pun kuatir dik lek sampean gelem kula rabi nedhi kula beton nama sampean.
2: Lho.
0: Tapi nggih.
2: Sampean niku yen apa sih angin ta ulur-ulur.
0: Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nangka dereng ngunsum.
2: Soalnya niku aneh-aneh.
0: Sampean nedhi napa? Anu mesti tahu nggo mlayu di arisan mesti arek.
2: Mrene kula kurang ajar ta. Sampean mestine sing biasa ngoten niku.
0: Ngene iki bingung ya aku. Wis kudu gandrung.
2: Lah napa?
0: Sopo manis kaya sira.
2: Ngono gak gelem amen.
0: Lah apa amen? Wani ngapik duwe anak.
2: Sampeyan tau dadi anu nggih?
0: Dadi napa?
2: Dadi menak jinggong ketara.
0: Oh, guyang guyu. Oh, apa sih iku? Melok ae iku.
2: Oh. Sampeyan sing arep gendeng kena gaene wong gandrung-gandrung wong tengah dalan.
0: Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak.
2: Lan apa?
0: Lek dino samangku aku rasa bali.
2: Dene ratu wae.
0: Lho ya aja ngenyek marang wong kaya jiwaku lho. Hmm. Dadi wong kaya jiwaku.
2: Apa kaya jiwaku? Sampeyan niku ngumpul ngoten ta? Dume kula niku wong wedok ngoten ta? Sampeyan gudhonge tengah dalan. Gak isin lho diwadani wong kaya lali batok ngono kok digawe.
0: Lah apa wong kok adus kena ge cebok mending. Waduh sepatune Dik. Waduh.
2: Napa diukur nggih?
0: Sepatu ning pakune tek 2 kilo.
2: Niki sing sampean kula ideki mriki.
0: Walah anu. Kapan anu?
2: Kapan apa?
0: Kawinan.
2: Lancang.
0: Wetonmu apa?
2: Lan apa sih? Jemapon.
0: Oh, jemapon 13.
2: Sampean?
0: Aku ya 13. 16 iku naga iku 16. Wah, iki mung ora rapi mesti cathek-cathekan terus iki.
2: Sampean iki kurang ajar kok nyek diuncar-uncarno tambahan delodok.
0: Anu wong tuamu sapa jenenge? Sapa padanane?
2: Kan nokon padanan barang.
0: Omah iru aku.
2: Pundi sih?
0: Simo sih.
2: Sampeyan
0: kasepran. Iya aku.
2: Goyang guyu lho nggih.
0: Wis tadi pokoknya oleh aku untung-untungan jaluk sembarang keturutan, jaluk kak klamben nah keturutan.
2: Mantes.
0: Bojoku sing dhisik kok. Konro. Oh, tak
2: Napa?
0: Wah, mau biar tahu tak obong barang pisan.
2: Ngono iku ati kaya.
0: Tahu ora? Napa bapak ujine dauk iku?
2: Permatan tak sampe kudu ibune wong niku lho.
0: Ayo tak gandrung.
2: Iki lho kok nyegalnya engkol sing ah.
0: Lho ayo ta.
2: Ah. Arek iki. Karo bapak lho.
0: Sopo?
2: Patuhari, bapak.
0: Patuhari krian iku.
2: Patuhari yo, sampe nek sembah bapakku lho wedi sampe.
0: Patuhari kok Patuhari, sopo sih iku?
2: Ayo kupinge.
0: Kandakno bapakmu lak tasih digudho wong lanang wong niatku niat tapi kok ni tak gawe apik, gak tak oret-oret jange kon iki.
2: Masih ngoten nggih men ngene dalan ngeten.
0: Oh, wis kandha wong tuamu lak muring-muring tak cucupe mbun-bunane.
2: Yen apa?
0: Tak cucupe mbun-bunane.
2: Kandakno bapakku temen, Pak. Iki lho, Pak. Awas yo tak kandakno wong blangkonan awas kon yo tak kandakno bapak.
0: Ayo, tak enteni nduk perapatan kene nduk.
1: Apane, heeh.

0: gak ketara ya kaya aku iki. Tak rewangi dukun ya tak rewangi sembarang tani ya. Masih dukun ya ngono. Panganan sak panganan tak hati-hati. Jago. Segois kata pe arep aku. Lontong apa maneh? Sing tak senengi mek panganan kembang-kembangan. Kembang melati, sengir. Kembang gading ayit. Apa maneh kembang kenongo? Getir.
1: Enak kembang Jepun.
0: Sopo iku? Iyalah. Luputin dukun tak rewangi tani. Sembarang duwe aku. Wong ngingani-ngani kok mosok mung nasi didok ana macam-macam bebek telu. Sapi songo. Betik 8 Pemane wedhus 35. Beruang 50. Buto 97. Alah ya opo sih aku sih. Ngeramal ta. Kang ngono-ngono lho arek iki mang nang ndi sih? Cak wayah yamini kana mule lali.
2: Lho. Lho. Pak. Apa nak? Cak ana ngantuk sampean.
0: Lho ngantuk ya apa? Lah apa kon kok mule yamini iki?
2: Lho ya apa sih aku mang lek sampean waras.
0: Iya iya.
2: Duwe mek titik sing ati-ati nek gowo.
0: Iya iya.
2: Nang pasar entenono pasare sepi.
0: Terus
2: ya aku ngenteni sepine wong mang gak mlebu mlebu aku.
0: Ya Pak Mi mang ngenteni sepine wong.
2: Ya.
0: Lereng gawe larahan ta?
2: Ya apa sih Pak?
0: Ya apa Pak Mi iki? Wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho gak keliru ta kon.
2: Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan.
0: Wis bersih padha mulih kabeh. Pinter rek anakku.
2: Gole Pak Bandeng.
0: Lah kon oleh napa?
2: Lah iki Pak. Tak olehne Pak Gatul.
0: Gatul.
2: Iya.
0: Pinter rek anakku. Iya. Nah, ngono aja kenalan, Nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekeran iki ni.
2: Bapak iki wong padha putih ae lho, masih banteng ya putih, gatul ya putih.
0: Kan iki mang luru nggo nisan-nisan tandur-tanduran ngono ta.
2: Iki mang ta.
0: Iya.
2: Gak tuku.
0: Lah iya apa?
2: Aku laran ndok ngene iki pinggir kali-kali.
0: Aku nyeser. Pinggir wangan iku mang. Lho gak medhok pergol mang, Nak.
2: Lho ndi?
0: Mau pinggir kali iku mang.
2: Oh iya, napa?
0: Menggawan mulai, Nak.
2: Ya apa?
0: Cek itik-itik bapak. Kon iku.
2: Aja ngono ta, Pak. Saiki iki yo kan emak sih.
0: Iya.
2: Duwe iki gak perlu gaya murah-muran. Terus saiki coblonjo dicelengi.
0: Oh iya, Nak. Celeng ngono, Nak. Sisan bapak cek nyatem ya. Gak mangan apa-apa.
2: Yo Pak. Yo gak usah bandeng-bandengan, Pak cilik-cilik ae.
0: Terus kon tukon apa maneh, Nak, Bapak?
2: Nah iki apa?
0: Apa iki?
2: Hari tetep bako.
0: Oh iya, Bapak dayane nang bako. Emang bako kon tukon pira nek?
2: Yo iki mek titik.
0: Sami ini kemat titik.
2: Iki gak keliru ta bako nek iki apa?
1: Lho, rambuté jagung.
2: Ya apa sih Pak, kok bingung aku.
0: Kon iki tuku iki mang kok apa tukumu iki mang?
2: Kandhani wonge wis gak ono ya mbuh tak saut-sautno sak oleh.
0: Iki duduk mbako nek iki nak.
2: Apa iki?
0: Iki bodolane jagung iki rambuté jagung. Kon iki ya apa bapak nek sengir kabeh bapak irungi bapak.
2: Padha wae, lek iki dicampur mbek kobot wis anggapen bako.
0: Oh ngono ta iya wong ajane tukone anakku ya tak sedote nek engko.
2: Tur ngodok banyu ta?
0: Lho kok iki gak keliru ta? Sing godhog ngono mesti nek awakmu. Lah apa kok bapak kon godhog iku?
2: Ya gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pamon.
0: Din.
2: Apa?
0: Kok gelas mang ala mung gawe wedang ta ya apa?
2: Iko mang.
0: Iya.
2: Apa sih?
0: Lho, wong rasane duduk koyo duduk wedang kopi.
2: Sampe nombe?
0: Iya.
2: Kapok.
0: Lha ngopo?
2: Wong mang kocane kecap ya diombe.
0: Wong iku pancene wis iso ae.
2: Kecap wis entek.
0: Tonton mang lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lah apa?
2: Iya Pak, aku ki mang ajane ya mangkel, mangkane wis gak mule-mule aku wis bingung aku.
0: Lah apa kok?
2: Apa nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turu tembong ya.
0: Sawangane. Iya ya.
2: Iku lho aku mang digudha wong, Pak.
0: Digudha wong?
2: Heeh.
0: Sapa?
2: Wong ndok embong lho, wong iku ya yo ganteng tapi kurang ajar ya, Pak.
0: Lho,
2: aku lagi diwara bapak ta.
0: Iya ya.
2: Wong ngene sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho, Pak.
0: Lah ya apa wong iki bapak nek kudu dituntut ta iya ya.
2: Jar aku jangan dirabi, tapi kok embong.
0: Lho kan niku kan jangan dirabi.
2: Iya iku, Pak.
0: Entar kon.
2: Wah, aku ya muring-muring tak
0: kira. Bener, nak, bener ya, ya.
2: Heeh. Sampeyan pun kurang ajar nggih, masih kula wong wedok ta sik duwe wong tuwa, sik duwe bapak.
0: Bener nak ya.
2: Kandhakan bapak kula sampeyan.
0: Bener, bener cocok.
2: Dadak rong ngene.
0: Ya apa?
2: Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampeyan nek semrah bapak kula wedi. Ngono ini bapakmu. Jarane ijo tuh.
0: Ijo?
2: Enggak. Ngono ini bapakmu. Tak cucupe mbun-mbunane.
0: Lho, sampe ngomongi teko semono. Sopamane nak, kono anakku, sopamane bapakmu dicocop kon nak ya apa nak?
2: Aku yo melok nyocop nono.
0: Lho lho lho. Rumang sangu bapak iki krejo ta?
2: Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta?
0: Muring-muring.
2: Kok tak celatu.
0: Wah, ya ngono nak, iya bener-bener. Iya.
2: Tapi aku gak seneng Pak nek gak sampean sing nglawan.
0: Sawang aku gak nrimakno. Tetep bapak kok nglawan.
2: Iya Pak, golekono Pak.
0: Wong iya apa nak wong nak?
2: Wong blangkonan.
0: Blangkonan?
2: Iya Pak, wong blangkonan Pak.
0: Lanun tenan kene nak. Hei, wong blong.

0: tirarar.
1: Duh, wonten ini arek wedok balik tangga omahe sing ndi je? Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene tadi kembang boreh aku. Wis wis. Loh, sapa?
2: Eh,
1: dhewe.
2: Lho apa iki? Oh, iki antarane. Ganteng-ganteng yo enggak nganggo brengos. Yo gagah sepatuan. Ngono perbuatanmu.
1: Lho, iki apa sih kaitane kula apa lah? Lah napa kok sampean niku?
2: Kok nyoba-nyoba muring-muring kok, tapi aja nyandak-nyandak wong tuwa. Ayo, saiki.
1: Sing kula candan kapan sampean lho? Sampean kula beta-betaken ta wae lah
2: mboten. Durung rumangsani. Lakon salah.
1: Enten omplong, anu apa?
2: Omplong, omplong.
1: Enten apa? Sampe kok metundung kaya kodhok nih lho.
2: Kon ngrumasani budare wedok.
1: Lho.
2: Hah?
1: Oh, wau ta?
2: Yo.
1: Nggih.
2: Ya, ning aku.
1: Nggih.
2: Niki sing anakku.
1: Oh, anak sampe ngeten lho bapak mertua.
2: Hei, apa kok nyulak bapak mertua?
1: Sampe kok metenteng.
2: Oleh metenteng aku dadur anakku kurang ajar kon. Ayo.
1: Aduh, njoba, njoba metenteng tapi jero seneng rasane ati iku.
2: Kok seneng apa sih?
1: Iku lho bakal mangan tuku ngono.
2: Lah apa ngepek mantu rupamu iku? Eh, gelem gak gelem tak ajar
1: kon. Ora napa, Pak.
2: Eh,
1: lho, ora napa ya?
2: Lho,
1: eh, aduh.
2: Aduh, gak tani. Eh. Lho, melayu. Eh, arek blang.

0: kelendang-kelendung kayak nyambut gawe nomah. Wes wes. Jaran-jaran.
1: Aduh.
0: Kok niku lapo kok niku lho?
2: Aku ate ndelok wong baris saiki mun.
0: Masih ngono gak nabrak-nabrak ngono lho kok niku. Kok niku ndelok wong baris ta diuber wong kampung.
2: Ngono apa sih aku diuber-uber sok guyon ta. Iki ngene lho Rio. Aku lak diundang kenduren.
0: Nggih.
2: Diundang kenduren salah kesusu.
0: Kok gak gelem kok dipaksa ngono ta?
2: Iya kabeh wis nglumpuk aku malah kari ta.
0: Iya.
2: Nyaut kopiane bapak keliru blangkon.
0: Terus
2: yo gak pantes lho kabeh kopian masak kok diblangkonan ta.
0: Iya pantes ae sih wong iki masak mergo pakaian. Bakon blangkonan, bakon udeng-udengan.
2: Kon kok boleh ulet ngono sih? Maksudku ngene lho, Dek, ya. Kopiamu tak silih, tak yeah. Joli blangkon iki, engko entekno nduk kene, tak olehno berkat gedang ijo sak lengen-lengen.
0: Wedi sik ta, kon niku ape urip ngono ta?
2: Iya, urip.
0: Blangkon tak gawe?
2: Iya.
0: Kopi aku kon gawe?
2: Iya.
0: Lah sirahmu, sirahku iki gedhe ndelak gedhe aku ah. Lah kon gawe lak lodok iki kopi ae.
2: Gak apa-apa kok mburi tak subul sapu tangan ya.
0: Wedi ta. Wah, kon iya sing ngeru kalau rek kedune tak sangkan wong bonongen kon.
2: Wis. Gak apa-apa wis diluke engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya entek
0: dhewe
2: wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak patah arep aku.
0: Bisa dipercaya kata-kata.
2: Ngapa tidur? Mare, tak sile cilik yo.
0: Iya, iya, suwe ya.
2: Iya, ya wis.
0: Wis
2: entek-entekno gedang ijo ne ya, Dik ya. Wis wis pangan sing sampe gak eling-eling ya, Dik.
0: Iya. Golekno sing gedhe lah ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Sing wijone nemen lho. Wah tepat temen dek, wah blangkon kita gaya apa nih kak koyok dalam.
3: Eh, mau blangkon dong.
0: Duh, apa ini? Duh, sampean gak lewat deh sampean tak?
3: Duh, saya ini ada di roba wak, ya. Duh. Masa aku panggling ini tak?
0: Duh, sampean aku sih.
3: Ayo. Tata saya ini ada awak di gede, ada di plester ireng.
0: Gak sih tak. Dan awak kula sakit mimpi sih.
3: Malah ireng awak gede no. Rumah saya mesti panggil.
0: Lah kula nek sakit. Gede akan awak nyilek akan awak kula niku meringsang ta.
3: Kan rumah saya meringsang ta gak?
0: Nggih mboten.
3: Anak mboten iki. Kaya nang kowe.
0: Lho gede.
3: Ayo.
0: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
3: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.

0: wong nek jange oleh rezeki lo ngipi sak ngipi kudu enak ya kudu. Ma bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lu setengah telu gak kene ngono iringane omah. Tatak lambeku dileboni orang-orang.
1: Bar,
0: luri
1: aras dah.
0: Waduh, eh. Keringet temur.
1: Kupingku cek kantil lah.
0: Iya, Pak.
1: Kupingku cek kantil.
0: Lho, kupingku cek kantil. Lah rumah kamu disilih sapa?
1: Oleh rezeki, War.
0: Lho, ya.
1: Oleh kedang hijau. Eh? Oleh kedang hijau. Waduh, wis tambah lenger-lenger kok nek entek situ unae.
0: Temen. Temen lari.
1: Lho, iya.
0: Wis tulus karo ipenku mabengi.
1: Lah iki mang ketepakan kepethuk kon. Aku lah jangan itu yang genduran tangga sebelah itu tak.
0: Lah wis budal po. Oh,
1: budal itu wong kabeh gawe kopi ana aku mau belangkonan ini. Kok sawangane aku nuwehi sih, War?
0: Kadek ngene iki nek diaturi genduran iku nek kadek nolak berarti kon nolak rezeki.
1: Iya wis aja kesuwen iki gaen. Lah kopiamu tak gaen iya.
0: Lah mareng ngono.
1: Wis tak iki gawonku tak tinggal diluk ae. Lah kok gawe iki pantes, War. Gunung-gunung kamu terus anjlok kepet.
0: Ya berarti berarti kau nak ngancam patiku kau ni uno.
1: Lo yo kau ngancam uno ya.
0: Ini lo
1: kau. Ikan gua tak oleh nuk gedang hijau gua.
0: Temen tak?
1: Tuwowo waduh, bonggol gua watos nua. Temen. Kontak situ kau nantaran ni kemelakaran kau nantaran ya.
0: Ya.
1: Ya tak tinggal ya.
0: Temen.
1: Kena iya wes.
0: Iya iya.
1: Wes popok popok no imanmu kan ya.
0: Tak enak omong kamu kan ni gua.
1: Tak tahu nolat lagung padang.
0: Peri. Kau ni gua deg-degi pikir gua kan ni. Iya iya.
2: Wong blanko.
0: Iki pe oleh duwe iki rasane.
2: Berobah maneh ukurane. Adik dicilik-cilikno awake.
0: Paling dikongkon benakno gendeng ya iki rasane.
2: Adik dikurangi untune. Diganti apa jangan untune? Heh. Apa untu meneng-meneng kon pretel?
0: Jeng mereka itu sama.
2: Wong mangsa mono lemune, mundak lemu, mundak kuru saiki tambah kari. Walung toi.
0: Iki yo opo?
2: Lawan mana?
0: Iki kawitane yo opo kaya ngono?
2: Rumah sama ku panggil Mbak Kon. Iya.
0: Engko tadi sik iki bae bakal ya iki diarani.
2: Tengguyu.
0: Lha mboten guyu wong kari gusi tok ring guyu.
2: Ayo.
0: Lho ayo lah nopo niki?
2: Tak
0: gepuk, gelem
2: gak
0: gepuk. Iki dadi opo gepuk? Ayo, Mbok.
2: Ayo.
0: Lho, engke dadi sik.
2: Ayo, kok dadi sik. Ayo.
3: Lho, pompong dorong melayu wae kira.
2: Lho, terus kok

0: arek kumang bengepak kabeh. Bah kon gulung kemah bangka. Aduh ya apa? Aduh. Aduh, ora apa war.
1: Loh.
0: Kon mari digebuk ya, war.
1: Lho. Kok kok susu-susu aku perlu ning ngekek iki.
0: Wet kenduren, kenduren.
1: Kan iki dadi nujum ta kon.
0: Aku iki wis mau gedang ijo aku mbleng.
1: Lho. Ya apa lho?
0: Aku iki mau gedang ijo aku mau.
1: Itu gedang ijo lho. Tak ganti gedang kelutu.
0: Kon iki wet kate ijo blangkon. Oh lha apa? Wet kate kenduren ta kon.
1: Engko tadi sik kok wis kedasan.
0: Ri, ya apa gedang ijo ni?
2: Wes, tak kena menawar.
1: Le, kon jaluk mati ni pojokan pasar kon.
0: Iku mang, yo kata ijol kopi aku kata ijol belangkon. Kalau asal belangkon ni mang.
2: Nanti pai.
0: Belangkon mang tekon ni jebat.
1: Ya, tekon siapa hari?
0: Mung tekon aku.
1: Ya apa?
0: Tekon aku.
1: Mulane kon gak doyan gedang ijo.
2: Aku mang tekon iki.
1: Anak kon garap gedang ijo iki kak. Jangi tak ngangai kan ya.
0: Ola apa?
1: Bani perahu tu tangki.
0: Ola apa?
2: Lah apa? Lah iya lah. Iki imam pekara apa sih wong kempoi sing gebuk ya.
0: Aku lah gudarek wedok.
1: Engko tadi sik. Engko mang digebuki wong kan.
0: Iya pekara aku gudarek wedok. Yo nggih blangkoni tadi sing nggih blangkon iki digebuki.
3: Blangkon.
1: Sing tadi sing iki cok. Iki cok.
0: Lho, sirahe dhewe digepuki lho.
4: Pak, sih, Pak, aja
5: ngopo. Kok ora ngono Bapak?
4: Aduh, Rek, Bapak rek kliru.
5: Iki kelompok tadi situ.
2: Gini, sik, gini, wis sampean jarake nawon. Kin Bapak sampean niku nek pun batune entek lak meneng karepe dhewe.
5: Eh, rumah sammu. Golek enggak?
0: Sabar, Bang, sabang bar, sabang.
5: Iya, apa sih?
1: Sabar wak ngenteni ngonceki gedang ijo.
0: Oh, tadi petekane teko anake. Kok gak di-stop iki ya ajur ndas iki, Mang.
5: Antara
1: terus karepmu ya apa karepmu?
4: Niat ta, Pak? Heeh. Sampe ngawur tok ae, Pak.
5: Kok ngawur kan disumbari wong kaya ngono Bapak gak medhok jek pikire Bapak. Ayo.
4: Lah iya wong sakniki kaya sampe gebuki kabeh.
5: Lah ya apa wong blangkonan hari ini?
4: Sampe mang tak ngono apa sih?
5: Wong blangkonan.
4: Goleki wong blangkonan.
5: Iya.
4: Maksud tak ngono gebuki.
5: Lah ya apa?
4: Tawon goleki perlune tak kon ngerabi aku.
2: Bedisilah.
0: Apa?
2: Dadi kon mang gak perlu digebuki kon goleki sajane.
0: Karepe sik anake ya ngono.
2: Kayak kon rabi.
0: Iya.
2: Nang ngono kon gawe wadal kancane mangan gedang ijo.
0: Lah iya tadi rabiku kancaku cek ajur ngono lho.
1: Jadi aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama glegeken iki mang.
0: Ngeten lho Bapak mertua nggih. Panjen ini waduh,
5: ku susunya lho Bapak mertua.
0: Jare sing salah Abraham nih sampai.
5: Salah paham.
0: Tadi dikenakan dhisik mun kesusu budal teng pundi
5: ya.
0: Terus anak sampean ngomong nopo lha lek sampean gebuk niki kula imbalaken wong sak pasar lha nggih wong sak buyar
5: kabeh niku kadung emosi hari ini.
2: Waduh male kula dadi sasaran wae
0: emosi wae
5: karepmu ya apa Din
4: sing iki lho Pak duduk sing bogang duduk sing lemu
5: tadi kan pilih arek iki mang
4: iya sing brengos
5: sing iki tuh sing cilik iku gak gelem kok
2: lha niki kula rambuté dhewe niki menawar
1: niki oh tak tonyo kon
0: gak wis kon lek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya
4: gelek
0: gak
4: wani ta
0: oh tak no lah iki ngene nek panjenengan sampean pun sadar Pak nggih sembarang nu dipikir dhisik mboten persoalan niki tok persoalan liyane sing akibaté teng gegeran niku dipikir dhisik
4: nggih sampe
1: niku butuh
4: anake
1: wong
4: nggene tengah
1: dalan.
0: Sampe niat seneng kali kula nggih, sampe nglamar
1: lho. Ya bapakne
0: lungguh ana. Rasaku lek gak disengkut ngene kan.
2: Iku apa-apa?
1: Termasuk bapakne lungguh ana.
0: Bapakne dilungguhi.
1: Ayo. Kliru. Dilungguhi kursine.
0: Lho, nak ya ngono lho.
2: Ditamoni, ditamoni.
1: Ngene meneh ngene nak ya, bapak iki ya gak nglarang kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Tadi awakmu iku kudu nangane Bapak Rono, cek sampe digudhong tengah dalan ka apik.
0: Nggih, Bos.
1: Ya.
0: Enggak enggem bos sih.
4: Nggih, Bapak ta.
0: Wis saiki ngene ae wis arene semari loro kabeh. Ayo ta. Wong limo iki ya. Ayo reng-reng ayo.
4: Dadi
0: mulihno pikiran sing sumpek mang lho ya.
1: Ngono.
0: Jura-juli ya.
1: Kepu ireng.
0: Gak apa-apa wis ah.
1: Mlakune gambek mlakune gambek sayek-sayek titik ngono ri.
0: Sik lek iso joget-joget lek iso ngidung ngono ae.
5: Ngono ana.
4: Ya melok ora, Pak.
5: Aku tak melok ae wis.
0: Lah. Dadi bojoku cek ayem lah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prosatu Energi Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Prosatu. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Mendekati jam 12 malam, tentunya hati-hati untuk Anda yang sedang dalam kondisi mengemudi, berkendara, tetap fokus, hindari microsleep dengan beristirahat sejenak ketika melaksanakan perjalanan jauh dengan menepikan kendaraan di jalur yang aman atau mencari yang namanya tempat persinggahan ya, atau rest area. Dan untuk Anda yang masih terjaga, selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga untuk Anda yang sudah beranjak maupun yang sudah terlelap. Untuk Anda yang masih setia bersama kami, bisa dicek terlebih dahulu apa saja kebutuhan untuk esok, tentunya demi kelancaran seluruh aktivitas Anda esok hari. Masih bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan malam hari Anda, tentunya dengan lagu-lagu yang enak, masih dalam Jember malam ini.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Lagi to my vlog guys, you know kan guys, now aku lagi walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
3: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
2: Tambua pak.
3: Pakailah bahasa engkau sendiri.
2: Tapi kan ini biar keren pak.
4: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
2: Tapi
5: alah, wes tonduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
6: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

0: saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak mengingat keberadaannya.
1: Usai sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari edisi Senin 20 Juli 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember sekali di

Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Kami mengudara kembali untuk edisi hari ini lembar ke-21 Juli 2026 dengan serangkaian acara menarik dari pagi, siang, sore, dan malam hari nanti. Dari Jalan Lejen Panjatan 61 Jember, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Selamat pagi pendengar Persatuan RRI Jember. Pagi hari ini kami mengudara kembali dalam serangkaian program acara Terangkum dalam Jember Pagi untuk edisi 21 Juli 2026. Pendengar, kami akan mengawali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi bersama Ustadz Anton Rofiq ISPD. Beliau dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember yang akan menyampaikan tentang sikap optimis dalam hidup. Yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin pagi hari ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga menit 30 lepas pukul 6 pagi, kami akan sajikan informasi inspiratif dalam Jember Pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dapat Anda ikuti hingga menit ke 30 lepas pukul 7 pagi. Yang kemudian akan kami lanjutkan dengan info inspiratif lainnya dalam Jember Menyapa hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi. Yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Banyuwangi. Setelah itu, pendengar, dialog Jember Menyapa hadir pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang kemudian kami lanjutkan dengan Jatim hari ini, reportase dari rekan-rekan. Ya, reportase yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter se-Jawa Timur Terangkum hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar untuk daftar acara siaran program Satu RRI Jumbar edisi lembar ke-21 Juli 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi dengan tema sikap optimis dalam hidup.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadi.
3: Dengan bahasa penuh makna.
5: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
5: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah pagi hari ini pendengar, di edisi 21 Juli 2026 kami hadir kembali untuk menemani Anda dengan serangkaian program Aceh

Tuhan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat saking beliau mulai di alam dunia ini hingga nanti di yaumil kiamah. Para pendengar semuanya, tentu kita kalau ada pertanyaan, pernahkah kita merasa dalam kondisi kita itu perasaan yang kurang mood, terasa malas untuk melakukan sesuatu, atau merasa berkecil hati, minder dan sebagainya. Saatnya kita semangati diri kita untuk menjemput kesuksesan, keberkahan, keberkahan untuk hari ini, esok, dan seterusnya hingga akhir nanti. Mudah-mudahan pada topik pada pagi hari ini dengan tema membangun sikap optimisme dalam kehidupan sehari-hari. Semoga saja ketika kita sudah mendengarkan, mempelajari materi ini, kita mampu memahami pentingnya melahirkan, mewujudkan sikap optimisme dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi seorang manusia seperti yang dikatakan ini di hashtagnya dari Mbak Aprilia itu, manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu Mbak Aprilia untuk mukadimahnya. Para pendengar Radio RRI, kalau kita ditanya sikap optimis itu apa? Optimis adalah sikap yakin dan berpikir positif bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan terbaik bagi hambanya. Orang yang optimis tidak mudah putus asa, tetap semangat ketika menghadapi berbagai rintangan dan halangan. Ini senada dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar yang artinya adalah janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tentu ayat ini merupakan seruan kasih sayang dari Allah yang sudah menciptakan kita semua agar kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sikap optimisme adalah cara pandang positif yang meyakini bahwa masa depan harus pasti akan lebih baik dan setiap tantangan bisa diatasi. Tentu dalam kehidupan keseharian ini terlihat bagaimana keberanian kita untuk mencoba hal-hal yang baru, fokus pada solusi saat kita menghadapi masalah dan mengambil hikmah dari setiap kegagalan. Menerapkan sikap optimis dalam diri kita sangat bisa membantu dan bermanfaat bagi kita baik secara zahir maupun batin. Para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 yang berbahagia, kapan sebaiknya sikap semangat optimisme itu kita mulai? Dalam satu hadis yang disebutkan dalam kitab Nasihatul Ibad bahwa Rasulullah beliau bersabda, Ruwi'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man asbaha wa huwa yasku laikul ma'ais faka'annama yasku rabbah wa man asbaha li umri dunya hasinan faqad asbaha sakhatan ala Allah wa man tawadhu'a li ghaniyin li ghina'ihi faqad dhahaba sulusatinihi. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah bersabda, barang siapa bangun di pagi hari kemudian mengadukan kesulitannya kepada sesama makhluk atau manusia, maka seolah-olah ia mengadukan Tuhannya karena ia tidak rela dengan apa yang diterimanya. Dan barang siapa merasa sedih dengan kondisi duniawinya di waktu pagi, maka dia pagi-pagi telah membenci Allah. Dan barang siapa merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, sungguh telah lenyap 2/3 agamanya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal dalam nasihat yang disampaikan Rasulullah tersebut, apa yang seharusnya kita hindari ketika kita bangun, ketika kita memasuki waktu di pagi hari, karena mengingat ketiga tersebut bisa berdampak, berpotensi memiliki dampak buruk terhadap hubungan kita baik sesama manusia maupun kepada Allah pencipta kita. Yang pertama, kita tentu harus menghindari kebiasaan mengeluh kepada sesama karena kondisi yang ada, karena hal itu sama artinya dengan kita menggugat takdir Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari adalah

kita harus menghindari perasaan sedih dengan kondisi yang kita rasakan di pagi hari. Karena hal itu akan menimbulkan rasa tidak ridho dengan keadaan atau sesuatu yang sudah diberikan Allah kepada kita. Tentu kedua larangan tersebut, baik kita mengeluh sedih, itu bisa menjadi salah satu bukti ketidaksabaran seseorang terhadap nasib yang menerimpanya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena kekayaannya, sungguh telah lenyap 2/3 agamanya. Poin ketiga dan terakhir ini dimaknai sebagai larangan dari Rasulullah akan adanya perasaan tamak, rasa berharap kita terhadap sesama makhluk, yaitu terhadap manusia. Pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RR yang berbahagia, ada beberapa makna tidak mengeluh di pagi hari. Pagi hari adalah awal aktivitas. Islam mengajarkan agar kita memulai aktivitas di pagi hari itu dengan beberapa ritual atau beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dengan bersyukur kepada Allah, berdoa memohon keberkahan, bersemangat dalam bekerja dan beribadah, tidak menjadikan keluhan sebagai pembuka hari. Pendengar Pro 1 RRI yang dimanapun berada, manusia pada umumnya membagi waktu itu menjadi dua bagian, yaitu waktu pagi, siang hari itu untuk waktu bekerja, beraktivitas, mencari nafkah. Kemudian waktu malam untuk istirahat atau tidur. Tentu sebelum kita menjelaskan kapan sebaiknya kita memulai bersikap optimis, ada perspektif, yaitu dalam agama Islam. Salah satu kesunahan yang diajarkan Rasulullah adalah kita membaca doa yang mungkin kita sudah tahu semua. Doa yang sangat sederhana, yaitu ketika kita bangun dari tidur. Doa yang sederhana itu akan menjawab tentang kapan sebaiknya kita memulai sikap optimisme. Sebelum kita menyampaikan doa tersebut, kita ingin melihat perspektif tidur itu dalam perspektif Islam. Mungkin bagi kita kalau ditanya tidur itu apa, bisa jadi jawabannya, tidur ya hanya sekedar memejamkan mata, istirahat, tidak mengingat apapun dalam perspektif kita. Agama mengajarkan bahwa salah satu analogi, tidur itu menjelaskan tentang harapan kita, rojak dan tawakal. Dan itu hampir setiap malam manusia melakukan. Tidur adalah latihan berharap kepada Allah. Setiap malam kita memejamkan mata tanpa ada jaminan yang pasti bahwa kita akan bangun di pagi harinya. Tetapi namun hampir semua orang memasang alarm. Alarm menyiapkan pakaian, membuat jadwal, bahkan merencanakan pekerjaan untuk esok paginya. Kenapa? Kenapa kita menyiapkan kegiatan untuk esok hari? Tentu salah satu jawaban dalam perspektif Islam adalah karena kita berharap Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup. Harapan itulah yang membuat kita tetap merencanakan masa depan. Ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa seorang mukmin hidup di antara harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tidur itu pasti melepaskan kendali. Saat tidur kita tidak bisa menjaga jantung untuk tetap berdetak, paru-paru untuk tetap bernafas, atau memastikan kita akan bangun. Semua itu hakul yakin berada dalam kekuasaan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pesan untuk kita, setiap malam sebenarnya kita sudah atau sedang bertawakal kepada Allah. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah, lalu berharap dibangunkan dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan doa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Kemudian ketika kita tidur, kita dalam tidur itu tidak bisa mengingat apa-apa. Tetapi sebelumnya kita masih bisa merencanakan hal-hal. Seseorang yang optimis akan berkata, besok saya akan bekerja, besok akan saya akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan saya, akan belajar, akan bertemu dengan seseorang, bertemu dengan orang tua dan sebagainya. Padahal tidak ada yang tahu apakah kita, orang yang merencanakan tersebut, masih akan hidup esok harinya. Setiap malam kita tidur dengan harapan akan bangun kembali. Setiap kita
Setiap orang pasti mengalaminya setiap hari, sehingga sadar tidak sadar, sebenarnya kita langsung bisa merasakan bahwa harapan kepada Allah adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan saat kita hendak tidur. Pendengar Mutiara Pagi yang sangat saya cintai, ada satu kesunahan yang diajarkan Rasulullah ketika kita bangun tidur, dan itu menjawab kapan kita sebaiknya memulai menghadirkan, menumbuhkan, menguatkan sikap semangat, sikap optimis dalam diri hidup kita. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa berikut setelah bangun tidur. Doa tersebut adalah alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihinan nusur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Tentu dalam pandangan Islam yang selanjutnya, tidur juga diibaratkan seperti kematian kecil di mana ruh kita diangkat sementara oleh Allah. Jadi dijelaskan lebih lanjut itu dalam surat Az-Zumar ayat 42. Pendengar Mutiara Pagi yang sangat berbahagia, dalam untaian doa yang sangat sederhana tersebut ada beberapa makna yang sangat dalam yang kita bisa resapi. Doa, salah satu adalah doa tersebut mengandung hikmah. Kita bersyukur kepada Allah karena bangun tidur adalah nikmat yang besar. Tidak semua orang yang tidur itu bisa bangun kembali. Karena itu seorang muslim mengawali harinya dengan memuji Allah. Tidur adalah gambaran kematian sementara. Ketika kita bangun, diibaratkan seperti memperoleh kehidupan kembali. Kemudian ada satu makna dalam doa tersebut, mengingat hari kematian. Ini maknanya adalah bahwa kita akan memulai hari ini, aktivitas hari yang akan kita lakukan pada hari ini, tentu semuanya akan dipertanggungjawabkan amal kebaikannya. Kemudian memulai pagi hari dengan niat untuk ibadah. Doa ini mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap hari itu ada kesempatan baru untuk beramal saleh sebelum datang kematian yang sebenarnya. Kemudian hikmah bagi kita orang yang membiasakan doa bangun tidur, orang tersebut akan lebih mudah bersyukur, tidak mudah mengeluh saat memulai hari, memulai kegiatan, menyadari bahwa setiap hari adalah amanah dari Allah, memiliki motivasi untuk mengisi waktu dengan amal yang bermanfaat, senantiasa mengingat aktivitas kesehariannya itu dalam aktivitas yang penuh tanggung jawab pada Allah. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa doa setelah bangun tidur itu bisa membangkitkan rasa semangat kita, rasa optimis kita, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi hamba yang lebih bersyukur, lebih sabar, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Jember, sahabat religi yang berbahagia, dan semoga kita semua senantiasa diberikan sehat semangat di pagi hari ini. Kesimpulan pertama tadi adalah sikap optimis itu bisa dimulai dengan doa di pagi hari. Selanjutnya ada satu sikap yang sangat berkaitan erat dengan kaitannya dengan optimis, yaitu setelah kita membiasakan berdoa, ada satu sikap yang seharusnya kita latih, kita hadirkan dalam diri kita sendiri, yaitu sikap untuk berpositive thinking, berbaik sangka. Dalam Islam, positive thinking itu dikenal sebagai istilah husnudzon, berbaik sangka. Sikap ini mencakup keyakinan dan penerimaan terhadap takdir Allah, serta selalu melihat hikmah di balik setiap ujian. Manfaat utamanya meliputi ketenangan jiwa, fisik yang lebih sehat, terhindar dari sifat putus asa, dan dikabulkannya doa berdasarkan prasangka hamba kepadanya. Ada beberapa landasan utama berpikir positif dalam Islam. Yang pertama adalah kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi bahwa dia tergantung prasangka hambanya. Rasulullah bersabda,
Yaqulullah Ta'ala ana idza dhanni abdi bi, bahwa Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Dalam hadis yang lebih lengkap disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, maka berprasangkalah kepadaku menurut apa yang dikehendakinya. Jika ia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya. Dan jika ia bersangka buruk, maka itu juga untuknya. Kemudian ada satu nasihat juga, satu wasiat dari Rasulullah. 3 hari sebelum beliau wafat, beliau bersabda, yang artinya adalah janganlah salah satu di antara kalian mati, melainkan ia harus berhusnudzon kepada Allah. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk selalu optimis, yakin bahwa setiap ketentuan dan takdir yang Allah tetapkan adalah hal yang terbaik bagi hidupnya. Pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, selain berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, kita juga harus berhusnudzon kepada sama umat, sesama muslim. Umat Islam diperintahkan untuk menjauhkan diri dari prasangka buruk atau suudzon, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, melihat potensi kebaikan pada orang lain, itu juga merupakan kewajiban kita, kewajiban moral yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal untuk melatih agar kita bisa berpositive thinking, berhusnudzon, baik terhadap Allah, terhadap sesama, maupun berbaik sangka terhadap diri sendiri, sikap optimisme. Salah satu adalah dengan menghargai proses, mensyukuri nikmat, dan tidak mudah menyerah karena Allah telah memuliakan manusia dengan berbagai potensinya. Ada banyak manfaat ketika kita bisa melatih diri kita, bisa membiasakan diri kita untuk berpikir positif. Baik itu manfaat yang bersifat medis maupun yang bersifat non medis, baik secara zahir maupun batin. Secara agama, manfaat yang utama adalah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ketenangan jiwa, tumakninah, meningkatkan ketakwaan dan keibadah dalam ibadah, membangun ketahanan mental. Kemudian juga manfaat menurut medis, banyak hal-hal yang bisa kita cari, kita sesing, manfaat ketika kita berpikir positif. Salah satu manfaat utamanya adalah dalam kesehatan jantung kita bisa mengurangi kecemasan dan stres, yang mana ketika kita atau seseorang dalam rasa cemas, stres bisa memicu kerusakan pembuluh darah sehingga menurunkan risiko penyakit kardiovaskular yang merupakan gangguan pada jantung. Juga bisa meningkatkan imun, membantu pelepasan

dengan baik. Mereka juga cenderung lebih mudah menjalani gaya hidup yang sehat sehingga tidak rentan terhadap penyakit. Pendengar Mutiara Pagi yang penuh berbahagia. Sikap optimis yang dilakukan Rasulullah itu terkenal dengan istilah Al-Fa'al. Al-Fa'al, ketika sahabat bertanya, apa itu Al-Fa'al, Al-Fa'lu, ya Rasulullah? Beliau menjawab bahwa Al-Fa'al itu adalah ucapan atau harapan yang baik. Beliau mengajarkan umatnya, mengajarkan kepada kita semua untuk membiasakan kata-kata motivasi seperti saya bisa, insya Allah mampu, dan saya akan berusaha. Dalam setiap kesempatan, menghadapi setiap permasalahan, tentu kita juga harus menguatkan diri kita di samping semangat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Juga ada satu firman Allah yang itu bisa kita jadikan satu pedoman. Karena hidup ini adalah hakikatnya kita semua belajar, beramal, dan bersabar, serta mengiringi semua yang kita lakukan dengan penuh rasa percaya diri, penuh optimisme. Dalam surat Al-Insyirah, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan. Seorang mukmin sejati dalam setiap situasi dan kondisi harus bergantung hatinya kepada Allah, memperbanyak doa dan husnudzon kepada Allah, dan pasti Allah akan memberikan pilihan yang terbaik sesuai dengan ilmunya Allah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya tawakal seorang hamba kepada Rabbnya, ia meyakini bahwa Allah itu sumber kepercayaan dirinya. Pendengar Mutiara Pagi Pro 1R Jember yang dimuliakan Allah. Kesimpulan yang kedua ini ada sikap optimis yang harus dibarengi dalam hidup kita, yaitu cara berpikir yang dimulai dari kita, berpikir positif dalam melihat berbagai hal dalam hidup ini. Lalu bagaimana sebaiknya kita bersikap positif ketika kita dihadapkan di era teknologi ini, di era yang penuh digital. Dalam pandangan agama, tentu ada beberapa rambu-rambu bagaimana kita bisa melatih praktis, melatih keyakinan kita kepada Allah dalam dunia ini. Beberapa nasihat yang disampaikan oleh ulama, yaitu adanya dengan hal-hal, salah satunya dengan memperbanyak mengenal Allah melalui nama dan sifat-Nya, membatasi konsumsi media sosial, membiasakan memulai hari dengan doa dan zikir, menjadikan setiap keberhasilan sebagai bukti pertolongan Allah, selektif memilih konten dan lingkungan digital, kemudian latihan tawakal setelah ikhtiar. Ada satu kebiasaan atau mungkin yang lagi booming saat ini, di era digital ini banyak orang sering ingin hasil yang instan, banyak pengikut, cepat sukses atau langsung viral. Keyakinan kepada Allah mengajarkan kepada kita bahwa tugas kita adalah berusaha, sedangkan hasil berada di tangan-Nya. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah bertikad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sebagai ilustrasi kita, kita bisa membayangkan seseorang yang mengemudi mobil sambil terus melihat spion. Ia akan sulit maju karena fokusnya tertuju pada kendaraan di belakang. Begitu pula jika kita hidup dipenuhi perbandingan di media sosial. Keyakinan kepada Allah mengajarkan agar lebih sering melihat ke depan kepada tujuan hidup yang Allah tetapkan daripada terus membandingkan diri kita dengan perjalanan orang lain. Di zaman digital ini, ujian terbesar bukan kurangnya informasi, tetapi kurangnya ketenangan hati. Semakin sering kita melihat layar, semakin mudah hati bergantung pada penilaian manusia. Semakin sering kita mengingat Allah sebagai kebalikannya, maka semakin kuat keyakinan bahwa rezeki, kemuliaan, dan masa depan kita berada di tangan Allah.
bukan

0: di tangan algoritma, bukan ditentukan oleh jumlah pengikut kita atau banyaknya like. Pendengar Mutiara, bagi yang berbahagia, dengan melantunkan doa, dengan disertai positive thinking, menunjukkan keyakinan bahwa Allah mampu mengubah keadaan, sehingga melahirkan harapan dan optimisme. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh menunjukkan keyakinan kepada Allah, berhadap kepada rahmat-Nya, serta percaya bahwa setiap kesulitan memiliki jalan keluar. Sikap ini membuat seorang mukmin tetap optimis, sabar, dan tidak mudah menyerah. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan apa-apa yang engkau minta, perkenankan bagimu. Ayat ini mengajarkan bahwa orang yang berdoa memiliki harapan akan pertolongan Allah, sehingga tidak mudah berputus asa dan tetap optimis menghadapi kesulitan. Pendengar Mutiara Pagi, sahabat religi dimanapun berada, ada beberapa kisah teladan tentang sikap semangat optimisme yang semoga sikap-sikap tersebut bisa menginspirasi, membawa pesan hikmah dan menguatkan semangat bagi kita semua, semangat untuk menjadi yang lebih baik. Salah satunya adalah sikap teladan yang bersumber dari hadis sahih. Ada salah satu kisah sahabat itu yang selalu memulai harinya dengan bertawakal dan berdoa kepada Allah. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, barang siapa ketika keluar dari rumah di pagi harinya kemudian mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut, engkau telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Lalu setan-setan pun menjauh darinya. Hikmahnya adalah memulai pagi dengan doa membuat hati lebih tenang dan optimis. Doa menumbuhkan keyakinan bahwa Allah akan memberi petunjuk, kecukupan dan perlindungan. Orang yang berdoa tidak hanya berharap, tetapi juga berusaha bertawakal kepada Allah. Pesan untuk kita semua, bahwa setiap pagi adalah awal kesempatan baru. Orang yang mengawali harinya dengan doa dan tawakal tidak berjalan sendirian. Ia memulai langkahnya dengan keyakinan bahwa Allah akan membimbing, mencukupi dan melindunginya, melindungi orang tersebut. Itulah sebabnya doa melahirkan sikap optimis dan semangat menjalani kehidupan. Juga ada kisah dari Nabi Muhammad SAW ketika saat beliau hijrah bersama Abu Bakar, dia bersembunyi di dalam gua sur. Ketika Abu Bakar dalam ketakutan, Rasulullah berkata yang diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 40, La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Hikmahnya adalah optimis seorang mukmin bersumber dari keyakinan kepada pertolongan Allah, bukan dari sekedar keadaan yang terlihat. Kemudian ada kisah dari Nabi Ayub yang tidak putus asa. Nabi Ayub bertahun-tahun ditimpa penyakit, kehilangan harta serta keluarganya, tetapi beliau tetap tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Beliau berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Kemudian Allah mengabulkan doanya. Hikmahnya adalah doa menjaga optimisme meskipun ujian berlangsung lama. Ada juga kisah Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Ketika berada dalam kegelapan di dalam perut ikan, beliau Nabi Yunus alaihissalam tidak berputus asa. Beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allah menerima doanya dan menyelamatkannya. Hikmahnya adalah sekalipun berada dalam keadaan yang tampak mustahil, doa menjadi sumber harapan. Juga ada kisah dari Nabi Zakaria yang memohon keturunan. Dikisahkan dalam umur yang sangat tua, berkisar antara umur 90 sampai 120 tahun. Dan juga dikisahkan sang istri sebelumnya sudah divonis mandul, tetapi Nabi Zakaria tetap berdoa memohon seorang anak. Padahal secara manusiawi hal itu hampir mustahil. Allah mengabulkan doanya, kemudian memberi beliau seorang anak. Hikmahnya seorang mukmin tidak berhenti berdoa hanya karena melihat peluang yang terlihat kecil. Juga ada kisah tiga orang yang terjebak di dalam doanya, di dalam gua. Dia dengan semangat berdoanya akhirnya dikabulkan doanya hingga bisa keluar dari gua. Kemudian ada beberapa kisah selain yang terinspirasi dari kisah berdasarkan literasi agama Islam. Ada juga kisah umum yang juga menginspirasi untuk kita.
1: Yeah.
0: Ada, yeah, terima kasih Mbak.
1: Baik, baik. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan beberapa contoh ya, bagaimana kisah-kisah dari para nabi ini bisa menjadikan keyakinan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Bisa beristirahat sejenak Ustaz. Kita masih menunggu mungkin untuk pendengar yang ingin bergabung, karena waktunya memang sudah sangat terbatas, seperti itu. Jadi saya menerima satu penelpon saja. Berbicara seputar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara seputar bagaimana kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan hanya manusia nggih Ustaz nggih. Jadi kita hanya manusia yang mungkin ketika diberikan cobaan yang bertubi-tubi itu kadang kita merasa Allah sayang enggak sih sama kita gitu. Nah, untuk bisa menumbuhkan perasaan seperti itu khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini apa yang perlu untuk kita lakukan, atau apa yang membuat diri kita semestinya ingat bahwa segala sesuatunya ini atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih punya kesempatan kok untuk memohon kepada Allah, atau mungkin yakin bahwa Allah itu akan memberikan solusi dari apa yang menjadi ujian kita. Ini seperti apa Ustaz?
0: Ya, terima kasih. Sebetulnya itu menjadi hal dasar bagi kita semua sebagai seorang Islam. Jadi salah satu rukun Islam yang terakhir ini yang harus kita yakini, dan itu harus kita latih, yaitu kita harus beriman tentang qada dan qadar. Jadi proses itu harus kita latih dalam keseharian kita. Langkah praktisnya itu adalah kita bisa melihat hal-hal yang kecil, mungkin sesuatu yang sering kita lihat dalam keseharian tapi kita tidak bisa menangkap bahwa hal-hal kecil itu bisa menguatkan keyakinan kita. Salah satu contoh hal kecil itu yang bisa kita lihat adalah bagaimana Allah memberi rezeki salah satu makhluknya, yaitu seekor cecak, atau mungkin dikisahkan itu dalam berbagai cerita itu seekor burung. Perbandingannya sangat besar. Cecak tidak bisa terbang, burung bisa terbang. Cecak itu kadang diberikan rezeki dengan didatangkan sesuatu yang terbang. Itu adalah contoh-contoh yang bisa kita lihat. Jadi sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk merubah nasib seseorang. Ketika ada tadi pertanyaannya bagaimana cara melatih keyakinan, kesabaran ketika seseorang selalu diberi cobaan, diberi ujian berupa musibah atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan, bertubi-tubi. Sikapnya itu bagaimana sikapnya? Salah satu yang pernah menguatkan dalam cerita, dalam seorang kisah inspiratif itu adalah orang tersebut mengambil hikmah bahwa setiap yang terjadi pada manusia itu pasti ada hikmah positifnya. Jadi itu melatih berpositif thinking, berkhusyudzon tadi. Itu latihannya berarti, dan itu tidak bisa sakdek saknyet. Jadi harus ada proses untuk melatihnya. Tentu mungkin wajar nih kalau seseorang itu dalam 1-2 itu ketika tertimpa musibah langsung kaget sedih. Ya. Itu sangat sangat manusiawi. Hmm. Tetapi seiring dengan berlangsungnya waktu, kemudian kita sering melihat contoh-contoh yang saya ceritakan tadi, itu bisa menguatkan. Tentu yang pertama mungkin yang saya sarankan dengan memohon kepada Allah, berdoa dan yakin bahwa doa tersebut akan mampu merubah sesuatu yang tidak menyenangkan menurut kita menjadi sesuatu yang menyenangkan menurut kita.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan penjelasan. Semoga dari apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini dapat membuat kita semakin semakin meyakini bahwa Allah itu akan senantiasa memberikan hal baik dari setiap ujian yang diberikan kepada umatnya seperti itu. Baik, karena waktunya sangat terbatas, kami persilakan untuk memberikan kesimpulan, Ustaz.
0: Yeah, terima kasih. Ini waktu yang sangat singkat ini, kesimpulan yang paling akhir, bahwa sikap optimis dalam hidup kita ini, itu saya analogikan sebagai lampu kendaraan, bahwa harapan itu seperti lampu kendaraan pada malam hari. Lampu itu tidak menerangi seluruh jalan hingga tujuan, tetapi cukup menerangi beberapa puluh meter di depan kita. Dengan cahaya yang terbatas itu, pengemudi bisa terus melaju sampai tiba di tujuan. Pesan untuk kita semua bahwa Allah tidak selalu memperlihatkan seluruh masa depan kita. Allah memberi petunjuk sedikit demi sedikit. Tugas kita adalah terus melangkah dengan iman dan harapan. Harapan bukan berarti semua masalah langsung selesai. Harapan adalah keyakinan bahwa bersama Allah selalu ada jalan keluar. Orang yang kehilangan harta masih bisa bangkit. Orang yang kehilangan kesehatan masih bisa berobat. Tetapi orang yang kehilangan harapan seringkali berhenti sebelum pertolongan Allah datang. Karena itu janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Semangat adalah bahan bakar, optimisme adalah arah, dan tawakal adalah kekuatan hati. Orang yang hanya bersemangat tanpa tawakal mudah putus asa. Orang yang hanya bertawakal tanpa usaha tidak akan bergerak. Islam mengajarkan keduanya, bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW, ihris alama yang fa'uk, wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Mudah-mudahan Allah di akhir kesempatan ini, Allah mempermudah segala urusan kita, menjadikan kita semua menjadi sosok insan yang mempunyai jiwa optimis, semangat untuk menggapai takdir yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir segala urusan kita dengan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Yang paling akhir saya tutup dengan hadis dari Rasulullah, balighu anni walu ayah wallahu muafiq ila akum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Anton Rofi S.Pd. selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember yang sudah hadir untuk memberikan tausiah dengan tema sikap optimis dalam hidup. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat selalu memberikan inspirasi bagi seluruh umat yang mendengarkan di pagi ini. Baik, selamat menjalani rutinitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti untuk mutiara pagi dengan tema sikap optimis dalam hidup bersama Ustaz Anton Rofi S.Pd. Dan tentunya sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam serangkaian program acara Terangkum dalam Jember pagi ini. Informasi yang akan kami sampaikan sesaat lagi dalam buletin berita pagi dapat Anda simak tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember hari ini Selasa 21 Juli 2026. LPP RRI Jember implementasikan perluasan hak publik untuk mengakses jalannya sepak bola Piala Dunia 2026. PMK Bondowoso libatkan kalangan akademisi untuk terobosan efisiensi sistem pertanian baru. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita program Smart Tani diproyeksikan menjadi pintu masuk menjawab persoalan sektor pertanian. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita pagi. Selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Pendengar, informasi pertama, LPP RRI Jember implementasikan perluasan hak ruang publik agar seluruh unsur tanpa terkecuali kalangan penyandang disabilitas bisa merasakan hadir dan manfaatnya jangkauan siaran RRI di tengah momentum terselenggaranya Piala Dunia 2026. RRI hadir langsung di tengah masyarakat kalangan tunanetra untuk memberikan hak mereka agar bisa menikmati jalannya pertandingan melalui kegiatan dengar bareng atau debar Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, euforia final Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola yang menyaksikan pertandingan melalui layar kaca. LPP RRI Jember menghadirkan pengalaman berbeda melalui kegiatan debar atau dengar bareng final Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Kabupaten Jember dan siswa-siswi SLB Negeri Berancangan pada Senin 20 Juli 2026. Melalui siaran radio, peserta diajak menikmati jalannya pertandingan hanya dengan mengandalkan narasi komentator dan atmosfer pertandingan. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah, mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen RRI sebagai media publik yang menghadirkan layanan informasi dan hiburan yang inklusif.
2: Persamaan hak yang kita berikan, bahwa kita tidak memandang siapa itu, sebagai media publik kita berikan kegembiraan itu, hiburan itu, yang katakanlah hiburan itu bersifat inklusif. Jadi kita merangkul mereka semua.
1: Kepala SLB Negeri Berancangan Farida Intan Arohim mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya selain menghadirkan hiburan, dengar bareng juga memiliki manfaat dalam proses pembelajaran bagi peserta didik penyandang hambatan penglihatan.
3: Sehingga anak-anak bisa merasakan gimana euforianya Piala Dunia, kemudian hebohnya dan serunya di lapangan seperti itu.
1: Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Kabupaten Jember, Suhri, menilai siaran langsung RRI membuka akses yang lebih luas bagi penyandang tunanetra untuk menikmati kemeriahan Piala Dunia.
4: Siaran melalui radio itu sangat bermanfaat untuk kami disabilitas netra. Harapan saya sebagai Ketua Pertuni, pemerintah melalui RRI jangan putus sampai di tahun 2026 saja untuk menyiarkan secara live Piala Dunia. Di event berikutnya, saya harapkan RRI tetap siaran seperti tahun ini.
1: Kegembiraan juga dirasakan salah seorang siswa SLB Negeri Berancangan Nizar. Ia mengaku sejak awal turnamen mengikuti pertandingan melalui siaran RRI dan rela bangun dini hari untuk mendengarkan laga final.
5: Sangat senang sekali karena akhirnya saya bisa merasakan sensasi nonton bareng, tapi hanya dengan mendengarkan saja. Kan biasanya ada kegiatan nonton bareng, tapi sekarang debar, dengar bareng. Sangat seru sekali. Harapan saya semoga RRI dan juga SLB Negeri Berancangan dapat menjalin kolaborasi untuk dapat memfasilitasi kita siswa-siswi SLB Negeri Berancangan lagi.
1: Melalui kegiatan debar, RRI Jember menunjukkan bahwa kemeriahan Piala Dunia dapat dinikmati semua kalangan sekaligus memperkuat semangat inklusivitas bagi penyandang disabilitas. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso berkolaborasi dengan kalangan akademisi hingga pemerintah pusat untuk membangun ekosistem pertanian berbasis masyarakat serta efisiensi sistem pertanian berbasis digital dan kecanggihan teknologi. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
6: Pengembangan pertanian organik di Kabupaten Bondowoso terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemerintah pusat. Sinergi itu diarahkan untuk membangun ekosistem pertanian berbasis masyarakat dengan memanfaatkan sains dan teknologi untuk menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, serta mendorong kesejahteraan petani. Penguatan sektor pertanian organik itu ditandai dengan pengiriman satu truk beras organik dari unit produksi beras organik Gapoktan Al-Barokah, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, ke Kalimantan. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik mengatakan, pengembangan pertanian harus dilakukan dengan membangun ekosistem yang berbasis masyarakat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan memiliki dorongan untuk terus melakukan inovasi dalam proses produksi pertanian.
7: Kita akan terus dampingi, mungkin menaikkan skala teknologinya mungkin, untuk meningkatkan produktivitas tadi. Kata kuncinya itu, biaya produksi, produktivitas naik, sama berbasis masyarakat, sehingga putra-putra daerah paham bahwa bertani itu menjanjikan di...
6: Yang menyebutkan, UMM sendiri telah melakukan pendampingan terhadap pengembangan organik di Kabupaten Bondowoso sejak 2013 lalu. Pendampingan itu akan terus dilanjutkan, termasuk dengan meningkatkan skala teknologi yang digunakan untuk mendorong produktivitas pertanian. Menurut Nazaruddin, terdapat tiga kata kunci dalam pengembangan pertanian yang perlu diperhatikan, yakni menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan membangun sistem pertanian berbasis masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu program Semartani yang digagas oleh kalangan perguruan tinggi di Kabupaten Jember diproyeksikan akan menjadi awal baru untuk lebih siap menerima tantangan ketidakpastian iklim yang menerpa kalangan petani pangan Indonesia. Tidak hanya itu, tantangan alih fungsi lahan produktif yang hampir terjadi di seluruh penjuru Nusantara juga menuntut pemikiran baru seluruh kalangan untuk berinvestasi berupa penyelamatan sektor pertanian jangka panjang bangsa seutuhnya. Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, Danu Indrawardana, STP, MP, mengungkapkan era digitalisasi merupakan penuntun bagi kalangan akademisi untuk turut menopang keberlangsungan sistem pertanian Indonesia melalui solusi berbasis teknologi demi terciptanya peningkatan produktivitas, hasil pertanian, efisiensi tenaga, hingga keberlanjutan sektor pertanian yang unggul.
8: Bidang pertanian kan saat ini sangat cepat perubahannya, apalagi saat ini ada teknologi informasi, begitu. Kemudian era digital saat ini juga sangat cepat sekali berkembangnya, begitu. Jadi saat ini harus kita tidak boleh sampai tertinggal, begitu Ibu. Jadi harus bisa mengejar dan juga harus bisa kita terapkan, sehingga nanti dengan adanya, jadi bukan sebagai hambatan, tapi harus kita bisa beradaptasi sehingga nanti kita berkolaborasi dengan adanya teknologi informasi maupun perkembangan di era digital, sehingga bisa saling mendukung sehingga pertaniannya tidak tertinggal, begitu. Jadi di sini kan karena yang digaris bawahi adalah berkelanjutannya, jadi berkelanjutan kan tidak hanya berkelanjutan di sisi ekonomi atau tidak hanya menguntungkan saja, tapi juga ada pilar yang lainnya, itu adalah pilar sosial maupun pilar lingkungan, begitu. Jadi di sini dalam mendukung pertanian berkelanjutan di sini, jadi memang fokus kami di sini di baik dalam tema, karena memang kita di perguruan tinggi kan fokusnya ada tiga Ibu, jadi ada penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun di bidang pendidikan dan pengajaran. Bahkan kami kalau di Universitas Muhammadiyah ada empat, ada catur dharma di bidang al-Islam dan kemuhammadiyahan, gitu. Jadi bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam ketiga tridharma yang lainnya, begitu.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Jember mencantumkan materi pencegahan bullying atau perundungan dalam program Jaksa Masuk Sekolah sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar. Program penyuluhan hukum tersebut menyasar siswa SMA dan SMK di Kabupaten Jember. Selain membahas bahaya narkotika dan penyalahgunaan obat keras, para jaksa juga memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk perundungan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah maupun melalui media digital. R. Yuri Andina Putra SHMH, Jaksa Fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Jember, mengatakan materi tersebut dipilih karena perundungan masih menjadi salah satu ancaman yang dihadapi pelajar. Dia juga menjelaskan penyuluhan tersebut bertujuan agar pelajar memahami berbagai bentuk perundungan beserta dampaknya, sehingga mampu menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Pendengar, sebuah kapal nelayan terbalik dan tenggelam di perairan Pantai Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada Senin 20 Juli 2026, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan laut tersebut mengakibatkan seluruh anak buah kapal terlempar ke laut, sementara 2 orang dilaporkan masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Berdasarkan informasi yang dihimpun RRI, kapal baru saja bertolak melaut ketika dihantam gelombang tinggi. Terjangan ombak menyebabkan kapal kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terbalik dan tenggelam di perairan Gerajakan. 2 korban telah ditemukan, sedangkan 2 lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Laporan kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi pada pagi hari. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim rescue yang beranggotakan 7 personil diberangkatkan menuju lokasi pada pukul 7.33 waktu Indonesia Barat dengan membawa perahu karet, peralatan water rescue, perlengkapan medis, dan perangkat komunikasi untuk mendukung operasi pencarian. Baik pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Informasi berikutnya, pendengar, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya berkunjung ke Pendopo Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, bertemu Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo pada Senin 20 Juli 2026. Konjen Australia di Surabaya, Glenn SQ, mengaku masih dalam tahap penjajakan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Situbondo, khususnya dalam bidang seni budaya, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pariwisata. Ia berharap kunjungan pertamanya di Pemkab Situbondo bisa mempererat hubungan kedua negara Australia-Indonesia di Kabupaten Situbondo yang punya banyak ketertarikan, terutama di bidang wisata laut. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku kunjungan Konjen Australia di Surabaya untuk membangun komunikasi dan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebencanaan. Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga 19 Juli 2026, rata-rata progres pencacahan yang dilakukan oleh 9 petugas pencacah lapangan mencapai sekitar 65,40%. Sensus ekonomi yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pendataan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas usaha masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Di Desa Sumberwulu, proses pencacahan dilakukan pada wilayah seluas sekitar 17,60 km persegi yang terbagi ke dalam 10 dusun, 10 RW dan 44 RT. Luas wilayah sebaran permukiman serta beragam aktivitas usaha masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam menyelesaikan pendataan secara menyeluruh. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia menyatakan bahwa sebaran jumlah pemilih terbanyak berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal itu diungkap anggota Komisioner KPU Republik Indonesia Betty Epsilon Idrus. Dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, KPU merangkumnya ke dalam 10 peringkat provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak. Untuk posisi 3 besar, dengan jumlah pemilih terbanyak dikatakannya berasal dari provinsi di Pulau Jawa. Dijelaskan bahwa data itu merujuk hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Rekapitulasi PDPB tersebut dilakukan dengan pembaruan data masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai pemilik suara sah pemilihan umum. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Republik Indonesia itu juga menuturkan untuk posisi keempat, yakni di Sumatera Utara, provinsi ini memiliki jumlah pemilih hasil rekapitulasi PDPB sebanyak 11,3 juta pemilih. Baik, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya itu berhasil meraih gelar Super 7-5-0 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won Ho Seo Cheng Che. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain sangat bagus dengan meminimalkan kesalahan. Menurut dia, para pemain berhasil menjalani arahannya secara baik sepanjang permainan. Antonius menambahkan Fajar Fikri melakukan rotasi dengan baik dan tidak memberikan celah kepada lawan untuk menyerang. Pelatih berusia 52 tahun itu berharap Fajar Fikri mampu mempertahankan fokus menjelang tampil di China Open 2026. Apalagi level turnamen tersebut lebih tinggi dibandingkan Japan Open, yaitu Super 1000.

0: Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita pagi, kita ikuti komentar RRI dengan topik konsistensi penguatan moral melawan menjamurnya korupsi yang disusun dan dibacakan Hidayat.
1: Selamat pagi. Di tengah derasnya arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial yang begitu cepat, bangsa ini menghadapi tantangan yang cukup serius. Mulai menjaga moralitas publik agar tidak terkikis oleh pragmatisme dan individualisme yang berlebihan. Kemajuan memanglah penting, tetapi tanpa pondasi moral yang kuat, kemajuan hanya akan melahirkan masyarakat yang kehilangan arah. Bangsa ini sejak awal berdiri di atas nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman kehidupan bersama. Di Indonesia, moralitas tidak hanya dipahami sebagai persoalan pribadi, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif yang menentukan masa depan bangsa. Kejujuran, gotong royong, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama adalah nilai yang selama ini menjadi perekat sosial. Namun realitas hari ini menunjukkan gejala yang cukup mengkhawatirkan. Kita tahu bersama bahwa korupsi masih menjadi persoalan yang cukup kronis. Kekerasan verbal di ruang publik semakin biasa. Informasi palsu menyebar tanpa terkendali. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog justru kerap berubah menjadi arena konflik dan kebencian. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis moral bukan sekedar wacana, melainkan kenyataan yang harus benar-benar dihadapi. Pendidikan karakter yang selama ini digaungkan sering berhenti pada slogan saja. Sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial belum sepenuhnya bersinergi untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara etika. Ketika keberhasilan diukur semata-mata dari materi dan popularitas, maka moralitas akan menjadi nilai yang tersisih. Dan lebih berbahayanya lagi, krisis keteladanan mulai terasa. Publik semakin sulit menentukan figur yang konsisten antara kata dan perbuatan. Padahal moral bangsa tidak dibangun oleh pidato, melainkan oleh contoh nyata dan kehidupan sehari-hari, terutama dari para pemimpin dan tokoh masyarakat. Menjaga moral bangsa bukan berarti menolak perubahan zaman. Sebaliknya, moralitas justru menjadi kompas agar perubahan tidak kehilangan arah. Kemajuan teknologi, ekonomi, dan politik harus berjalan seiring dengan penguatan integritas dan kemanusiaan. Saudara pendengar dan pemirsa RRI, komentar pagi ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik saja, tetapi juga diukur dari karakter manusianya. Jika moralitas rapuh, maka fondasi kebangsaan pun ikut terancam. Dan yang tidak kalah penting, marilah kita seluruh unsur masyarakat kembali menempatkan moral sebagai prioritas pembangunan. Sebab pada akhirnya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa maju teknologi yang dimiliki, tetapi oleh seberapa kuat nilai yang dijaga. Sekian komentar, selamat pagi.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Prilly Perbasari bersama rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember, senang sekali di pagi hari ini dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Saya bisa hadir untuk temani Anda kembali dalam program acara Jember Pagi Ini. Informasi-informasi aktual sudah siap untuk kami hadirkan, menemani persiapan Anda yang saat ini siap kembali untuk melanjutkan rutinitas pada hari ini. Yang mau ngantor, yang mau kalau kuliah mungkin masih libur ya. Dan apapun yang tengah Anda lakukan, persiapkan diri Anda semaksimal mungkin pendengar. Mungkin juga dengan meluangkan waktu untuk berolahraga sejenak ya kan. Sebelum Anda memulai rutinitas inti Anda di pagi hari ini. Baik, sebelum saya sampaikan informasinya, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangunan

0: Dan hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, dalam rangkaian The 9th Asian Smart Cities Network Annual Meeting 2026. Dan Banyuwangi menjadi lokasi pertemuan delegasi Indonesia dengan rangkaian The 9th Asian Smart Cities Network Annual Meeting 2026 yang berlangsung pada 20 hingga 21 Juli 2026. Dan forum ini dipusatkan di Filipina dan digelar secara daring. Itu diikuti kota-kota anggota dari berbagai negara ASEAN untuk berbagi praktik terbaik pengembangan kota cerdas berkelanjutan. Safrizal menjelaskan Banyuwangi bersama DKI Jakarta dan Makassar merupakan anggota paling awal ASEAN Smart Cities Network sejak forum tersebut dibentuk. Dan saat ini Indonesia memiliki 6 daerah yang tergabung dalam ASCN, yakni Banyuwangi, DKI Jakarta, Makassar, Sumedang, Semarang, dan juga Denpasar dengan karakter pengembangan Smart City yang berbeda. Menurut Safrizal, masing-masing anggota ASCN ini mewakili karakter pengembangan yang berbeda. Jika Jakarta menjadi contoh kota metropolitan, Makassar dan Semarang mewakili kawasan urban. Denpasar berfokus pada kota pariwisata, sedangkan Banyuwangi dan Sumedang jadi contoh penerapan Smart Village. Dan dalam sidang tersebut, setiap daerah memaparkan inovasi keunggulannya. Banyuwangi menampilkan program Smart Kampung, Jakarta mempresentasikan layanan publik digital terintegrasi, Makassar memperkenalkan inovasi pelayanan berbasis teknologi, Sumedang mengangkat digitalisasi desa, Semarang memaparkan strategi kota tangguh, sedangkan Denpasar mempromosikan penguatan pariwisata digital. Dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, penunjukan Banyuwangi sebagai lokasi pertemuan delegasi Indonesia merupakan amanah dari Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, hal tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi Banyuwangi mengembangkan konsep Smart City sejak bergabung dalam Asian Smart Cities Network pada 2015. Dan ditambahkan oleh Bupati Ipuk, pendengar, bahwa penguatan pelayanan tersebut ini dilakukan melalui digitalisasi, penyediaan basis data yang akurat, serta pelibatan masyarakat agar program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak warga dan juga memberikan manfaat yang nyata. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Banyuwangi lagi-lagi ya memberikan kabar baik pendengar, yang dimana ini menjadi kembali menjadi rujukan Smart Village di Forum Asian Smart City.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: Terima kasih.
1: Dengan informasi berikutnya yang akan kami hadirkan kembali ini bahwa kaitannya dengan Kodim Lumajang ini menggelar sosialisasi bahaya narkoba, yang dimana pendengar Komando Distrik Militer 0821 Lumajang ini menggelar penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang. Dan kegiatan ini berlangsung di Makodim 0821 Lumajang pada Senin kemarin, menjadi bagian dari komitmen TNI AD menjaga integritas dan profesionalitas prajurit. Dan penyuluhan rutin tiap semester tersebut diikuti seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil Kodim 0821 Lumajang. Selain memberikan edukasi, kegiatan ini juga diarahkan sebagai langkah preventif agar personil memahami bahaya narkoba dan juga mampu berperan aktif dalam pemberantasan di wilayah binaan. Pendengar, Kepala Staf Kodim 0821 Lumajang Mayor Infantri Tanuri ini menegaskan agenda tersebut merupakan bentuk komitmen nyata satuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba. Bahkan ditambahkan TNI AD memberlakukan kebijakan tegas terhadap personil yang terbukti terlibat narkoba. Salah satu instrumen pengawasannya adalah pelaksanaan tes urin mendadak sebagai bentuk deteksi dini. Pendengar, dalam pemaparan, staf BNNK Lumajang, Devi Oktaviana menyoroti dampak narkoba tidak hanya pada kesehatan, tapi juga pada keluarga dan tatanan sosial. Bahkan ia menyebut peredaran narkoba sebagai bentuk proxy war yang bertujuan melemahkan bangsa dengan merusak moral, mental, dan ketahanan generasi muda tanpa konfrontasi militer langsung. Sebagai aparat komando kewilayahan, prajurit Kodim 0821 Lumajang ini didorong jadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat, dan peran itu mencakup upaya mendeteksi potensi peredaran dan juga mencegah penyalahgunaan di lingkungan masing-masing.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Fakta menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen, bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu?

akan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.